0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, selamat pagi pendengar setia Nasional FM, khususnya untuk pagi ni tiga suara.
2: Ya, dia.
1: Okey, jam ketiga dan Nazri. 8 minit pagi
2: Betul. Jadi untuk anda semua selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Dan juga boleh terus bersama kami di Facebook. Nanti insyaAllah kita akan live di TikTok seketika nanti
1: Betul. Okey, okay, tadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Azhar Ja'ah.
2: Baik.
1: Dia kata lah, pendeknya lah video adik ni joget. Kalau nak panjang kena minta kat ayah dia lah.
2: Ya, dia kata dia nak part 2.
1: Part 2.
2: Allah.
1: Okey, Apu Armina, selamat pagi semua. Abdul Karim dia kata, terbaik adik, layan awak joget. Ini cerita tu lah kita tadi lah.
2: Betul. Lepas tu kita datangkan kita dari Sabah.
1: Siapa tu?
2: Agnes Maritus Ador. Kita salam sejahtera, selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat dari Sanakan Sabah. Selamat pagi orang Sanakan Sabah.
1: Selamat pagi juga untuk Leona Avila Christy, Eli Request, Peter Kilan. Waalaikumsalam lah untuk semua yang bagi salam
2: Betul. Selamat pagi lah untuk anda semua. Masih lagi bersama kami.
1: Okey.
2: Boleh cerita-cerita lagi, boleh kongsi lagi, sebab kita pun ada banyak ni benda yang kita nak kongsikan.
1: Okey, ada global juga kejap lagi. Sambil ada, itu ada, nak menunggu ke global, kita ada kerangka ekonomi badani.
2: Baik.
1: Dan juga rancangan Malaysia ke-13 yang mana ini sebahagian daripada inisiatif kerajaan lah, nak pastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup.
2: Betul. Menurut Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahab Abdullah, untuk ke arah itu, kerajaan komited melaksanakan strategi yang berupaya memacu pertumbuhan ekonomi berteraskan penciptaan nilai. Dan ini termasuk usaha meningkatkan produktiviti dan menarik pelaburan bernilai tinggi bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti dan berpen

0: pendapatan tinggi.
1: Okey, katanya kerajaan tak hanya gantung bergantung kepada kadar inflasi semata-mata.
0: Yeah.
1: Ini untuk nilai indeks kesejahteraan rakyat, tetapi sebaliknya banyak lagi indikator lain turut diberi penilaian lah, termasuk ada data pendapatan isi rumah, termasuk juga pasaran buruh.
0: Betul.
1: Okey, itu kerangka ekonomi Madani dan juga rancangan Malaysia ke-13.
0: Baik.
1: Baik.
0: Selepas ini kita ada satu lagi video.
1: Ini tentang ayah-ayah.
0: Bapa-bapa.
1: Pasal apa? Memang saya memang thumbs up lah. Oh. Saya tahu awak takkan buat macam ni sebab awak biasanya lantak hang lah.
0: Yalah.
1: Biasanya memang Sam je lah saya tengok yang jam.
0: Saya ni betul lah.
1: Sebab ya, bila anak perempuan ni dia betul lah. Dia dengan ayah dia takut sikit kan kadang-kadang.
0: Dengan ayah dia ni sikit. Tapi itulah ayah ni kalau dengan anak perempuan dia macam lain.
1: Awak cakap tak situ. Kunci tak situ. Saya nampak tau. Tak situ. Kunci tak situ.
0: Lepas tu tutup pintu. Tutup pintu tu adalah sikit-sikit kan.
1: Tapi yang global ni memang comel lah. Comel sebab perbuatan ayah dia. Ayah dia pun comel juga.
0: Elok ayah dia.
1: Elok kan? Dia langsung pipik pula tu. Okay, stand by kejap lagi eh.
0: Okay.
1: Habis kita layan dulu lagu ni. Lepas tu kita kembali lagi eh. Inilah dia
0: Nasional.
1: Bye.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. We'll be right back.

0: Global.
1: Okay. Cerita global, macam saya kata ini tentang seorang ayah.
0: Okay.
1: Yang saya rasa dia hebat lah bila dia buat macam ni. Sebab apa tahu, selalunya akan fikir ke depan adalah seorang wanita. Dia akan rancang. Okay, kalau anak dia macam ni jadi masa dalam perjalanan,
0: okay,
1: apa dia nak kena bawa, nak kena standby. Benda belum jadi tapi isteri dia akan buat perancangan.
0: Betul. Tapi ni yang buatnya adalah ayah.
1: Ayah.
0: Ayah. Wah.
1: Dia dah rancang dah untuk apa yang akan berlaku dalam kapal terbang.
0: Ui.
1: Mantap kali.
0: Okay. Yang mana ada seorang bapa ni, nama dia Chen tau.
1: Okay, Chen.
0: Telah mengambil satu pendekatan.
1: Aha.
0: Pemikiran di luar kotak.
1: Ya. Yeah.
0: Yang cukup luar biasa.
1: Yes.
0: Sebelum memasuki ataupun menaiki pesawat bersama dengan anak lakinya yang baru saja berusia 8 bulan.
1: Ha, kiranya macam baby lagi lah.
0: Ya. Yeah. Okay. Ha, ni cerita dia.
1: Kalau tengok dalam video ni, ada orang lah kira penumpang kapal terbang tu, okay, yang lain, dia tengah rakam apa yang Chen ni buat tau.
0: Betul.
1: Yang mana Chen ni asalnya dia dalam perjalanan, okay, dari Yichang iaitu wilayah Hubei nak ke Guangxi untuk bercuti. Tapi dia tahu bila bawa anak dia, baby lagi, pastinya akan nangis, meragam, terutama nak take off, nak landing kan. Lepas tu dia tak nak lah anak dia ni, tangisan dia tu menyebabkan orang lain, penumpang lain yang dah bayar tiket rasa tak selesa sebab kena dengar. Jadi Chen ni, dia buat pengumuman dengan persediaan yang tak disangka orang ramai.
0: Betul.
1: Dia macam, okay, pengumuman dengan sini semua. Saya mau buat pengumuman.
0: Satu pengumuman.
1: Sambil dia pegang satu plastik.
0: Satu plastik.
1: Ya.
0: Ini satu plastik. Okay. Cerita dia, lebih kurang seminggu sebelum penerbangan, Chen telah pun membeli 100 pasang penyumbat telinga, earplugs, untuk diedarkan kepada penumpang lain sekiranya anaknya menangis sepanjang perjalanan.
1: Oh, baiklah you Chen.
0: Wow.
1: You faham tau, you sudah bayang lah you punya anak nangis.
0: Memanglah.
1: Nanti orang lain sudah marah.
0: Marah-marah.
1: Viral. Nanti you kena kecam semua phone-nya.
0: Itu susah.
1: Nanti orang jadi tak suka sama kita.
0: Jadi
1: sebelum pesawat berlepas, dalam video tu anda boleh tengok sekarang. Okay, dia kata dia minta maaf kepada semua sebab dia bawa anak. Tapi waktu yang dia buat pengumuman sambil dia nak edarkan earplugs tu, anak dia tengah tidur lagi. Jadi tak dengar lah anak dia menangis. Dia kata cuma untuk standby.
0: Betul.
1: Kalau anak dia tiba-tiba terbangun masa nak take off, menyebabkan bising, takut penumpang lain, apa lah, tak pandai juga nak kan.
0: Dan apa yang menjadi ceritanya lagi, penumpang-penumpang di sana dalam kapal terbang tu sangat terharu.
1: Kenapa?
0: Sangat terharu
1: Seperti dapat doggy floor.
0: Anak menangis, tak ada apa Chen, itu small matter. Small matter, tak ada masalah, tak payah bagi. Saya suka dengan anak menangis.
1: Hai. Itu penumpang dia cakap tu macam
0: itu ke? Penumpang dia bagi tahu. Saya memang suka, hobi saya suka dengan anak menangis.
1: Tu biar ada pelik lepas tu ramailah yang kata bila Chen ni nak edarkan kan. Nampak dia tengah buat edaran tu. Sambil tu ada juga yang respon lah. Dia kata tak apa, baby nangis tu normal. Jadi mereka tak kisahlah. Dan daripada 100 pasang yang dibeli untuk diedarkan, hanya lebih kurang 20 pasang je yang diterima. Yang menerima lah,
0: yang ambil lah.
1: Saya rasa yang 20 tu pun bukan sebab nak elak dengar anak menangis tu. Mungkin bawa balik elak isteri membebel tu.
0: Elak isteri membebel ataupun tengah tidur, suami berdengkur kuat.
1: Mungkin.
0: Jadi baguslah. Tapi ini satu pendekatan yang baik. Sebab apa tak, sebab dia tahu kan. Kini kita panggil apa? Dalam diri kita,
1: common sense.
0: Common sense orang. Kalau kita naik terbang, macam saya pun selalu macam itulah. Masa ada anak kecil kan, takut tau.
1: Yelah,
0: takut anak tu menangis. Ada kawan saya siap bagi ubat tidur. Itulah saya terkejut tu.
1: Janganlah.
0: Itu saya kata sebab dia naik penerbangan business class. Lepas tu kami pergi ke Qatar. Naik business class lah. Saya nak beritahu, saya pergi Qatar
1: dengan naik business class. Itu point dia. Riak tak kabur awak di hari Khamis ni.
0: Jadi ada tempat kami tu ada tempat tidur lah. Yang business class
1: kan? Macam rumah lah.
0: Macam rumah seronok kan. Jadi alhamdulillah lah, Sebab anak dia tu memang kuat menangis. Jadi dia bagi ubat tidur. Tapi dalam kadar yang macam mana entah. Tapi dia ikut nasihat doktor. Kalau nak bagi, bagi sikit lah. Mungkin anak tu akan tidur lama sikit. Jadi bila dia lama tidur, dia tak meragam.
1: Tapi dia tak bagi isteri dia.
0: Tak ada.
1: Takut kalau dia bagi isteri dia.
0: Saya bagi isteri lah. Tapi nak beritahu, saya naik business class lah. Kata airways.
1: Ya, ya, ya.
0: Maknanya saya pernah pergi luar negara.
1: Yelah. Awak kan buat sukan kan? Yeah. Itu pun sponsor kan? Yeah. Bukan duit sendiri kan? Saya ulang tu pertanyaan. Itu bukan duit sendiri kan?
0: Ada sponsor. Tapi saya bayar sikit lah kan?
1: Nak juga. Okey, okey. Baik, boleh komen.
0: Baik.
1: Kalau anda semua nak ambil ini sebagai idea, bolehlah eh.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Mungkin boleh jadi idea juga untuk nak elakkan daripada bawa anak pergi tempat orang ramai.
0: Betul.
1: Sentral dan sebagainya. Okey, ini Super Junior. Sorry, sorry.
0: Jom.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Nasional.

0: Super Junior dengan lagunya Sorry Sorry. Sebab ada seorang daddy ni, papa ni dekat negara China, dia buat satu tindakan yang bagus lah untuk kita ikut kan. Mana tahu kalau anda ada pengalaman macam makan kat kedai makan, lepas tu bawa anak-anak kecil, lepas tu anak kecil kita ni tak reti diam, hingga mengganggu meja sebelah, kita sebenarnya kena kawal anak kita.
1: Betul. Saya jangan sendiri salahkan pun, orang. Saya sendiri pun common sense begitulah.
0: Yelah.
1: Saya pun ada anak-anak kecil, walaupun dah besar umur 6 tahun, ada yang 8 tahun. Kadang-kadang mereka makan ni bersepah. Jadi kadang tumpah. Kadang-kadang memang saya kata baik kita selesaikan. Kita kalau bersepah kita sapu sendiri.
0: Awak sapu sampai kenapa ke masa tu?
1: Saya buat. Saya buat apa? Dahlah saya kerja kat situ.
0: Kerja terus sebab tak nak bayar.
1: Tak nak bayar kan.
0: Okey, jadi kita sendirilah kena pantau anak-anak kita. Setuju. Kalau rasa anak kita tu memang susah sangat nak dikawal, memang kalau bawa keluar ni baratnya macam terlepas keluar lah orang kata kan. Kita kena kata apa, pilih cara yang terbaik lah.
1: Macam ni lah, macam kalau kita naik bas sekalipun, situasi sama juga. Jalan jauh, mungkin nak ke Johor, naik by express ke, apa-apa pengangkutan. Kalau naik kereta api tak apa, kita boleh bawa ke jalan sana sini sana sini kan.
0: Tak juga.
1: Oh tak juga.
0: Kalau masa kita nak bawa jalan ke sini, kereta api tu panjang tau.
1: Panjang.
0: Bawa ke sana sini anak kita, sampai ke sayu dengar sampai hujung dengar lagi.
1: Sampai ke siapa menangis tu.
0: Okay, Eli Lucas, dia kata dia pernah mengalami situasi macam ni sebab dia kan pilot.
1: Betul,
0: dalam kokpit tu dia dengar tau.
1: Betul.
0: Dia kata ada baby umur 10 bulan, stewardess tu bawa masuk dalam kokpit.
1: Okay.
0: Bawa baby
1: masuk dalam kokpit. Dahsyat tau.
0: Masa tengah take off, baby menangis tak berhenti. Lepas tu dia diam tengok kita dalam kokpit.
1: Hari tu Hilary Kes kata ada orang tanya, dia buat tengah buat apa hari ni? Tengah nak bersedia bawa jet.
0: Faham. Okay, kita tengok cuaca. Kok boleh bawa jet bersama dengan Laila di Malaysia. Silakan Laila.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cerapan cuaca terkini menunjukkan keadaan cuaca hujan di negeri Perlis, Kedah dan juga di kawasan pesisir pantai negeri Terengganu dan Pahang. Kelompok awan aktif juga dicerap di sekitar kawasan perairan, terutamanya di bahagian Mukah, Betong, Samarahan dan Kuching di negeri Sarawak. Manakala cuaca adalah cerah dan tiada hujan di semua bahagian di negeri Sabah pada pagi ini. Bagi tinjauan cuaca di sebelah petang, hujan berserta debu petir diramalkan berpotensi untuk berlaku di hampir kesemua negeri, terutamanya negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat diramalkan akan lebih tertumpu di sekitar Kudat, pantai barat dan pedalaman serta di bahagian utara dan juga di tengah negeri Sarawak. Ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dan dengan perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman media sosial serta laman web rasmi di www.met.gov.my. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini. Terima kasih dan kembali bersama Dia dan Nazri di National Pagi.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah anda bersama dengan Abang Bad dalam surat cara kita di Nasional FM. Abang Bad nak tanya satu soalan yang ramai orang suka simpan diam-diam. Pernah tak anda tidur cukup tapi bila bangun tetap rasa letih? Pergi kerja tapi rasa kosong. Buat kerja tapi rasa macam tak ada makna. Itu bukan malas. Itu mungkin burn out, iaitu dalam bahasa Melayunya kelesuan melampau atau keletihan melampau. WHO menerangkan burn out sebagai fenomena dalam konteks pekerjaan akibat stres kerja yang kronik dan tidak berjaya diurus. Jadi hari ini Abang Bad nak kongsi 3 tanda burn out dan cara pulih yang realistik. Kata kuncinya ialah kenal, kurangkan dan kembali. Kata kunci pertama, kenal. Tanda burnout biasanya bukan satu. Dia datang berpackage. Dan 3 tanda utamanya adalah, 1, anda rasa tenaga macam habis walaupun tak buat kerja berat pun. Yang kedua,

0: mula rasa jauh daripada kerja. Jadi anda jadi cepat menyampah dengan kerja tu. Dan yang ketiga adalah anda rasa diri makin tak efektif walaupun dulu anda boleh buat lebih baik. Ha, analogi dia macam telefon lah. Telefon masih hidup tapi bateri dia cepat merah. Bila dipaksa juga akhirnya jadi apa? Padamlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita bukan kurang motivasi. Kita cuma dah lama hidup dengan bateri 5%. Kan? Baiklah, kata kunci yang kedua adalah kurangkan. Kurangkan apa? Kurangkan punca yang membakar. Burnout bukan semata-mata isu diri sendiri. Ia juga isu cara kerja yang diurus. Nayosh menekankan stres kerja datang daripada ketidakseimbangan tuntutan kerja dan sumber yang ada. Dan pencegahan juga melibatkan perubahan pada cara kerja. Bukan hanya suruh individu itu tahan je. Tak. Nah, ini tiga tindakan yang praktikal. Satu, kecilkan skop, pilih satu tugas paling penting, yang lain susun semula. Dua, buat sempadan komunikasi. Contohnya, kita tetapkan masa untuk balas mesej kerja. Dan yang ketiga adalah minta kejelasan. Banyak burnout berlaku bila tugasan itu kabur. Jadi semua benda jadi kecemasan. Semua benda jadi urgent. Kalau semua benda urgent, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tak ada benda lah urgent. Itu cuma budaya panik. Bahaya tu. Dan yang ketiga adalah kembali pulihkan badan terlebih dahulu baru pulihkan prestasi. Badan yang terbakar, burnout, tidak boleh berfikir dengan cantik. Dan dua alat yang paling cepat yang abang bab boleh kongsikan. Yang pertama, gerakkan badan. Harvard menyebut senaman berkait dengan peningkatan endorfin dan penurunan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol, dan ia boleh bantu tenaga serta mood. Senaman ini membantu. Yang kedua adalah rehat yang cukup. Bukan sekadar kita baring, tetapi tidur yang cukup dan pemulihan yang konsisten. Dengan cara begini, insya-Allah akan membantu anda bukan setakat tidak lagi burn out, tetapi kembali bangkit menjadi seorang yang berprestasi tinggi. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Kecil Pagi. 8.50 minit pagi, selamat pagi semua. Okay, kalau di FB Live tadi Yati Haryati dia komen, dia kata macam mana nak tengok video tular yang adik Saif tu menari Michael Jackson tadi. Okay, saya dah letakkan dah dekat FB Live. Awak boleh ulang balik tengok eh.
1: Betul. Kalau anda tengok dekat sini kan, video tu adik tu masih lagi comel. Dia pegang dekat pinggang bawah perut dia tegang.
0: Okay. Aniza Samin dia minta kita, boleh tak Dia Nawai dengan Nazri Fahmi buat ucapan untuk anak saya, Iris Zanur. Katanya selamat hari lahir yang ke-27.
1: Iris Zanur ni lelaki ke perempuan eh? Cuba Kak Aniza Samin bagi tahu sikit. Okay, tak apalah.
0: Every day to you, every day to you, every day to Iris Zanur, every day to you yang ke-27. Semoga panjang umur rezeki, sihat selalu, kaya, bahagia, makan cukup, semua cukup, kaya dapat kahwin dengan orang selain Nazri.
1: Amin. Lepas tu kalau boleh cuba nyanyi Michael Jackson sikit. Tahniah untuk adik kita Iris Zanur.
0: Semoga yang baik untuk awak dunia akhirat lah, insyaAllah ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Okey, yang lain boleh ke TikTok live bersama dengan Nazri. Nazri host hari ni, tepi-tepi borak-borak lah dengan Nazri eh.
1: Okey, saya pakai filter dari siapa nama Hanim pagi tadi tau.
0: Bulu mata lentik wah.
1: Cantiknya lah.
0: Allah. Tukar lah. Tak sesuai dengan awak.
1: Meluap-luap muka.
0: Blusher eh. Okay, boleh komen lah borak-borak dengan Nazri dekat TikTok live eh. Siapa nak bagi gift lion ke paus ke, kita terima.
1: Boleh-boleh je. Bagi je, tak apa. Kita pernah dapat dulu kita api kan.
0: Banyak juga. Ada juga bagi paus. Aizal pernah bagi paus.
1: Aizal.
0: Paus tu kita dah goreng dah. Buat goreng tepung. Settle.
1: Sedap betul lah ikan paus tu kan.
0: Okay, jom kita nak bagi laluan untuk utama 9 pagi. Yang baru sampai pejabat, selamat bertugas. Yang dah selesai sarapan,
1: alhamdulillah.
0: Yang mana dekat kedai makan ada buka National Fan, bagi tahu kita sebut. Terima kasih banyak eh.
1: Yang mana stesen minyak macam Petronas, Shell ke, Caltech ke,
0: ke mana, kat mana,
1: Petron ke. Yang sudah mendengar ini, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak ya. Okey, jom. Familiar nama-nama stesen awak sebut tadi. Sebab tanya lagu pun familiar.
1: Familiar.
0: Baik, inilah dia
1: Nasional.
0: Okey.

takut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemangkin ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengerusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017. Tetapi juga selepas itu, ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomber Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya telah menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebak selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil mencari skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Okey, terima kasih Makcik Gambang sebab beritahu frekuensi.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Okey, 9.13 minit pagi, jam terakhir. Nazri masih lagi tengah borak-borak tentang tanah. Kaya-kaya di TikTok Live lah. Tapi sebenarnya bila borak-borak macam ni, kita dapat banyak ilmu lah. Rupanya kan, macam ni cara dia, macam ni cara dia.
2: Banyak lah kan. Jadi adalah sedikit ceritanya yang perlu kita, okey, bila apa, kita tahu benda-benda ni sebab kadang penting. Betul lah. Untuk kita lah sebenarnya.
1: Harta pusaka.
2: Oh, betul. Sebab dia melibatkan dunia dan akhirat juga.
1: Betul lah. Sebelum jadi apa-apa, kan, kita selesaikan dulu mana yang penting. Macam sama lah macam saya nak balik kampung ni. Pun ada urusan di kampung. Ziarah nenek saya pun tentang urusan dunia akhirat jugalah.
2: Betul,
1: sebelum dia ke akhirat tu, ukhrawi tu, kita nak selesaikan dunia ni.
2: Ini bukan kita, bukannya kita nak mengatakan kita nak, tapi untuk kita tahu benda tu dan kesenangan, sebab nanti yang esok lusanya kita juga yang menguruskan.
1: Betul. Jadi kalau ada antara anda pendengar National Affair yang mungkin ada urusan harta pusaka yang melibatkan keluarga besar, selesaikan dengan baik. Semoga dipermudah urusan. Betul. Pembahagiannya, penjualannya, namanya, pertukaran nama, hak milik dan sebagainya. Pastikan betul-betul dengan cara yang betul. Jangan sampai bergaduh adik-beradik keluarga.
2: Betul, kena bincang secara normal, secara waras. Sebab ini perbincangan. Dan kalau dah dibahagi-bahagikan tu, jangan ambil seinci pun. Sebab itu bukan itu bukan tanah kita tu. Tanah kita.
1: Nazri tengah kaya ni. Saya ni lah.
2: Belum lagi.
1: Nazri nak apa-apa ke? Saya tolong.
2: Tak dapat apa-apa.
1: Bila giliran awak, okey je. Saya nak buat apa-apa, okey. Saya ambil giliran awak pun tak ada masalah.
2: Lepas itulah saya cakap dengan Sam. Tanah kat depan tu, jangan diusik.
1: Depan mana ni awak ni?
2: Dekat depan rumah saya tu.
1: Oh, depan rumah macam awak tunjuk depan macam depan RTM rumah awak.
2: Tanah depan tu jangan diusik. Bagi tahu kat anak-anak kita, tanah depan tu jangan diusik. Jangan dijual. Kenapa? Tak boleh. Sebab? Kenapa? Sebab itu tanah orang.
1: Tanah orang. Tak ada nama kita, bukan kita punya.
2: Baru dia faham.
1: Okay. Sebut tentang tanah, jangan jual dan sebagainya. Kita juga sebagai rakyat Malaysia, terus perjuangkan tanah air kita.
2: Betul.
1: Kibar Jalur Gemilang, kita pun dah hampir kurang lebih esok lah hari terakhir bulan Julai. Lepas tu dah masuk bulan kebangsaan. Peluncuran pun dah dilaksanakan. Jadi terus Kibar Jalur Gemilang, semarakkan rasa cinta pada negara.
2: Betul-betul. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan lagi. Sebab kita pun dalam persiapan juga untuk kita menyambut. Dan insyaAllah kita akan bersiaran langsung lah sebenarnya dengan sambutan hari kemerdekaan negara kita.
1: Baik. Okey, jom. Kejap lagi ada peribahasa menyusul.
2: Baik.
1: Lepas itu kita akan kembali untuk teman anda semula. Baik, inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Brand menjadikan nasional pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, sampai masa untuk kita ke segmen peribahasa. Ah. Saya dah letakkan posternya di Facebook Live
1: Baik. Okey.
2: Aha. Aha. Okey, peribahasa kita dari Kamu Sisi Mewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pustaka edisi 2016.
1: Alright.
2: Okey, peribahasanya
1: baik.
2: Berbunyi begini. Oh, tiga perkataan je. Baik.
1: Mudah.
2: Mudah. Bagai perian pecah. Itu dia Sekali lagi
1: Okey.
2: Bagai perian pecah. Bagai perian pecah.
1: Wah.
2: Bagai perian pecah.
1: Okey. Bila dengar dia nyanyi tu anda faham Sebab dia ada kena mengena tau.
2: Okey, apa tu?
1: Ada kena mengena maksud dia. Tapi di sebaliknya.
2: Apa tu?
1: Okey, maksud dia suara yang tidak merdu.
2: Allahu akbar, terasalah saya macam ni.
1: Suara yang tidak merdu, Ijat.
2: Hey. Oh, kalau saya tengok ni maksud perian tu bahasa Melayu yang membawa maksud keadaan, hal, sifat atau gambaran tentang sesuatu. Faham?
1: Okay.
2: Itulah dia nak menggambarkan suara itulah.
1: Betul.
2: Faham?
1: Jadi itulah sebenarnya, yalah kalau ada suara tu,
2: Tak sedap lah. Bagai perian pecah. Pecah betul suara ni. Bagai perian pecah.
1: Kan. Buatlah apa pun. Memang tak boleh nak buat apa dah.
2: Yelah.
1: Makan telur ke, makan madu ke.
2: Kan makan telur untuk suara sedap lah.
1: Saya tengok cerita Ro'u.
2: Oh, Ro'u.
1: Yang Kyo Haida tu kan. Yang Kyo Haida dengan Fazura tu kan. Yang Fazura. Dia makan telur, cerita Ro'u. Lepas tu dia buat, dia nak menyanyi pagi-pagi makan telur lah apa. Tapi pecah juga suara dia.
2: Yelah.
1: Kalau tak boleh, tak boleh.
2: Cuba awak Nazri. Saya boleh bagi contoh ayat ni. Okay. Nazri.
1: Yeah.
2: Bagai perian pecah apabila suruh menyanyi.
1: Oi.
2: Lagu apa pun.
1: Itu memang saya lah.
2: Termasuk dan saya. Jadi kita jadilah penyampai radio.
1: Itulah
2: saya lah jadi penyanyi ya. Okey, baik, itu antara peribahasa hari ini. Terima kasih penerbit kita yang sentiasalah bersama kita, Aizat Azam. Dan juga Kakak Ungu
1: Baik.
2: Okey, sambung borak di TikTok Live. Kita layan Haziq Rosbi, Ira Milpan. Ini memang tak pecah.
1: Wah, ini memang
2: sedap. Ini memang terbaik
1: Betul.
2: Pandang-pandang, jeling-jeling. Inilah dia
1: Nasional.
2: Okey.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

kukuh kerjasama pembinaan, perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak.

0: AIS Sukan.
1: Okay Nazri, silakan
2: ya,
1: Nazri.
2: AIS Sukan AIS Sukan untuk setakat ini kita sedia maklum Nadia.
1: Apa tu?
2: Malaysia dapat meraih pingat emas yang ke-6.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk Sukan Commonwealth 2026. Baik. Jadi alhamdulillah. Okey, pingat
1: Syami,
2: emas. Syami. Menerusi Sukan Angkat Beras. Angkat beras tu dah. Kalau angkat beras
1: angkat beras saya boleh dapat pingat emas Nazri. Awak kan setakat 25 kilo punya paket angkat beras sebelah bahu je saya boleh buat tau. Tong gas pun saya angkat macam tu je. Angkat berat
2: Angkat berat.
1: Angkat berat.
2: Commonwealth 2026
1: Glasgow. Apa pun tahniah kita ucapkan kepada semua atlet kita sebab sukan ni akan berlangsung insyaAllah hingga 2 Ogos.
2: Betul.
1: Okay, masih ada lagi lah beberapa acara yang akan dipertandingkan sebab hari ni baru 30 Julai.
2: Betul.
1: Jadi itu antara perkembangan terkini selain daripada angkat berat lah.
2: Angkat berat.
1: Sebut betul-betul angkat berat ya.
2: Angkat berat tau.
1: Beras awak beli.
2: Tapi dalam sukan angkat berat, tanya kita ucapkan kepada Anik, Anik Kasdan yang dapat berjaya membuat angkatan clean and jerk. 152 kilogram dengan kesan 273 kilogram telah pun berjaya memecahkan rekod temasya lah untuk Sukan Commonwealth kali ini. Dan kalau anda juga nak tahu bahawa Sukan Commonwealth ni acara tak banyak. Acara dia tak banyak sebab asalnya patutnya berlangsung di Australia. Tapi Australia tarik diri. Dan di Glasgow ini menjadi tuan rumah yang kedua lah. Jadi sebab itulah sukan tu tak dapat dipertandingkan dan digabungkan dengan sukan para.
1: Okey, baik. Kiranya antara lain nak jimat kos jugalah.
2: Jimat kos.
1: Okey, baik. Itu perkembangan untuk sukan Commonwealth Glasgow. Untuk perkembangan lain nanti dari masa ke masa lah. Esok Tiga Suara pun akan bersama lagi. Pastinya ada lagi info sukan. Kita mengharapkan maknanya kita dah melepasi sasaran. Sepatutnya 5 pingat emas.
2: Tapi
1: 6 alhamdulillah. Kita nantikan acara-acara lain pula.
2: InsyaAllah.
1: Okey, jom borak dengan Nazri di TikTok Live. Walaupun Nazri mute. Okey, jom sesi pakai buang.
2: Jom
1: Nasional Pagi.

0: Okay, itu dia Zina Kal dengan lagunya Perasaan. Kalau anda perasan, kita ada siarkan promo untuk anda ke konsert Zination.
1: Baik.
0: Untuk anda tengoklah persembahan daripada Zina Kal, Iman Troy, Aisyah Redno, Ismail Izzani. Ini kerjasama dengan RTM dan juga KLFA lah.
1: Betul.
0: Untuk anda dapatkan tiket tu di fantopia.io. Untuk konsert tu nanti, sayalah pengacara dia.
1: Jadi berlangsung pada bulan 9 nanti,
0: 26 September. Di Ideal Life Damansara.
1: Okay.
0: Ideal Life Arena Damansara.
1: Betul.
0: Kalau nak jumpa, boleh beli tiket murah ke tiket.
1: InsyaAllah nanti pemain-pemain KL pun akan
0: ada. Ada, betul.
1: Ada sana. Okay.
0: Awak beli tiket.
1: InsyaAllah. Saya dengan abang tu lah. Abang tu ada offer ni.
0: Ataupun ni apa nama, belikan untuk Sam ke,
1: InsyaAllah.
0: Okay, dah on ke kita?
1: Dah on balik dah. Ramai dah tepi-tepi tau.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kita dah sampai ke penghujung untuk hari ni. Terima kasih banyak yang teman kami berdua, Dia dan juga Nazri. InsyaAllah esok ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi esok. Sonic lah kan. Jadi sama-sama Allah, kita nantikan
1: Sama-sama kita tunggu dulu.
0: Kita tunggu.
1: Kalau tak ada, esok bahan saya lah.
0: Okay, standby ya Nazri.
1: Okay.
0: Okay, baik. Jadi terima kasih semua. Kejap lagi, siapakah yang akan bersama kita nantikan?
1: Iz Azlan.
0: Handsome boy.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Saya Diana Wan.
1: Saya Nazri.
0: Assalamualaikum. Bye.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Pulihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati bersama dengan Is Azlan pula sekarang ni 3 jam dalam segmen Nasional Aspirasi 10 pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Edisi Khamis 30 Julai 2026, 15 Safar 1448 Hijri. Terima kasih rakan setugas dua suara Nazri dan juga Dia. Teman-teman, 4 jam sebelum ini Nasional Pagi Baik Saudara berbaki 2 hari lagi menuju 1 Ogos 2026 untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bagi memantau aktiviti berkempen sepanjang tempoh rasmi berkempen. SPR Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menubuhkan 36 pasukan penguat kuasa PPKPR melibatkan PDRM, pihak berkuasa tempatan PBT dan juga wakil-wakil calon yang bertanding. Jadi 1 Ogos nanti hari Sabtu, hari mengundi PRN Negeri 9 ke-16. Lepas ni Is kongsikan berkenaan dengan Alpha 2.0. Terus dengarkan Nasional FM.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Ini radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Pukul 10.15 minit pagi waktu sekarang ini. Jangan ke mana-mana saudara, selepas ni Alfa 2.0 pukul 10.30 minit pagi. Perkongsian berkenaan kenali risiko lindungi data pribadi bersama dengan tetamu Puan Nur Kuratu Aina binti Abdul Rahman selaku penolong pengarah unit pendaftaran Jabatan Perlindungan Data Pribadi JPDP. Saksikan juga siaran langsungnya menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Wheels, ini dia lagunya dalam kenangan. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: sentiasa di hati.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Pernah terfikir tak kenapa scammer boleh tahu nama penuh kita, nombor telefon kita, alamat rumah, kadang-kadang siap tahu bank apa kita guna? Ini bukan kebetulan. Data peribadi rakyat Malaysia kini dilaporkan menjadi buruan di laman web gelap atau dark web kerana ia boleh digunakan untuk pelbagai jenayah digital. Apa yang dijual? Nama penuh, nombor MyCard, alamat, nombor telefon, email, malah maklumat kewangan. Bila data ini jatuh ke tangan penjenayah, mereka boleh menyamar jadi bank, kurier, polis, LHDN atau pihak berkuasa. Sebab itu, ramai mangsa scam rasa panggilan itu nampak betul. Sebab scammer bukan main teka. Mereka sudah ada maklumat asas kita. Lebih membimbangkan, pakar keselamatan siber melaporkan sektor pembuatan dan kewangan antara sasaran utama di Malaysia selain peningkatan serangan terhadap sektor IT. Data kita hari ini bukan sekadar maklumat. Ia sudah jadi barang dagangan untuk jenayah. Dunia digital hari ini, yang dicuri bukan sekadar duit. Kadang-kadang, yang dicuri dulu ialah identiti kita.
3: Komen awal Puan Aina, bagaimana?
4: Wow. saya pun dengar dengan teliti sekali apa sebenarnya intipati video tersebut lah, okay. Suara tersebut berkenaan data peribadi. Betul. Benar? Saya boleh tekankan memang data peribadi ni dah jadi satu barang dagangan seperti mana yang dalam video tersebut, okay, tadi memaparkan perkara-perkara, maklumat-maklumat yang boleh menjadikan sumber kepada penjenayah untuk membuat satu-satu kesalahan lah, dan boleh maksudnya apa kita punya maklumat tu boleh digunakan untuk perkara-perkara yang tak betul lah.
3: Akta 709 lah yang akan kita kupas secara lebih lanjut pada pagi ini. Individu yang tepat kita bawa lah pada pagi ini, Alfa 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Puan Nur Qurratu Aina binti Abdul Rahman, yang merupakan penolong pengarah unit pendaftaran Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP. Sahabat penerbit Fauzi Marzauki membawakan topik berkenaan kenali risiko lindungi data peribadi untuk edisi hari ini, Khamis 30 Julai 2026. Anda boleh saksikan siaran langsung ini menerusi FB Live kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga pegawai-pegawai petugas dari JPDP, ada Encik Hakim, ada Encik Fidaus. Terima kasih banyak-banyak terus bersama-sama kita pada pagi ini. Dunia era digital pada masa kini yang serba pantas teknologi, dan juga sudah semestinya kita kerap dengar istilah data peribadi, terutamanya dalam era digital hari ini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan data peribadi? Kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, silakan Puan Aina.
4: Okey, selamat pagi. Seperti mana yang dah dibicarakan oleh kita punya penyampai radio, iaitu kami di Jabatan Perlindungan Data Peribadi adalah sebagai satu agensi, okay, penguatkuasa untuk menyelia Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 atau kita perkenalkan Akta 709. Jadi di bawah akta ini kita ada letakkan satu tafsiran lah apa maksudnya data peribadi itu sendiri.
3: Yeah.
4: Tafsiran ini sangat luas, iaitu apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti seseorang. Jadi dia boleh jadi nama, dia boleh jadi nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon dan sebagainya. Apa-apa yang boleh mengenal pasti Cik Is.
3: Dia berbeza data peribadi dengan data sensitif.
4: Dia data peribadi ni besar.
3: Okay.
4: Dari dalam skop data peribadi, dia ada data peribadi sensitif.
3: Okay.
4: Data peribadi sensitif tu lebih mendalam. Contohnya, faham, dari sudut agamanya, dari sudut kesihatannya, dari sudut maklumat kewangannya. Itu di situ dah adalah data peribadi sensitif lah. Maksudnya adalah risiko-risiko dia sangat tinggi sekiranya orang lain dapat tahu berkenaan apa data peribadi tersebut. Itu yang membezakan data peribadi secara general atau dan data peribadi sensitif lah.
3: Sebab dunia masa kini kita semua gunakan telefon bimbit lah, senang ceritakan telefon pintar, semuanya di hujung jari. Kita gunakan media sosial, lepas tu pembelian dalam talian, semuanya gunakan data peribadi kita. Dan dalam masa yang sama, perlindungan data peribadi merupakan isu panas, isu setiap hari, sentiasa ada, tak pernah terhenti. Apabila hampir semua urusan yang dilakukan secara dalam talian, mengapa benda-benda ni penting?
4: Okey, benda-benda ni penting adalah disebabkan macam yang kita kata tadi, kalau waktu kita nak buat urusan, memang kita perlukan data peribadi seseorang untuk kita macam verify ataupun kita sahkan adakah individu tersebut yang membuat urusan dengan kita. Maksudnya syarikat nak berorganisasi dengan Cik Is, so dia kena kenal pastilah memang betul Cik Is. Tapi ada keperluan untuk dari urusan perniagaan tersebutlah untuk dia untuk dia memproses data peribadi.
3: Dia kena tanya dulu ya. Kepada individu tersebut.
4: Untuk seorang untuk sesebuah syarikat, saya pasti mereka nak tahu siapa yang kita berurusan. Contoh macam bank. Bank sendiri takkan dia tak nak tahu Cik Is nama apa, nombor IC, alamat dan sebagainya.
0: Betul.
4: Untuk buat urusan.
0: Yeah.
4: Jadi daripada situ kita taklah kita akta perlindungan data peribadi ni dibuat untuk menjaga macam mana tata cara yang baik untuk kita menyimpan, memproses data peribadi tersebut. Mm-hmm. Kita tidaklah menghalang untuk syarikat-syarikat untuk memproses data peribadi. Tapi kita tunjukkan caranya bagaimana untuk kita memproses data peribadi yang teratur dan mengikut kepatuhan akta lah. Jadi saya rasa kepentingan dia adalah untuk kita jaga dan kita pastikan maklumat-maklumat yang kita berurusan dengan syarikat tersebut tu yang kita tahu tujuan dia untuk apa. Maksudnya kalau Cik Is datang pergi bank untuk buat urusan dengan urusan peribadi, urusan akaun, jadi Cik Is tahu dia berkenaan urusan akaun, bukanlah untuk urusan yang lain. Kita sebagai subjek data,
0: okay,
4: subjek data itu orang yang mempunyai data peribadi tersebut, kita kena ambil tahu data peribadi kita ni digunakan untuk apa. Jadi di situ kita boleh kurangkan risiko di mana kita boleh ada penyalahgunaan lah.
0: Betul.
4: Data peribadi tersebut.
3: Sudah Puan Aina

0: sebut, dan dalam masa yang sama Akta 709 ni ada 7 prinsip.
1: Betul.
0: Boleh kita kupas dengan lebih lanjut?
1: Okey, untuk 7 prinsip perlindungan data peribadi ni, macam saya kata, Akta 709 ni dia bukanlah untuk menyekat organisasi untuk memproses data peribadi. Dia lebih memberitahu macam mana nak memproses data peribadi dengan secara betul dan teratur, okay, mengikut standard antarabangsa lah. Saya boleh kata 7 prinsip ni sama di negara-negara luar pun, kita pakai prinsip yang sama, cuma mungkin perkataannya sahaja berbeza.
0: Okey.
1: Keseluruhannya mesti melindungi data peribadi dengan cara beginilah. Jadi antara prinsip-prinsip tu, kebanyakannya prinsip dia diletakkan di bawah tanggungjawab syarikat tu sendiri. Tapi ada prinsip yang diletakkan sebagai subjek data punya hak. Antara hak tu adalah hak untuk kita akses lah data peribadi kita. Hak untuk akses maksudnya Cik Is boleh bagi minta pada syarikat untuk tahu apa data peribadi yang mereka simpan.
0: Okey, faham.
1: Hak untuk kita akses lah data peribadi tersebut.
0: Tak pernah tanya tu.
1: Okey. Mungkin dalam 10 tahun Cik Is nak tanya apa lagi maklumat data peribadi yang diorang simpan. Faham. Lah. Okay. Dan kemudiannya ada lagi satu akses, ada lagi satu prinsip, iaitu prinsip integriti. Prinsip integriti ni memainkan peranan penting lah Cik Is. Contohnya macam alamat Cik Is dah berubah, ataupun email Cik Is dah berubah, nombor telefon dah berubah. Jadi daripada situ, macam kita buat apa tu, urusan bank kan, dia melalui telefon dan sebagainya, dan dia hantar melalui email. Jadi kalau maklumat tu di, maksudnya email tu tak betul ataupun tak tepat, jadi dia akan hantar pada orang lain.
0: Okey.
1: Ha, so jadi di situ prinsip integriti, iaitu memang syarikat kena pastikan maklumat yang ada tu lah maklumat yang betul lah.
0: Benar.
1: Jadi kita sebagai subjek data, apa yang kita boleh buat kalau kita ada perubahan dari sudut alamat, nombor telefon dan sebagainya, kita kena maklumkan pada organisasi.
0: Kena bagi tahu juga.
1: Ya, yeah, betul. Ialah proses dua hala lah. Faham. Saya boleh panggil. Memang ada tanggungjawab pada organisasi dan ada juga tanggungjawab pada subjek data lah.
0: Jangan hanya organisasi yang minta tapi kita tak semak.
1: Betul.
0: Dalam masa yang sama kita boleh ambil tahu juga, betul, apa yang kita beri kepada, betul, organisasi tersebut. Sahabat saya tular, Khairul Amin, berkenaan dengan nombor telefon peribadinya yang bocor. Tetapi kita akan kupas lebih lanjut selepas ni. Kita berjadah seketika Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, analisa kita pada pagi ini berkenaan dengan kenali risiko lindungi data peribadi Alfa 2.0 Nasional FM Sentiasa di Hati bersama dengan Puan Nur Qurratu Aina Abdul Rahman yang merupakan penolong pengarah unit pendaftaran Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Sahabat penerbit kita Fauzi Marzauki bertugas untuk Alfa 2.0 pada pagi ini. Jadi sebenarnya apa kes yang boleh kita rujuk kepada JPDP? Contohnya seperti macam kebocoran nombor telefon dan sebagainya kan? Betul, selain betul. Itu apa lagi yang boleh dirujuk kepada JPDP, dan dalam masa yang sama JPDP perlu kongsikan nasihat yang penting kepada kita semua pada subjek data berkenaan dengan pelindungan data peribadi ni. Silakan.
1: Okey, macam saya kata tadi, Akta 709 ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan transaksi komersial, apa-apa kebocoran data peribadi yang melibatkan transaksi komersial lah. Macam saya cakap tadi, sekiranya anda menerima maklumat maklumat peribadi ataupun maklumat peribadi orang lain tapi diterima oleh tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah salah satu tanda-tanda sebenarnya ada kesilapan pada pemprosesan data peribadilah dalam transaksi komersial. Okay. Jadi boleh buat aduan pada kami dan kita akan selidik dengan lebih lanjut di kedua-dua pihak lah, di pihak subjek data dan juga pihak organisasi. Jadi antara perkara yang saya nampak adalah bila melibatkan dari sudut kewangan ataupun dari sudut perbankan, dari sudut telekomunikasi, macam tadi kebocoran maklumat nombor telefon dan sebagainya, itu antara perkara-perkara yang boleh diajukan kepada JPDP lah, dan kita akan selidik lebih lanjut dan kita tengok sekiranya ada prinsip-prinsip yang dilanggar oleh syarikat, dan di situ kita akan buat penyiasatan lanjut lah.
0: Sabar saudara, sabar. Ada yang ramai dah ni katanya saya nak salurkan maklumat ataupun nak buat aduan kepada JPDP. Bagaimana Puan Aina?
1: Okey, buat aduan pada JPDP ni mudah sebenarnya. Sekarang ni dalam era digital, semuanya di atas talian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lari laman web JPDP dan di situ kita ada satu butang aduan lah. Jadi aduan tu tuan-puan boleh salurkan aduan, dan di situ ada maklumat-maklumat yang perlu diisi dan dikongsikan pada kami lah sebelum siasatan lanjut kita akan buat seterusnya.
0: Baik, data peribadi ialah aset yang bernilai dan perlu dilindungi oleh semua pihak. Okey, baik organisasi, baik subjek data dan kita semua, supaya data kita sentiasa terpelihara. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Qurratu Aina binti Abdul Rahman selaku penolong pengarah unit pendaftaran Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP, mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan kenali risiko lindungi data peribadi. Banyak dah yang Puan Aina kongsikan tadi. Kalau anda terlepas, kongsi kembali di FB kami, kata caranya Nasional FM Sentiasa di Hati. Sampai jumpa lagi Puan Aina. Assalamualaikum.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Terima kasih terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Salam sejahtera. 11.08 minit pagi waktu sekarang ini. Nasional Aspirasi bersama dengan saya Is Azlan. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM waktu ini, saudara, yang mana Majlis Hal Ehwal Islam Institut Pengajian Tinggi Malaysia perkukuh peranan Pusat Islam IPT tangani cabaran sahsiah mahasiswa dengan Pusat Islam mesti menjadi rakan strategik membimbing dan membentuk sahsiah mahasiswa, bukan sekadar mengendalikan program pengisian keagamaan. Pendekatan proaktif dan kerjasama universiti diperlukan untuk menangani gejala sosial termasuk hubungan eksploitasi dan peningkatan penyakit jangkitan seksual. Dan menghancurkan muktamar kepimpinan dan program outreach antarabangsa serta memperkukuh ukhuwah dan jaringan Pusat Islam IPT. Seterusnya, gempa bumi Kumamoto 17 disahkan maut. Pihak berkuasa menyiasat kemungkinan letupan gas di pusat beli-belah Aeon. Premis Aeon baru dibuka semula bulan lepas sebagai kompleks membeli-belah dan hiburan memperingati pemulihan selepas gempa sedekad lalu. Pasukan penyelamat khas, polis dan kira-kira 170 anggota tentera mencari mangsa. Keseluruhannya lebih 4,500 anggota tentera dikerah. Jepun terletak di lautan di laluan lingkaran api Pasifik dan menyumbang kira-kira 20% gempa global bersaiz 6.0 atau lebih. Selain itu, Amerika Syarikat lancar serangan baharu ke atas Iran, perang Asia Barat kian merebak. Konflik kian merebak ke negara jiran termasuk serangan dan serangan balas di Iraq, Jordan dan insiden di Mesir serta Selat Hormuz. Amerika Syarikat menyatakan tindak ketenteraan sebagai tindak balas kepada percubaan serangan Iran terhadap kemudahan ketenteraan Amerika Syarikat di Asia Barat. Genjatan senjata Jun runtuh, Presiden Trump berikrar membalas sementara Tehran terus menyerang kapal dan posisi Amerika Syarikat dan menolak cadangan Oman. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Nasional Aspirasi, Nasional Affair, sentiasa di hati.
4: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Santana dan juga Rob Thomas dengan lagunya Smooth. Terima kasih terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kalau di mana juga anda berada, 24 jam sehari 7 hari seminggu. Kalau di Astro saluran 869, My TV saluran 701, aplikasi RTM Klik betul-betul percuma, juga laman web rtmklik.rtm.gov.my. Baik, saudara, untuk kedudukan pingat setakat jam 11 pagi ini untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026, pada kedudukan yang pertama Australia dengan 47 pingat.

0: Emas 21 pingat perak, 34 pingat gangsa. Kanada pada kedudukan yang kedua, 14 pingat emas. England pada kedudukan yang ketiga dengan 12 pingat emas. Tuan rumah Scotland dengan 9 pingat emas pada kedudukan yang keempat. Nigeria kedudukan yang kelima dengan 7 pingat emas. Afrika Selatan pada kedudukan yang keenam dengan 6 pingat emas. Malaysia berada pada tangga yang ketujuh dengan 6 pingat emas, 2 pingat perak, 3 pingat gangsa. Dengan jumlah pungutan pingat setakat ini sebanyak 11. Jadi kita terus berikan sokongan kepada atlet-atlet negara kita yang terus menyertai sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kita doakan rakyat Malaysia ataupun atlet-atlet kita terus membawakan pingat, membawakan kejayaan untuk negara kita Malaysia, menjulang nama negara di persada antarabangsa. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
3: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
4: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
5: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
6: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu nyanyian Zaitun Sameon dengan lagunya Menaruh Harapan baru kita pada pukul 11.51 minit pagi. Nasional FM sentiasa di hati baik saudara. Amaran ribut petir dan juga hujan lebat kemas kini status oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di negeri Johor di kawasan Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Manakala di Sarawak di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, di Lubuk Hantu, Betung, Sarike, Sibu Mukah dan Bintulu ditatau sehingga jam 2 petang ni. Banyak lagi berita selepas ni. Berita 12.30 hari dari pusat berita RTM Kupang gersang dengan lagunya Ini Suratan Takdir. Jangan lupa masuk ke TikTok live sekarang ini, cari saya di Nasional FM sentiasa di hati. Kita jumpa jam yang seterusnya, jam 12.30 hari nanti. Lagu-lagu tanpa henti Nasional Express sehingga pukul 1.30 hari. Saya Azlan, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir Is Azlan dalam
5: Nasional Aspirasi Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Terima kasih sahabat-sahabat TikTok Live, Mael, Ayung Kimchi, Manda, Izzat, Princess Cute, Ajay Zaidi, Opa Akil Akif, Kalam, Jaita Akula JG, White Butterfly, Rahmat Kasmudin, Wia 12, Caramel Latif. Wuih, nama sedap-sedap. Ha, saya sebut semua kan yang masuk dalam TikTok Live sekarang ni. Nak cari saya pun boleh. Di muka buku nama saya, Muhammad Zulfaiz Mak Azlan, di TikTok Faiz Mak Azlan, di... TikTok Faiz Wakjo, dekat Instagram Faiz Mak Azlan nama saya. Okey, dan masuk sekarang, kalau nampak muka Abang Manis dekat belakang tu, ada dia teman saya untuk tengah hari ni. Dan kita mulakan lagu-lagu tanpa henti dengan lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah ni. Macam mana dengar lah lagu ni? Jangan lupa janji. Yang ni, kau lupa janji kan? Okey, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Smith dengan lagunya The One To Miss A Take. Berbaki 10 minit menuju pukul 1 tengah hari bersama dengan Syed Azlan dalam segmen Nasional Aspirasi, Nasional FM Sentiasa di Hati. Muslimin dan muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 30 Julai 2026 Masihi, 15 Safar 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 12.24 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan, 12.27. Kuching Sarawak, 12.49. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.23. Kuala Terengganu, 1.16. Kuantan Pahang, 1.17. Kota Baru Kelantan, 1.20. Johor Bahru Johor, 1.14. Bandaraya Melaka, Melaka, 1.20. Seremban Negeri Sembilan, 1.21. Shah Alam Selangor, 1.23. Ipoh Perak, 1.25. Georgetown Pulau Pinang, 1.27. Alustar Kedah, 1.27. Dan Kangar Perlis, pukul 1.28 minit tengah hari. Selepas ni, sahabat saya berdua, bukan seorang, berdua, Amira dan juga Fauzi Marzauki, menerusi Nasional Relax satu tengah hari sampai pukul 4 petang. Pertandingan pidato Rukun Negara Piala TYT yang dipertua Negeri Melaka selepas ini menerusi Alpha Eksklusif pukul 2.30 petang ni. Nantikan perkongsiannya. Sampai di sini saja, Isazlan menemani anda. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini Khamis 30 Julai 2026, bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Saya Izzy dan hari ini saya bertemankan Amira juga.
4: Ya, yeah, awak tak kesorangan hari ini, Izzy.
3: Ya, yeah, saya tak kesorangan. Kami akan temankan anda bermula pukul 1 tengah hari ini, insyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat kita Iz Azlan yang telah pun bersama dengan anda sehingga ke pukul 12 tengah hari tadi.
4: Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Waktunya ialah pada pukul 1.23 minit tengah hari.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan al-mulk. Masya-Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last kali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sia-sianya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah? Ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: sudah bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Kembali bersama Mira dan Izzy dalam Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat tengah hari semua. Harapnya semua urusan anda berjalan dengan lancar. Dan mungkin masih ada yang tengah bekerja lagi. Jangan lupa untuk rehat, tarik nafas dulu. Dan yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati.
2: Mira dah makan, Mira?
1: Saya sudah makan.
2: Ya, makan apa hari ini?
1: Saya hari ini bawa bekal lah. Sudah semestinya saya buat makaroni bakar.
2: Amboi, ada bawa lebih untuk saya?
1: Tidaklah.
2: Okey, Mira. Dan juga kepada pendengar-pendengar kita lah, kalau kata yang ada yang nak kirimkan ucapan, kalau kata ada nak sampaikan juga pesanan-pesanan buat sahabat-sahabat, insan-insan tersayang pun, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Mira dah tengok gambar yang saya letakkan tu?
1: Saya nak minta sedikit request lah daripada kepada pendengar kita ni. Boleh komen tak apa pendapat anda tentang editing Easy kita dalam gambar tu?
2: Itu biasa. Biasalah, nanti rasanya komen tu dah ada. Nanti kita akan cuba bacakan.
1: Okey, boleh. Saya nantikan.
2: Okey, dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada petang ini, Mira. Kita nak dengarkan lagu ini seterusnya. Lagu daripada, siapa tu, Mira?
1: Nadif Basalamah. Nadif Basalamah. Bergema Sampai Selamanya.
2: Bergema Sampai Selamanya. Terus dengarlah Sunil FM, sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kongsi.

0: Relax satu tengah hari hingga 4 petang.
1: 1.49 minit tengah hari ketika ini temankan saya bersama dengan Mira dalam National Relax, insyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan ini saya nak kongsikan sedikitlah mengenai kejayaan kontijen Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Setakat ini kita telah pun mengumpul 6 pingat emas dan 5 daripadanya cemerlang ni skuad angkat berat kita, dan 5 atlet kita iaitu Muhammad Anik Kasdan, Muhammad Aznil Bidin dan juga Muhammad Hafizuddin Roslin, Muhammad Syamin Ghazali dan juga Muhammad Eri Hidayat yang telah pun menyumbang pingat emas untuk kontijen Malaysia dalam sukan angkat berat. Dan satu lagi pingat emas sebenarnya telah pun disumbangkan oleh ini dia Datuk Abdul Latif Romli dalam acara para lompat jauh T20 dengan catatan 7.17 meter. Ini satu kejayaan yang luar biasa yang membanggakan untuk kontijen negara.
2: Betul,
1: kita.
2: Betul, tanya semua. Wow, awak macam pengulas sukan jadi.
1: Biasa buat.
2: Ni bahaya easy ni. Okey. Okey, jika anda ingin mendapatkan laporan harian mengenai Sukan Commonwealth, kita ada dua sesi, 1 pagi hingga 4 pagi dan juga 6 petang hingga 9 malam. Dan jika anda ingin fokus kepada sorotan harian pada 2 petang, anda boleh dapatkannya di Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan sebentar nanti kita ada ringkas 2 petang dan setelah itu kita akan kembali semula bersama Mira dan Izzy.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Relax satu tengah hari hingga empat petang.
1: Baik, kembali semula bersama saya Izzy dan juga sahabat saya Amira untuk kita bersama-sama dalam segmen Nasional Relax hingga ke pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM kita ni. Antaranya kita ada Princess Sue, katanya assalamualaikum DJ Abang Izzy dan Kak Amira.
2: Okay, hi Princess Sue.
1: Happy Conti di segmen Nasional Relax satu tengah hari hingga empat petang.
2: Kita ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar, layan je Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ada juga Marsa Saleh ni, katanya selamat bertugas Nasional Relax satu hingga empat. Semoga tugas lancar, dipermudahkan juga segala urusan serta sihat walafiat selalu bersiaran di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ita Chot hadir dari Ipoh. Waalaikumsalam, selamat tengah hari dan selamat bertugas DJ Radio buat DJ Izzy dan DJ Mira. Oh, dari Ipoh.
1: Ni orang Ipoh ni, sahabat saya.
2: Oh, sahabat awak. Sahabat okay.
1: saya juga. Ni ada juga Noxy Moxes. Katanya selamat tengah hari DJ Izzy dan juga DJ Mira.
2: Oh, ni ada komen ni pasal gambar awak tu yang usaha awak tu.
1: Bacakan komen ini Mira.
2: Katijah Muhammad Amin. Aduhlah. Dan lagi bawa awek kat belakang. Apa-apa pun kami okey. Selamat petang semua dariku di bumi Kemasik, Kemaman, Ganu. Kita je okey.
1: Kak Katijah kita ni usahawan sebenarnya.
2: Oh, iya ke?
1: Dia... apa ni buat ketupat.
2: Oh, ketupat.
1: Tengok saya tahu kan.
2: Oh, bagus betul awak. Mungkin dia awal bawa dia naik motor nanti.
1: Okey. Dan kita ada juga ucapan daripada Raja Tun Dr. Philip Maling. Katanya, assalamualaikum, selamat petang DJ Izzy, DJ Amira. Selamat bertugas juga di Nasional Relax.
2: Agustina Agung, selamat bertugas DJ Izzy dan DJ Amira terbaik. Layan Kuching Sarawak.
1: Terima kasih juga buat orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami ketika ini. Dan sebentar lagi Amira, kita ada apa sebenarnya?
2: Kita ada Alpha Exclusive bersama tetamu kita Puan Fairoh Jibanu binti Zainal Abidin selaku pengarah bahagian kesepaduan sosial dan integrasi nasional. Dan topik kita hari ini ialah pertandingan pidato rukun negara Piala TYT 2026.
1: Yang ini pun kena dengan saya juga.
2: Dengan awak juga?
1: Semua kena dengan saya.
2: Okey, boleh.
1: Okey, tapi sebelum tu kita nak beri bodoh dulu lah. Kita nak dengarkan lagu ini. Lagu dari yang dibendadir dengan Mari Tengok Tu.
2: Mari.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 2.30 minit petang ketik ini, dan seperti mana yang saya dan Amira janjikan, kita akan berada di dalam segmen Alpha Eksklusif. Dan untuk hari ini kita nak memperkatakan mengenai pertandingan pidato rukun negara Piala TYT 2026. Dan pun berada di hadapan saya ketika ini tetamu, iaitu Puan Fairoji Banu Zainal Abidin, yang merupakan pengarah bahagian Kesepaduan Sosial dan Integrasi Nasional Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Jadi terima kasih Puan, selamat datang ke Konti Nasional FM.
1: Selamat datang Puan.
2: Terima kasih.
0: Okey. Dan kalau kita tengok Puan, dalam dunia yang semakin pantas dipengaruhi teknologi dan media sosial ini, usaha untuk menyemai semangat perpaduan, patriotisme dan juga penghayatan terhadap rukun negara ini sememangnya perlu dilaksanakan secara kreatif dan juga berterusan lah. Dan antara inisiatif yang terus mendapat perhatian ialah pertandingan pidato rukun negara Piala TYT yang di-Pertuan Negeri Melaka 2026 ni. Jadi sebagai pembukaannya Puan, mungkin boleh kongsikan sedikit lah apakah objektif utama pertandingan ini dan apakah mesej sebenarnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui penganjurannya.
2: Okey, terima kasih kerana beri peluang kepada kami untuk sama-sama berkongsi satu topik yang saya fikir sangat signifikan lah kepada kita sebagai warga negara Malaysia. Jadi untuk itu saya nak maklumkan bahawa sebenarnya program ni adalah program kerjasama ya antara Institut Tun Perak Melaka dan juga Kementerian Perpaduan Negara. Jadi JPNIN ni ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional ni salah satu agensi lah di bawah Kementerian Perpaduan Negara mengadakan program kerjasama dengan ITP Melaka ni ya, iaitu Piala Pidato Rukun Negara Piala TYT Melaka. Jadi untuk makluman, ini adalah salah satu mekanisme ataupun pendekatan yang kita gunakan dalam usaha untuk memastikan generasi kita pada hari ini sentiasa segar dari segi kesedaran berkaitan dengan rukun negara ini. Sebab kita sedia maklum rukun negara ini adalah ideologi negara.
0: Betul.
2: Jadi ia perlu sentiasa dibugarkan dalam diri individu. Jadi pertandingan pidato rukun negara Piala TYT Melaka ini merupakan salah satu pendekatan lah yang kita guna untuk memastikan masyarakat kita sentiasa alert ataupun kita dapat perkukuhkan lagi penghayatan rukun negara tersebut dalam diri kita. Kerana dengan adanya penghayatan ini, kita percaya ia dapat meningkatkan semangat jati diri, semangat patriotisme dan juga kebersamaan dalam diri kita. Yang paling penting adalah usaha kita bersama untuk memastikan nilai faham, hormat, terima dan meraihkan kepelbagaian tu ada. Sebab kita faham Malaysia ni terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum, agama, budaya. Jadi kita nak meraihkan kepelbagaian tu sangat penting dalam memastikan kita ni hidup dalam satu masyarakat yang harmoni dan juga damai lah. Sebab melalui program ini, mesej utama yang hendak kita sampaikan adalah bahawa rukun negara ni bukan hanya dihafal semata-mata simbolik ataupun orang kata dokumen sejarah. Sebab kita faham ideologi negara ni selalu kita tengok orang hafal, orang baca ikrar saja. Jadi apa yang kita nak adalah melalui pidato ini, ia adalah satu panduan hidup rakyat Malaysia. Kita nak terapkan bahawa rukun negara ini adalah panduan hidup kita sebagai warga negara dalam negara kita. Jadi macam mana kita nak pastikan masyarakat kita ni faham berkaitan dengan rukun negara ini? Jadi kita adakan pidato rukun negara sebab kita percaya melalui pidato ini kita dapat meningkatkan penghayatan warga negara kita lah, khususnya generasi muda hari ini, untuk terus menghayati dan juga menyemarakkan lagi semangat kenegaraan dalam diri mereka untuk memastikan kita sama-sama dapat hidup dalam satu suasana yang muhibah dan juga sentosa.
1: Jadi Izzy, saya rasa tadi Puan dah senaraikan sebenarnya pertandingan pidato ni masih relevan sebenarnya.
0: Betul.
1: Banyak yang sebenarnya kepentingan pertandingan pidato
0: terutama
1: ini.
0: Terutama untuk kita ni, generasi muda ni, perlu tahu sebenarnya.
1: Betul. Bahannya tu. Jadi mungkin ramailah yang berminat Puan untuk menyertai pertandingan ini. Boleh tak Puan jelaskan kategori yang dipertandingkan? Macam mana, untuk umur ke?
2: Ya, boleh. Terima kasih Izzy, Amira. Sebenarnya tadi ada cakap pasal relevan tu kan. Betul lah, pidato rukun negara ni macam tadi saya cakap, kita bukan sekadar hafal, tapi kita nak benda tu sentiasa bugar, sentiasa ada dalam diri kita semua. Jadi sedar tak sedar sebenarnya ya, ini dah tahun ke-7 kita laksanakan program pidato rukun negara ini ya, sejak tahun 2020 masa zaman PKP lagi. Jadi memang kita buat secara online lah sehinggalah ke tahun ini. Jadi antara kategori-kategori yang dipertandingkan ya, untuk makluman semua, dia ada 5 kategori ya. Bermula kategori sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat IPT, kategori awam dan juga kategori bukan Melayu. Mm. Kalau di peringkat IPT ni maknanya kita menggalakkan sehingga umur 30 tahun kalau dia masih belajar di IPT, dia boleh menyertai pidato rukun negara ini. Dan juga untuk makluman semua, bagi pelajar-pelajar kita yang belajar di luar negara pun boleh menyertai program ini. Dia bukan sahaja untuk pelajar dalam Malaysia. Maknanya as long as dia adalah warga negara Malaysia.
0: Tak kisah di mana berada.
2: Tak kisah di mana. Maknanya sempadan negara bukan halangan untuk kita menyuarakan aspirasi perpaduan kita melalui pidato.
0: Jati diri kita kepada negara.
2: Jadi kita nak mereka bercakap apa yang mereka faham pasal rukun negara ini. Bukan sekadar orang kata you klik je dekat media sosial, you boleh tulis apa yang you nak. Betul. Jadi kalau you nak bercakap pasal rukun negara, cakap betul-betul di platform yang disediakan oleh kita untuk sama-sama kita membicarakan rukun negara itu apa. Sebab kita faham rukun negara ini melalui pidato ini kita dapat melahirkan masyarakat yang berfikiran kritis, kreatif dan juga berdaya saing.
1: Ya betul. Ya, seperti yang Puan kata, rukun negara ini bukan sekadar hafalan.
0: Betul.
1: Dulu masa kita perhimpunan semua kan. Ya. Ini mungkin salah satu cara untuk menerapkan sikap patriotism itu. Okey Puan, kita akan berhenti seketika. Kita akan kupas lagi topik ini selepas ini dan kembali selepas ini.

0: Okey, kembali semula bersama dengan Alpha Eksklusif. Saya dan Mira ditemani dengan tetamu kita untuk kita membicarakan mengenai pertandingan pidato rukun negara Piala TYT 2026 bersama dengan Puan Fairo Jibanu Zainal Abidin, iaitu pengarah bahagian kesepaduan sosial dan integrasi nasional Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.
1: Okey, baik Puan. Kami difahamkan yang tahun ini pertandingan menggunakan piala pusingan tuan, yang terutama yang dipertua Negeri Melaka. Mungkin Puan boleh kongsikan apa makna dan simbolik pengiktirafan ini kepada peserta.
2: Okey. Jadi bukan senang kita nak guna nama Piala Pusingan Tuan yang terutama yang dipertua Negeri Melaka. Kita sangat beruntunglah kita ada satu piala pusingan iaitu Piala Pidato Rukun Negara, Piala Pusingan TYT Melaka. Ia adalah kalau kita tengok satu penghormatan dan keistimewaan lah kepada program ini, kerana ia adalah salah satu usaha kita untuk memperkasakan lagi lah penghayatan rukun negara ini melalui seni pidato. Kalau kita cakap, kita boleh terjemahkan, kita boleh sampaikan mesej-mesej tersebut pelbagai bentuk, tapi melalui pidato, bagaimana kita nak sampaikan kefahaman kita berkaitan dengan rukun negara tersebut. Jadi ia adalah satu sokongan lah kepada generasi muda hari ini, untuk satu platform kepada mereka, bagaimana mereka nak menyampaikan maksud rukun negara mengikut kefahaman mereka kepada masyarakat di luar sana. Sebab melalui program ini, mereka perlu mengupas sekurang-kurangnya 3 prinsip yang ada dalam rukun negara tersebut. Kita kan ada 5 prinsip. Jadi 3 prinsip tu mereka perlu kupas. Jadi dekat situlah kita akan tengok keistimewaan dia, kekreatifan generasi muda hari ini untuk mengupas rukun negara tersebut, kerana ia akan menjadi satu sumber inspirasi lah kepada mereka.

0: Dengan adanya piala TYT Negeri Melaka ini, kita dapat melahirkanlah generasi muda kita pada masa hadapan. Sebab bila kita bercakap pasal masa hadapan, kita perlu siapkan mereka pada hari inilah. Kalau nak tengok masa hadapan, tengoklah generasi muda hari ini. Jadi tanggungjawab kita adalah untuk memastikan generasi muda hari ini, khususnya lah yang berada di sekolah dan juga di IPT, mereka mempunyai satu pemikiran yang strategik. Maknanya satu pemikiran yang positif yang dapat menunjukkan hala tuju kita ke arah yang lebih baik lagi. Sebab kita sedia maklum pada hari ini media sosial merupakan salah satu cabaran utama kita dalam memastikan kelangsungan, keharmonian dan juga perpaduan yang sedia ada. Jadi kita perlukan program seumpama ini untuk membolehkan generasi kita betul-betul dapat menghayati ideologi negara. Sebab macam yang saya cakapkan tadi, ideologi negara ini, rukun negara ini adalah panduan hidup kita. Izzy, Mira, you all pun selalu dengar kan berkaitan dengan rukun negara. Jadi kita jangan hafal lagi dah. Kita maknanya kita kena adaptasikan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita nak adaptasikan? Jadi dengan adanya piala ini, ia membuka satu ruang kepada belia dan juga generasi kita untuk mereka menterjemahkan kefahaman mereka berkaitan dengan prinsip tersebut untuk diadaptasikan dalam kehidupan. Itu satu keistimewaan lah dengan adanya nama piala pusingan TYT Melaka ini.
1: Jadi betul lah apa yang Puan katakan itu. Sebenarnya pertandingan pidato piala pertandingan pidato rukun negara piala TYT yang di Pertua Negeri Melaka ini sebenarnya bukan saja menjadi platform untuk mencukil bakat pengucapan awam itu sendiri, tapi juga turut memberi ruang kepada rakyat, khususnya golongan-golongan muda ini, untuk menyampaikan idea mereka, pandangan dan juga aspirasi mengenai perpaduan serta masa depan negara. Jadi Puan nak tahu jugalah kan tentang mekanisme ataupun pertandingan itu sendiri. Boleh Puan kongsikan bagaimana proses pertandingan ini dijalankan bermula daripada peringkat saringan hinggalah ke pentas akhir nanti?
0: Okey. Dalam usaha kita ya untuk menyemarakkan semarak kenegaraan melalui pidato ini, kita adakanlah ya platform pertandingan. Bila kita sebut perkataan pertandingan, usaha mereka untuk membuat yang terbaik tu adalah sikit nilai tambah dalam diri tu kan. Jadi macam pertandingan-pertandingan yang lain, pertandingan pidato juga akan melalui saringan lah. Dia akan melalui saringan di mana peserta akan dinilai melalui aspek penyampaian dia. Bagaimana dia menyampaikan maksud-maksud prinsip-prinsip rukun negara macam saya cakapkan tadi. Mereka perlu mengupas sekurang-kurangnya 3 prinsip. Dan juga penguasaan isi. Bagaimana mereka nak menterjemahkan kefahaman mereka kepada masyarakat di sana. Sebab melalui penguasaan isi ini juga sebenarnya kita mengajar mereka selepas ini, jika mereka nak bercakap sesuatu, ia mestilah berdasarkan fakta. Ini tujuan kita sebenarnya, nak melatih generasi kita bila bercakap ataupun menulis sesuatu, khususnya di media sosial, mestilah menunjukkan ada fakta. Dia tak boleh tulis sesuka hati. Jadi ini cara kita mendidik mereka lah melalui pertandingan yang diadakan. Dan tema kita pada kali ini adalah membina negara bangsa. Itu satu tema yang sangat besar lah ya. Jadi ini membawa generasi kita untuk membuat carian dan juga menghasilkan pidato-pidato yang sangat, orang kata, bernilai dan juga berkualiti tinggi. Jadi peserta yang terpilih akan melalui saringan dan juga kepada separuh akhir. Separuh akhir pun kita buat online juga, di mana 5 peserta terbaik daripada separuh akhir bagi setiap kategori tadi, daripada 5 kategori tersebut, 5 peserta ini akan dijemput untuk pertandingan akhir secara fizikal di MITC nanti pada bulan September. Dan daripada 5 ini, 3 yang akan buat persembahan secara fizikal lah. Maknanya 3 setiap kategori tu, dia dah tahulah dia mesti ada tempat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi yang 5 tu, nombor 4, nombor 5 pun ada jugalah. Kita bagi sagu hati, kan. Jadi yang penting yang 3 ni lah, dia akan membuat persembahan secara fizikal. Jadi peringkat akhir kemuncak pertandingan ini akan menyaksikan peserta mempersembahkan pidato mereka yang terbaik lah. Secara fizikal kan. Sebelum ni dalam video kan. Jadi secara fizikal, dengan adanya audience fizikal di hadapan mereka, mereka dapat menyampaikan dengan lebih baik dan juga dengan gaya penyampaian yang lebih sistematik. Keupayaan menyampaikan mesej perpaduan itulah kita akan tengoklah generasi kita menyampaikan maksud-maksud. Dari situ kita akan melihat kefahaman mereka berkaitan dengan rukun negara tersebut. Sebab kita dah ke arah fasa untuk penghayatan ni. Kita macam saya cakap tadi, kita tak nak mereka baca dan juga hafal.
2: Hayati.
0: Kita kena hayati lagi untuk mencerminkan lagi lah potensi generasi yang berwibawa pada masa
2: depan. Betul, banyak kriteria yang akan dilihat dalam pertandingan itu. Dan tadi pun ada sebut yang mereka perlu menghantar rakaman video ya yang berdurasi dalam 5

0: hingga 7 minit kalau kamu difahamkan.
1: Dia sebenarnya sangat mudah kalau kita tengok ya, cara dia sangat mudah, dia daftar, rakam dan muat naik saja. Jadi daripada 5 kategori itu kalau kita tengok 5 minit diberikan kepada sekolah rendah. Bagi kategori yang lain semua mesti dalam 7 minit lah. Dan dewasa kan sekolah rendah tu kita bagilah 5 minit. Maknanya video tu rakam dalam 5 minit, yang kategori IPT sekolah menengah, kategori awam dengan bukan awam tu dalam 7 minit. Dia hanya rakam dalam 7 minit, dia daftar dan juga dia hantar. Dan mereka boleh layarilah laman web rasmi Pidato Rukun Negara lah, TYT Pidato kan. Laman web rasmi Kerajaan Negeri Melaka tu ada, dan dia muat naik dekat situ. Dan di situlah kita akan melihatlah kepetahan mereka berhujah dan sebagainya melalui video-video yang dimuat naikkan. Kita menggunakan kaedah rakaman kerana pada hari ini dia lebih mudah. Sebab kita dari segi jarak, macam tadi saya cakap, pelajar luar negara pun boleh masuk. Kalau kita nak buat semua fizikal, dia akan mengekan penglibatan secara menyeluruh. Kalau macam ni, sesiapa saja boleh masuk, boleh mencuba. Maknanya tak ada orang kata tak ada pihak
2: limitasi tu, tak ada.
1: Tak ada.
2: Lagi satu,
1: semua
2: puan,
1: orang boleh cuba.
2: Apa yang saya nampak kelebihannya di sini melalui kaedah menghantar video ni lah, kadang-kadang bila kita nak masuk pertandingan pidato ni, kita risau yang kita ni bukan pidato pun, kita risau kita tak layak kan. Jadi bila kita hantar video ni, kadang-kadang kita boleh cuba nasib lah. Mana tahu kadang-kadang kita berbakat ke kan. Tak terpilih pun tak apa. Tapi jadi
1: usaha tu
2: kena ada.
1: Niat tu ada. Gerakan pertama tu ada.
0: Gerakan pertama tu ada. Niat tu ada kan.
1: Niat tu ada. Jadi cuba je lah. Tak salah pun.
2: Tak ada masalah pun.
1: Jadi tak ada isu kata tiada pihak yang tak boleh menyertai. Itu tak ada.
2: Terbuka kepada sesiapa saja yang berminat.
0: Dan juga mungkin satu strategi untuk memancing generasi muda juga.
1: Sebab mereka suka bercakap dekat media sosial kan. Jadi ini satu platform yang saya fikir satu platform yang sehat lah. Mereka boleh bercakap apa yang mereka faham berkaitan dengan rukun negara
2: topik
1: tersebut.
2: Topik pun dah ada rukun
1: topik
2: negara.
1: Topik dia sangat meluas. Dia boleh bercakap dari sudut ekonomi, dari sudut sosial. Jadi kita akan melihat sejauh mana kefahaman rakyat kita sebenarnya berkaitan dengan rukun negara. Dan daripada sini jugalah saya percaya akan menjadi satu titik tolak lah untuk kita meningkatkan lagi program-program kita pada masa hadapan, dan juga pendekatan-pendekatan lain yang lebih sesuai, yang boleh menjiwai lagi generasi kita pada masa hadapan.
2: Lepas ni kita nak tahu nanti, mungkin ramai juga yang nak tahu macam mana tentang tarikh-tarikh pertandingannya, mungkin ada hadiah-hadiah yang ditawarkan dan juga maklumat-maklumat lanjut mengenai penyertaan ini. Tapi sebelum itu pun, kita nak berehat lagi seketika, kita nak redakan dulu, kita nak dengar lagu ini dan kita akan kembali semula di blok yang ketiga nanti.

0: Ya, bersama tetamu kita Puan Fairoh Jibanu binti Zainal Abidin selaku pengarah bahagian kesepaduan sosial dan integrasi nasional Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kita sedang membincangkan mengenai pertandingan pidato Rukun Negara Piala TYT 2026.
1: Saya dah tertarik sebenarnya.
0: Itulah
1: bila tadi bila Puan bercakap berkenaan dengan kita perlu hantar video saja sebenarnya kan.
0: Okay, kita kena berebut ni Izzy. Kita kena
1: okey Puan. Tadi saya dah maklumkan berkenaan dengan kaedah bagaimana kita nak menghantar penyertaan itu. Ni ramai juga yang nak tahu. Boleh Puan kongsikan jugalah tarikh-tarikh penting pertandingan ini. Macam saya kata tadi, hadiahlah yang ditawarkan. Dan bagaimana sebenarnya orang ramai ini boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai penyertaan ini. Katanya tahun lepas sambutan hangat Puan ya?
2: Alhamdulillah. Tahun lepas kita dapat dalam 9,000 lebih lah. Tahun ni kita target 10,000. Jadi kita mengharapkanlah generasi-generasi muda ya, khususnya ya, yang begitu aktif dalam media sosial pada hari ini, tampillah ke hadapan ya, menunjukkan bakat-bakat anda semua. Dia sangat mudah. Dia rakam, daftar, rakam, muat naik. Tiga perkara ni jadi kena buat. Jadi kalau tengok dari segi tarikh, sebenarnya dia dah sampai ke penghujung lah, 31 Julai ni. Tapi pihak Institut Tun Perak ada maklumkan mereka akan lanjutkan lagi
0: tarikh. Oh, Alhamdulillah.
2: Sehingga 6 Ogos.
0: Oh, okay.
2: 2026. Kita masih lagi mengalu-alukan lah. Sebab kita nak seramai mungkin rakyat Malaysia tampil ke hadapan, sampaikan aspirasi mereka berkaitan dengan rukun negara ini. Apa yang ada dalam fikiran dan juga hati mereka, terjemahkan dekat luar sana. Jangan simpan di dalam hati.
0: Ayatnya.
2: Jadi you bercakap dengan cara yang baik. Jangan kita bercakap tanpa orang kata fakta. Jadi ini satu platform untuk mengajar dan juga mendidik ya generasi kita pada hari ini untuk bercakap berkaitan dengan negara bangsa kita sendiri ya, iaitu panduan hidup kita, ideologi negara. Apa yang anda faham berkaitan dengan rukun negara? You bercakap, kita bagi satu platform dan you bercakap selama 7 minit. Itu maknanya satu ruangan yang diberikan tu sangat baiklah. Kita satu negara demokrasi dan kita memberi ruang kepada rakyat kita untuk bercakap pasal rukun negara. Apa yang difaham pasal rukun negara pada hari ini? Adakah rukun negara kita masih relevan? Apa yang difaham berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan? Adakah rakyat kita pada hari ini dah capai satu tahap kesopanan dan kesusilaan? Betul? Apa yang anda faham pasal kesepaduan sosial tersebut dalam rukun negara? Jadi itu sebabnya ruangan-ruangan yang kita berikan. Jadi sampaikan mesej-mesej perpaduan ini melalui pertandingan yang kita adakan ini. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat ini melalui laman web rasmi ya, pidato TYT Melaka .gov.my. Jadi orang ramai digalakkan mengambil peluang lah dan menyertai kerana kita ada sediakan lah sedikit orang kata penghargaan kepada mereka-mereka yang berjaya menyampaikan hujah-hujah ini apa dengan begitu bernas.
0: Apa penghargaan
1: tu, boleh maklumkan?
2: Boleh, tak ada masalah. Okey ya, Johan, kita bagi RM3,000.
1: Banyak tu.
2: Okey. Sebab dia bertanding individu ya, RM3,000 ni sangat tinggi untuk satu individu lah. Dan juga kita bagi piala pusingan ya, TYT Melaka dan juga CJ. Dan juga bagi sekolah-sekolah ya dan juga IPT. Untuk makluman semua, kita di sekolah dan juga IPT, kita ada kelab rukun negara. Dekat sekolah rendah, sekolah menengah, kita ada kelab rukun negara. Di IPT, kita ada sekretariat rukun negara. Dia adalah satu platform di mana kita menyebar luas elemen perpaduan dan juga kenegaraan dalam kalangan murid dan juga pelajar IPT. Jadi sekiranya sekolah-sekolah dan juga IPT yang mendapat Johan, kita ada tambahan geran lah. Kita sekolah tersebut akan dapat geran RM1,000. Jadi dia jadi RM4,000 lah untuk Johan tu. Bagi naik Johan, mereka akan menerima wang tunai RM2,000, sijil dan juga piala. Okey, bagi tempat ketiga, mereka akan menerima wang tunai RM1,000, sijil dan juga piala. Dan juga kita ada anugerah khas Menteri Perpaduan Negara kepada pemidato yang berjaya menyampaikan hujah mereka yang ada elemen-elemen perpaduan berkaitan dengan dasar-dasar perpaduan negara, bagaimana nak dikaitkan dalam rukun negara untuk diadaptasikan dalam kehidupan seharian. Dan bagi tempat keempat dan kelima yang kita jemput juga untuk pertandingan akhir setiap kategori tersebut, kita ada sediakan wang tunai RM500 lah bersama piala dan juga sijil.
0: Okey Puan, secara ringkas Puan, okay, selain melahirkan seorang juara Puan, apa sebenarnya impak jangka panjang yang diharapkan daripada pertandingan ini Puan?
2: Okey, jadi betul lah, kita sebenarnya pertandingan ini adalah satu simbolik ya, baseline untuk kita melahirkan seorang juara ataupun johan yang akan membawa pulang piala pusingan tersebut. Sebenarnya kita hendak melahirkan individu ataupun generasi yang berfikiran kritis, mempunyai jati diri dan juga semangat patriotisme dalam diri mereka. Inilah sebenarnya tujuan utama kita, pidato ni, pertandingan pidato ni salah satu platform ataupun wadah untuk melahirkan pemimpin masa hadapan lah. Sebab kita perlukan pemimpin ya. Bila kita sebut pasal negara, bernegara ini kita memerlukan pemimpin yang berjiwa patriotik. Jadi itulah peranan kita pada hari ini untuk melahirkan generasi yang berpendidikan, berilmu dan juga berwawasan lah.
1: Seronok sebenarnya berkenaan dengan topik Betul. Rukun Negara ni, terutama lagi apabila kita bercerita mengenai pertandingan pidato Rukun Negara Piala TYT 2026 ini. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada Puan Fairoji Banu Zainal Abidin, iaitu pengarah bahagian Kesepaduan Sosial dan juga Integrasi Nasional, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Terima kasih juga kepada pegawai pengiring, iaitu Puan Malisa dan juga Encik Hafiz yang turut bersama kami di Konti Nasional FM pada petang ini. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk dapatkan maklumat lanjut, layari laman web pidato.tytmelaka.gov.my, ketahui bagaimana cara-caranya. Dan selepas itu mungkin anda juga, ini sebagai salah satu cara untuk anda menunjukkan jati diri anda juga kepada negara Malaysia tercinta. InsyaAllah Puan, ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum Puan.
2: Salam, terima kasih.

Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Pelbagai mekanisme di peringkat ASEAN akan terus dimanfaatkan bagi menangani halangan bukan tarif yang menjejaskan perdagangan serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin berkata, langkah itu turut melibatkan pengukuhan disiplin menerusi pelaksanaan perjanjian perdagangan barangan ASEAN. Jelas beliau, walaupun terdapat beberapa mekanisme yang bersifat tidak mengikat, namun pelaksanaannya berjaya meningkatkan ketelusan, memperkukuh dialog serta menyediakan penyelesaian lebih pantas dan mesra perniagaan. Kerajaan memperkukuh peranan tanah sebagai aset strategik negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha berkenaan bertujuan bagi memacu ekonomi hijau, menjamin keterjaminan makanan serta meningkatkan hasil negara menerusi pengurusan tanah yang lebih mampan dan berimpak tinggi. Tambahnya, tanah bukan lagi sekadar aset pembangunan, sebaliknya memainkan peranan penting dalam menjana kredit karbon menerusi pendekatan penyelesaian berasaskan alam semula jadi. Polis menahan dua pelajar kolej bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang bayi perempuan yang ditemukan dengan beberapa kesan tikaman di sebuah rumah sewa di Kluang, Johor. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, berdasarkan siasatan, bayi perempuan itu ditemukan di dalam mangkuk tandas rumah berkenaan. Kes disiasat bawah Seksyen 302 dan Seksyen 315 Kanun Keseksaan. Keadaan kemarau yang melanda Belanda semakin buruk. Ia susulan aliran sungai dan paras air bawah tanah terus merosot sekaligus memberi tekanan tambahan terhadap sumber air tawar negara yang sedia terhad. Bagaimanapun, menurut Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air Belanda, pada masa ini tiada kekangan terhadap bekalan air minuman tersebut sambil menggesa untuk terus menggunakannya secara berhemah. Dalam pada itu, 7 maut selepas sebuah helikopter terhempas di wilayah San Juan Barat, Argentina. Menurut laporan Xinhua, helikopter berkenaan disewa oleh Agensi Pengurusan Kecemasan Persekutuan Argentina dalam perjalanan ke La Rioja bagi menjalankan operasi memadam kebakaran hutan. Punca nahas masih dalam siasatan. Pemain Harimau Melaya Enric Dos Santos terpaksa diketepikan dalam saingan Piala ASEAN 2026 menentang Thailand Sabtu ini selepas tonggak tengah itu disahkan mengalami kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho berkata pemain berkenaan perlu memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah anda bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang Bad nak tanya satu soalan yang ramai orang suka simpan diam-diam. Pernah tak anda tidur cukup tapi bila bangun tetap rasa letih? Pergi kerja tapi rasa kosong. Buat kerja tapi rasa macam tak ada makna. Itu bukan malas. Itu mungkin burn out, iaitu dalam bahasa Melayunya kelesuan melampau atau keletihan melampau. WHO menerangkan burn out sebagai fenomena dalam konteks pekerjaan akibat stres kerja yang kronik dan tidak berjaya diurus. Jadi hari ini Abang Bad nak kongsi 3 tanda burn out dan cara pulih yang realistik. Kata kuncinya ialah kenal, kurangkan dan kembali. Kata kunci pertama, kenal. Tanda burnout biasanya bukan satu, dia datang berpackage. Dan 3 tanda utamanya adalah, 1, anda rasa tenaga macam habis walaupun tak buat kerja berat pun. Yang kedua, anda mula rasa jauh daripada kerja, jadi anda jadi cepat menyampah dengan kerja tu. Dan yang ketiga adalah anda rasa diri makin tak efektif walaupun dulu anda boleh buat lebih baik. Analogi dia macam telefon lah. Telefon masih hidup tapi bateri dia cepat merah. Bila dipaksa juga akhirnya jadi apa? Padamlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita bukan kurang motivasi. Kita cuma dah lama hidup dengan bateri 5%. Kan? Baiklah, kata kunci yang kedua adalah kurangkan. Kurangkan apa? Kurangkan punca yang membakar. Burnout bukan semata-mata isu diri sendiri, ia juga isu cara kerja yang diurus. Nayosh menekankan stres kerja datang daripada ketidakseimbangan tuntutan kerja dan sumber yang ada. Dan pencegahan juga melibatkan perubahan pada cara kerja. Bukan hanya suruh individu tu tahan je. Tak. Ini 3 tindakan yang praktikal. 1, kecilkan skop, pilih satu tugas paling penting, yang lain susun semula. 2, buat sempadan komunikasi. Contohnya, kita tetapkan masa untuk balas mesej kerja. Dan yang ketiga adalah minta kejelasan. Banyak burnout berlaku bila tugasan itu kabur. Jadi semua benda jadi kecemasan. Semua benda jadi urgent. Kalau semua benda urgent, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tak ada benda lah urgent. Itu cuma budaya panik. Bahaya tu. Dan yang ketiga adalah kembali pulihkan badan terlebih dahulu
4: baru pulihkan prestasi. Badan yang terbakar, burnout, tidak boleh berfikir dengan cantik. Dan dua alat yang paling cepat yang abang bab boleh kongsikan. Yang pertama, gerakkan badan. Harvard menyebut senaman berkait dengan peningkatan endorfin dan penurunan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol, dan ia boleh bantu tenaga serta mood. Senaman ini membantu. Yang kedua adalah rehat yang cukup. Bukan sekadar kita baring, tetapi tidur yang cukup dan pemulihan yang konsisten. Dengan cara begini, insya Allah akan membantu anda bukan setakat tidak lagi burn out, tetapi kembali bangkit menjadi seorang yang berprestasi tinggi. Jumpa lagi Abang Ba dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Masih bersama Izzy dan Mira dalam National Relax, National FM, sentiasa di hati. Bagi mereka yang sedang memandu ataupun menunggang motosikal, pandu dan tunggang dengan berhati-hati. Jangan biarkan perjalanan hari ini menjadi perjalanan terakhir anda atau betul. Kepada orang lain. Izzy, awak betul-betul ni awak pakai topi keledar tak kalau bawa motosikal?
2: Kalau bawa motosikal, saya pakailah topi keledar.
1: Tapi awak selalunya macam tak pakai je?
2: Memang tak pakai sebab...
1: Kenapa?
2: Saya memandu kereta. Yang saya pakai adalah tali pinggang kereta.
1: Okey, boleh. Masih mematuhi.
2: Betul. Kita kena patuhilah peraturan. Peraturan ni mudah. Buat apa kita nak langgar, betul tak?
1: Tapi itulah dalam gambar yang awak edit tu kan. Yang kita naik motosikal roda 3 tu. Kenapa tak buat kita pakai topi keledar?
2: Belum lagi. Sebab itu kita belum jalan lagi. Kita ambil gambar dulu.
1: Okey, ada versi lagi satu lepas ni mungkin.
2: Bila selepas gambar tu sebenarnya saya dah pakai topi keledar dan Mira pun dah pakai, baru kita jalan.
1: Okey. Wow.
2: Itu versi kita berhenti dekat tepi. Jadi kita tak ada pakai tepi.
1: Awak memang siap ada papan cerita ya untuk kita punya gambar ni.
2: Kena ada macam tu lah.
1: Okay, Izzy.
2: Okay, sambil-sambil tu kita nak ucapkan terima kasih lagi lah kepada sahabat-sahabat kita. Ramai yang dah pun menghantarkan komen dan juga komen kepada gambar kita tadi. Okey, antaranya kita ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak juga. Katanya selamat bertugas DJ Izzy dan DJ Mira, terbaik layan Kuching. Dari Kuching Sarawak, ramai pendengar kita daripada Sarawak dan Sarawak.
1: Kita juga ada Soleh Hadin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat tengah hari DJ Izzy, DJ Amira dalam segmen National Relax. Semoga dipermudahkan segala urusan.
2: Terima kasih. Ada juga Nenek Ani bersama dengan kita petang ini. Ada juga Rosni Sultan. Katanya, hai DJ Izzy dan DJ Mira, selamat tengah hari. Semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat bersiaran di National Relax, lagu-lagu terbaik menghiburkan. Ni juga dari Rosni, juga dari Kuching Sarawak.
1: Janet Zai juga, selamat bertugas di National Relax. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu.
2: Dan kita ada juga Muhammad Yusof. Ini juga antara pendengar setia kita jugalah. Dan kita ada juga Rosida Safil, katanya DJ Mira selamat bertugas, DJ Z di Konti National FM, sentiasa di hati. Ni
1: Nordiana Nordin, dari Miri Sarawak, hadir lagi untuk menemani DJ berdua. Selamat petang semua sahabat-sahabat National FM, sentiasa di hati. Selamat menjamu selera dan selamat beristirahat di samping orang yang tersayang.
2: Asalnya Amira je yang dah menjamu selera tadi kan. Saya belum lagi.
1: Okey, awak lepas ni pergi dah jamu selera.
2: Okey, kita nak teruskan lagi National Relax kita petang ini. Kita nak dengarkan lagu ini, lagu terbaru ni dari Jacqueline Victor, Amira, dengan tajuknya Racun. Jangan jadi racun lah.
1: Jangan jadi racun dalam hidup orang.
2: Okey.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Masih bersama Izzy dan Mira dalam National Relax. Izzy.
1: Yeah.
0: Tadi awak kata awak nak kongsi satu kisah ni.
1: Tadi sambil-sambil kita layan lagu tu, saya tengok-tengoklah ni perkongsian dari Threads ni oleh Abah Awan. Ini mengenai seorang doktor yang memberitahu seorang pesakit sebenarnya.
0: Okay.
1: Pesakit ni dia menghidapi kanser paru-paru tahap kritikal sebenarnya. Doktor ni bagi tahu, dia kata pesakit ni cuma ada 9 bulan aja nak hidup.
0: Ya Allah.
1: Tapi kalau yang ajaibnya 40 tahun kemudian, doktor yang bagi tahu pula yang meninggal dunia dahulu sebelum pesakit ni.
0: Yang ni
1: saya nak cerita.
0: Okay,
1: Mira nak dengar cerita saya.
0: Nak dengar lah.
1: Nak dengar. Okey. Ini sebenarnya Mira bukan cerita dongeng tau, tapi ini sebenarnya adalah kisah benar seorang lelaki bernama Stamatis Moraitis. Ini kisah ni berlaku pada tahun 1976 di Amerika Syarikat. Sebenarnya apabila doktor mengesahkan dia ada kanser paru-paru tahap kritikal, jadi dunia dia terus gelap. Dan selepas daripada tu, apabila dia dah tak ada harapan, dia ambil keputusan drastik. Dia kemas semua kain baju dan dia balik ke kampung halaman dia di sebuah pulau terpencil di Greece bernama Ikaria. Niat dia cuma satu je sebenarnya. Dia nak meninggal dunia dan dikebumikan dengan tenang dekat tanah lahir dia sendiri. Tapi kan, bila kita stop kejar dunia ni, Mira, dunia pula yang akan mengejar kita. Jadi apabila dia berada di kampung tu, Stamatis ni dia dah tak fikir langsung dah pasal penyakit dia. Dia start makan sayur-sayuran segar, dia tanam sendiri. Dan setiap hari dia sembang berbuah-buah dengan kawan-kawan lama dia. Jadi dia merawat jiwa dia dulu. Yang ajaibnya, apabila masa tu terus berlalu, 9 bulan jadi 9 tahun. Kanser dia mula hilang secara perlahan-lahan, macam tu je. Badan dia pun dah mula repair sendiri dan tanpa sebiji ubat hospital pun, Mira. Dan lagi plot twist tu, bertahun selepas tu dia balik ke Amerika sebab dia nak jumpa baliklah doktor-doktor yang diagnose dia dulu. Tapi bila dia sampai hospital, semua doktor yang dia diagnose dia tu dah selamat meninggal dunia dulu sebelum dia. Jadi Stamatis sekarang ni hidup sehat walafiat sampai umur 102 tahun dan meninggal dunia sebab tua dan bukan sebab kanser. Jadi Pulau Ikaria tu sekarang diiktiraf sebagai blue zone, antara tempat manusia paling panjang umur dalam dunia. Jadi apa kisah di sini sebenarnya, Mira? Bila kita hati kita dah tenang dan reda, ubat yang paling kuat pun boleh kalah dengan ubat kedamaian jiwa. Jadi ingat, manusia ni cuma boleh bagi ramalan, tapi keputusan mutamat tetap di tangan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ajal dan maut tu memang di tangan Tuhan.
1: Mira terinspirasi tak?
0: Ya, saya memang bila awak cerita tu, saya macam ingatkan dia sedih lah kan, kisah dia kan. Tapi memang apa-apa je boleh berlaku kan. Dan manusia boleh diagnose, tapi kalau Allah kata belum lagi, belum lagi.
1: Kisah tu tetap sedih, tapi kisah inspirasi tu nak saya highlightkan.
0: Okay, inspirasi.
1: Okay, Mira, kita nak teruskan lagi dengan lagu kita.
0: Kita ada Dinda dari Masdo.
1: Okay.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Jangan tapau cinta.
1: Ya, buat warga Negeri Sembilan, Sabtu ini, 1 Ogos 2026, tarikh yang sangat penting untuk anda kerana ada pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16.
2: Jadi dah tahu lokasi-lokasi pusat mengundi anda. Jangan tunggu saat akhir. Semak lokasi pusat mengundi dengan mudah melalui aplikasi MySPR Semak. Dan selain menyemak maklumat pengundian, anda juga boleh mendapatkan arah tuju terus ke pusat mengundi menggunakan aplikasi navigasi. Dan rancang perjalanan lebih awal supaya urusan mengundi anda lebih lancar dan juga tenang. Jadi muat turun aplikasi MySPR Semak hari ini dan tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi.

0: Saya dah.
1: Ya, Izzy.
2: Ya, kembali semula bersama kita, Mira, untuk petang ini. Sedar tak sedar, saya sebenarnya terpesona dengan lagu tu tadi.
1: Oi, awak saya nampak awak menari, awak dalam koti.
2: Betul. Saya baik kita tak ada Facebook live macam ni kan. Okey, dah 3.50 minit petang pada ketika ini. Mungkin Mira, selepas ini geng kakak petang ada topik yang nak dikongsikan.
1: Okey, hari ini topik mereka. Dalam dunia pekerjaan, Izzy, banyaklah jenis tugasan dan pengalaman yang telah kita tempuhi. Ada yang mencabar, ada juga yang cukup menyeronokkan sehingga meninggalkan kenangan yang sukar dilupakan. Jadi daripada pelbagai bidang yang pernah anda ceburi, yang manakah paling sesuai dengan jiwa dan memberikan kepuasan kepada anda? Jadi kongsikan pengalaman dan cerita anda menerusi voice note keluhan kakak abang di 011-21-20-2369 atau tinggalkan komen di TikTok Nasional FM.
2: Itu perkongsiannya mengenai topik untuk geng kakak petang pada ketika ini. Petang sekejap saja lagi. Okey, nampaknya dah 3 jam kita, hampir 3 jam kita bersama Mira. Nampaknya sekejap je masa berlalu.
1: Ya, dah minit-minit terakhir ni.
2: Jadi kita nak ucapkan terima kasih jugalah kepada semua yang pendengar-pendengar yang bersama dengan kami selama hampir 3 jam ini, yang mana dah pun hantar ucapan-ucapan di Facebook rasmi tadi. Yang mana sempat kita baca, kita baca. Yang tak sempat, nanti Mira akan like lah komen-komen.
1: InsyaAllah.
2: Okey, dan selepas ini juga anda akan kembali bersama geng kakak petang dengan Lin Zainal dan juga Azura.
1: Rasanya Azura, saya nampak kelibat Lin Zainal setakat ini. InsyaAllah Azura dengannya.
2: Okey, dan teruskan bersama dengan geng kakak petang. Dan juga Mira juga akan menyambung siaran untuk geng kakak petang.
1: Oh, awak memang nak saya kerja betul-betul ni.
2: Okey, tak apa-apa. Okey, terima kasih jugalah kepada semua yang terus bersama dengan kami. Semoga petang anda ini nanti akan ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda juga yang mana ketika ini sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Jadi saya Izzy dan juga Amira. Dan sekiranya ada salah silap daripada kami, mohon dimaafkan, dan insyaAllah ada kesempatan, ada rezeki, insyaAllah kita berjumpa lagi, Mira.
1: InsyaAllah, mana tahu bergandingan lagi sekali,
2: betul.
1: Kan?
2: Okey, nampaknya itu saja kesempatan yang kami ada, ruang untuk ruang ini, dan kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum dari saya Izzy.
1: Assalamualaikum juga dari saya Mira. Bye-bye.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kat saya, alam muda lah satu lah paling saya ni. Berapa ekar tanah? Itu je lah.
3: Berapa ekar tanah?
2: Berapa ekar tanah? Ya?
3: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
2: Isketan?
3: Gonggostan? Pakistan?
2: Goek-goek-gostan. Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jawab berapa jati? Gamai tu.
3: Gamai
2: tu.
3: Siapa tak terpilih?
2: Ada manis, ada manis.
3: Ada manis. Masuk kedai abang. Ada manis. Jual kapet.
2: Baiklah. Teruskan meninggalkan Geng Kakak Petang sehingga pukul 8 malam nanti ya.
3: 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
2: Tapi belum tutup lagi ni, belum.
3: Kita lagi saja bagi apa orang kata jis.
2: Udah. Saya tak ketawa dia. Aduh eh. Lain terus lagi Geng Kakak Petang. Masih masa adik manis. Masuk.
4: Radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.
0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
3: Macam Zura, apa yang Zura takutkan?
2: Okey, kalau Zura pernah takut lah, Zura tak pernah lagi buat apa bumping, apa bumping jam?
3: Bukan bumping jam. Banji je. Terbalik Zura.
2: Itu yang itu yang terkejut tu. Tak pernah lagi lah.
3: Tapi teringin?
2: Tak teringin langsung.
3: Memang gitu. Takut lah.
2: Saya paling takut. Saya cakap tu orang lah ni eh. Tinggi tu saya boleh kawal lagi. Saya paling takut lipas sebenarnya. Saya tak tahu kenapa. Lipas itu adalah paling ketakutan yang paling saya. Kalau lipas tak mati lepas saya takkan percaya.
3: Cantik. Besok saya buat lipas.
2: Jadi kita dah meremang dah Lin.
4: Radio baik kepada anda. Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, selamat datang untuk anda mendengarkan kami Geng Kakak Petang. Seperti biasa, kita bergabung semula, Lin. Semalam kita bercerai.
3: Kita berpisah sehari sahaja.
2: Sementara.
3: Tapi terasa beribu tahun namanya.
2: Rasa cesunginya hidup ni.
3: Ramai yang bertanya di mana Zura, tak larat nak menjawabnya.
2: Sebabnya tak pernah, Lin, baliknya awal semalam tu. Pukul 5 macam tu, jam, Lin. Saya balik pukul 6 sampai rumah.
3: Rasain.
2: Rasain lo. Gitu. Selalu cakap hati-hati memandu kan. Ni rasain lo.
3: Kalinya kita balik pukul 8 malam.
2: Ni dah kelia.
3: Ini Zura balik semalam keluar pukul 5.
2: 5:30 macam tu. Ya Allah, jam rupanya.
3: Sonok tak berdepan dengan jam. Saya pun tak tahu. Kita kan dah bertahun.
2: Kita dah 2 tahun.
3: 2 tahun
2: sangat tu.
3: Hampir lah.
2: Hampir 2 tahun dah kita mengendalikan Geng Kakak Petang ni. Jangan sangat lah balik. Orang kata waktu kerja ni. Jadi bila malam semalam tu macam aduhai.
3: Sebab semalam Zura bertugas 1:30 hingga 4 petang.
2: Ni kesorangan lah semalam ya.
3: Aduhainya tu
2: Tapi tak apa, okey je ni, okey je semua.
3: Kalau diminta sekali lagi, okey.
2: Okey juga.
3: Anda pasti dengan jawapan anda?
2: Tapi pukul 7 tu saya dah ngantuk lah. Dah kalau tak kerja ngantuk pula ni. Kenapa gitu weh? Kalau kita kerja okey je leh.
3: Itulah dia, mata kita ni dia macam dia kadang-kadang dia manja.
2: Manja. Jadi untuk anda yang manja-manja, ada selepas ini dalam resepi manja-manja tu ada. Teruskanlah mendengarkan kami di mana, Lin?

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Baiklah, kembali semula bersama Lin dan juga Zura di Geng Kakak Petang. Lin, kau dapat kopi waktu-waktu begini.
2: Saya terbayangkan cempedak sebab sekarang ni kan musim sedangnya. Cempedak juga.
1: Betul?
2: Dapat makan cempedak goreng, alangkah indahnya.
1: Bersama dengan air kopi panas.
2: Iya, sebab cempedak ni macam durian bermusim.
1: Bermusim, betul. Tapi sekarang banyak dah Lin dah jual.
2: Itulah, bila banyak tu harga runtuh lah. Kalau tak, waktu tak ada, tak berapa nak ada sangat tu, harga ni melambung. Sekilo ada dalam RM25.
1: Betul, betul Lin. Itu kalau sebiji tu mahu dekat RM60 tau.
2: Isi tak, tak berapa nak ada.
1: Yelah, macam mana kan. Dan sebelum tu ni, kita nak sampaikan isu semasa untuk petang ini. Kerangka Ekonomi Madani dan Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, merupakan sebahagian inisiatif kerajaan bagi memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup. Dan menurut Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah, ia ke arah itu. Kerajaan komited melaksanakan strategi yang berupaya memacu pertumbuhan ekonomi berteraskan penciptaan nilai, dan ia termasuk usaha meningkatkan produktiviti dan menarik pelaburan bernilai tinggi bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti dan juga berpendapatan tinggi.
2: Seterusnya, Kuala Lumpur kini tersenarai dalam 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Dan menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Meng, pencapaian membanggakan itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Malaysia juga turut mencipta sejarah apabila merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, sekaligus mengatasi Thailand buat kali pertama.
1: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda. Selepas ini juga ada resepi manja-manja je untuk anda. Layan teruslah Game.

0: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Baiklah, seperti biasa lah Lin ya. Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat mesti ada resepi manja-manja je. Resepi apa hari ni Lin?
2: Ya, hari ni kita nak buat resepi minum petang, boleh?
1: Boleh.
2: Resepi cepedak. Ni bukan. Ia tak ada kaitan dengan cempedak.
1: Okey.
2: Ini berkaitan dengan ada kelapa.
1: Okey.
2: Ada juga daun pisang.
1: Oh.
2: Sedap tu dan juga beras pulut.
1: Oh.
2: Saya nak kongsikan resepi pulut panggang.
1: Oh, sedapnya.
2: Sedap Zura. Pulut panggang ni kalau dekat luar ni beli mahal Zura.
1: Sekarang dah RM1 dah sekarang ni.
2: Sekarang ni kebanyakan kuih-muih macam tu lah kan. Yelah, jadi apa kata kita belajar buat sama-sama ya pulut panggang.
1: Macam mana tu?
2: Ya, resepi untuk pulut ya. Kita memerlukan 1 kilo beras pulut, 1 cawan santan dan juga garam secukup rasa. Untuk menjadikan pulut ni, basuh beras pulut hingga bersih.
1: Okay.
2: Kalau boleh rendamkan lebih kurang 3 ke 4 jam ya. Rendam awal ya. Bila dah bersih tu, kukuskan beras pulut ni sehingga masak. Kemudian gaul dengan sedikit santan. Santan yang satu cawan tadi tu, gaul sikit-sikit.
1: Tak kisahlah, santan segar pun boleh, santan kotak pun boleh lah.
2: Kalau boleh santan segar, kalau boleh lah.
1: Okay.
2: Tapi kalau orang berniaga tu santan kotak je.
1: Kotak je lain lah.
2: Dan juga gaulkan juga dengan garam. Kemudian apa orang kata, kacau-kacau-kacau rata, kukuskan lagi selama beberapa minit hingga pulut tersebut lembut dan berkilat. Kemudian ketepikan.
1: Ya.
2: Okay. Untuk menyediakan intinya, kita perlukan 7 tangkai cili kering.
1: Okay.
2: 3 cm kunyit hidup.
1: Alah, ikut ibu jari anda.
2: Ibu jari kita lah ya. Kemudian 100 gram udang kering. 100 gram pun tak banyak ya.
1: Okay.
2: 1 cawan kelapa. Tadi 1 cawan santan untuk pulut ya. Ini 1 cawan kelapa parut. 1 biji bawang merah, 1 ulas bawang putih, garam, gula secukup rasa dan daun pisang nak membungkus. Untuk menyediakan intinya pula, kisar cili kering, kunyit, udang kering, bawang merah, bawang putih, kisar halus.
1: Halus, okey.
2: Kemudian panaskan kuali. Kita masukkan dulu kelapa parut tadi tu. Kelapa parut yang satu cawan tu kan. Kita kacau. Kemudian kita masukkan sekali dengan bahan kisar tadi tu. Masaklah sehingga kering. Dari putih bertukar warna
1: kuning lah.
2: Kuning kan? Oren macam itulah. Kemudian masukkanlah sebut perasa. Kemudian bila dah siap tu, tutup api, ketepikan ya. Untuk membungkus, ambil sedikit pulut tadi, letakkan atas daun pisang. Daun pisang yang dah kita potong-potong rata. Kemudian kita bentuk 4 segi. Kita masukkan, ambil sudu besar. Masukkan
1: kat tengah-tengah
2: atas pulut tu. Kita gulung tu lah. Balut lah. Balut ikut kita lah kan. Letakkan inti dekat tengah, balut dengan kemas. Kemudian sematkan lidi ke atas bawah untuk mematikan supaya bungkusan tak terbuka, masa kita panggang nanti. Sekarang ni kan kita boleh panggang. Buat macam tu sampai habis, sampai selesai semuanya. Panggang lebih kurang 10 ke 15 minit. Kalau tak ada pemanggang dekat rumah, gunakan arang pun boleh ataupun air fryer pun boleh.
1: Ataupun atas kuali tu Lin.
2: Atas kuali pun boleh juga.
1: Boleh juga macam tu.
2: Yang penting kena kawal api lah. Jangan kuali tidak nanti hangit. Hitam satu bahagian tak sedap,
1: tak
2: makan keras. Samak mu cuba.
1: Senang-senang je untuk anda ni kan.
2: Tau.
1: Boleh buat banyak tu Lin ni.
2: Bunyi macam susah tapi percayalah. Bila dah cuba memang senang. Sekali makan nak lagi. Satu mana cukup?
1: Tak cukup. Awak tak cukup satu?
2: Tak.
1: Berapa biasanya awak makan?
2: Saya tak? Satu suku.
1: Sikit lah. Satu suku tu sikit. Beli je lah kalau macam tu. Nak buat pula, genyap pula rasanya ni. Awak dah cubalah. Orang kata kalau hujung-hujung minggu ni sedap ni.
2: Boleh.
1: Buat banyak-banyak frozen kan. Nak makan kita panaskan tau.
2: Ya. Apa kata kita jimat. Cuba. Jimatkan duit. Kalau lebih bagilah jiran-jiran. Rasa sikit.
1: Boleh. Kalau Lin pun tak makan banyak, boleh bagi jiran lah.
2: Boleh lah. Jiran pun tak ramai. Jangan saya orang putih ke kanan.
1: Ya ke?
2: You try this one. Very good.
1: Ya ke tu? Baiklah, boleh cuba resepi ni tadi tu. Pulut
2: panggang.
1: Pulut panggang. Sedap juga tu makanan kita dulu-dulu tu.
2: Sedap lah Zura.
1: Sedap
2: rasa pedak-pedak udang kering.
1: Saya biasa makan tu. Memang saya favorite saya tu. Pulut-pulut memang favorite tu.
2: Tapi tempat saya panggil pulut panggang.
1: Pulut panggang.
2: Jidah Mak Saleh.
1: Lion Terrace.
2: Yang kakak petang.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di

0: Ihya'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan al-mu'min. Masya-Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang

0: tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah. Rasulullah SAW, seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah ya. Terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya? Yang penting, tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada pada pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya, kita baca surah surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya, seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah. Banyak ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa demi kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu. Sia-sianya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua. Siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah? Ya? Maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar segmen geng kakak petang di National FM. Saya Azharuddin daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Seperti biasa, saya akan sampaikan laporan trafik pada petang Khamis 30 Julai 2026. Cuaca petang ini dilaporkan baik di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, alihan trafik di Lebuh Raya Bertol, terutamanya di sekitar Lembah Kelang, dilihat semakin perlahan akibat peningkatan jumlah kenderaan pada waktu puncak, serta terdapat beberapa insiden yang berlaku di Lebuh Raya Utama yang turut memperlahankan aliran trafik. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik perlahan dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun dan dari Juru ke Perai. Manakala dari Bido ke Sungai, lorong kiri dan kecemasan ditutup sementara berikutan insiden kereta terbakar di kilometer 348.3 yang turut menyebabkan aliran trafik perlahan di laluan berkenaan. Bagi pengguna Jambatan Pulau Pinang E36, pergerakan perlahan dikesan dari bahagian pulau menuju ke jambatan, manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih lancar di kedua-dua arah. Seterusnya, kita beralih ke bahagian Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKVE E1, pergerakan perlahan dikesan dari Shah Alam ke Subang serta dari Subang menuju ke persimpangan Shah Alam. Bagi pengguna Lebuh Raya Kesas E5, satu kemalangan di kilometer 40.2 telah menghalang lorong kanan dari kewajipan ke Plaza Tol Sunway. Manakala bagi laluan ke barat, kelewatan berlaku dari Kinara menuju ke persimpangan Sunway. Di Lebuh Raya E6, menyaksikan kelewatan dari persimpangan Shah Alam ke Ibu serta dari Sifil ke UFJ. Seterusnya, di Lebuh Raya NPE E10, aliran perlahan dari Bangsal ke Lembah Pantai dan dari Sunway Piramid ke Persiaran Jengka. Manakala di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Taman Megah ke SS2, TTDI ke Damansara Utama serta dari Puchong Jaya ke Bandar Puteri Puchong. Bagi pengguna Lebuh Raya SKBE E26, kelewatan berlaku dari IOI City Mall ke dari Putrajaya menuju ke Hospital Serdang. Meninjau pula ke bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, satu kemalangan di kilometer 218.0 telah menghalang lorong kanan di kedua-dua arah, menyebabkan aliran trafik dari Simpang Ampat ke Pedas Linggi perlahan sepanjang 4.5 km. Manakala dari arah Pedas Linggi ke Simpang Ampat pula perlahan sepanjang 4 km. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan. Seterusnya, pergerakan kenderaan turut perlahan dari Kulai ke Sungai Utara. Sementara itu, di laluan sempadan negara, trafik di Tambak Johor E2 dilaporkan perlahan di kedua-dua arah dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru menuju ke Woodland Singapura. Bagi Lebuh Raya Link kedua E3 pula, trafik perlahan dari pertengahan jambatan di kilometer negatif 1.5 menuju ke CIQ Tuas Singapura. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak E8, terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 41.2 hingga kilometer 42.2. Lorong kiri ditutup sementara sekaligus memperlahankan trafik dari Genti Sempah ke Bukit Tinggi. Bagi laluan ke barat pula, trafik juga perlahan dari Lentang ke Bukit Tinggi berikutan kerja-kerja penyelenggaraan lampu jalan di kilometer 47.5 hingga kilometer 46.5. Lorong kiri ditutup sementara. Peringatan keselamatan kepada semua pengguna Lebuh Raya. Sila rancang perjalanan anda dan sentiasa fokus pada pemanduan. Kekalkan jarak selamat dan pastikan baki kad touch and go mahupun e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Bagi pengguna motosikal, sila berhati-hati di lorong kecemasan dan sekiranya hujan lebat, sila berhenti di tempat teduhan motosikal yang telah disediakan di sepanjang Lebuh Raya. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik. Atau anda boleh menghubungi tahap lain LLM di talian 1800-887752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik daripada saya, Azharuddin. Kembali bersama geng kakak petang di National FM. Terima kasih.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Baiklah, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini bersama Zura dan juga Lin hingga pukul 8 malam, Lin.
2: Ya, kami ni akan terus menemani anda, okey, di mana-mana saja anda mendengar kami. Mungkin ada yang sedang memandu kenderaan, ada yang masih lagi berada di tempat kerja, di premis perniagaan. Betul, kan? Layan lagu-lagu retro petang ni, ada topik ya, luahan Kakak Abang.
1: Dan hari ini topiknya, Lin, berkaitan tentang pekerjaan lah, Lin, ya?
2: Berkenaan dengan pekerjaan lah, kan? Dalam banyak-banyak pekerjaan yang telah pun kita ceburi, pekerjaan pertama sampai sekarang, rasa-rasa pekerjaan mana yang paling anda suka, yang
1: kenalah dengan diri sendiri lah.
2: Yalah, yang memang kita buat tu sepenuh jiwa raga sebab kita seronok bekerja. Mungkin ada yang masuk bidang jualan, bidang pemasaran, bidang teknologi maklumat. Betul? Ada yang menjadi cikgu dan sebagainya, jururawat,
1: chef,
2: mak andam, menyolik-nyolikkan orang.
1: Jadi sepanjang anda kata dah pernah bekerja ni, bidang mana yang anda rasa macam kena dengan diri anda? Kalau Lin, mana Lin?
2: Kalau saya dulu banyak juga bidang, tapi semuanya saya rasa bidang setiausaha lah kot.
1: Sebab saya pernah tengok Lin apa menaik tau, laju. Tangan Lin memang laju.
2: Saya belajar lah dulu kan. Bidang setiausaha ni seronok juga sebab kita dapat bertemu ramai orang. Kemudian kita tahu rahsia-rahsia pejabat.
1: Rahsia bos ke?
2: Mestilah bila bos berbincang, berunding dengan rakan perniagaan ke, kita manusia yang pertama tahu dulu. Tapi kita kena jaga kerahsiaan. Tak boleh kongsi dengan orang lain. Tak boleh gosip-gosip.
1: Lepas tu setiausaha tu biasa Lin, orang kata cantik Lin baju dia.
2: Tengok saya macam mana?
1: Macam tak pula kan? Awak chef ke dulu?
2: Chef tu lain, saya setiausaha.
1: Setiausaha ya, tapi dah lawa.
2: Itulah dia.
1: Lin lawa macam mana pula?
2: Tak payah puji lebih-lebih, tak payah. Walaupun saya tahu itu kisah benar.
1: Okey, anda boleh hantarkan kepada kami di 011-2120-2369. Ataupun anda boleh call kami di 032-282-0393. Kalau tak nak mari senang sekali lah. Boleh masuk di TikTok kami. Kami dah, aku dah ada juga di TikTok. Nasional FM, boleh orang kata komen juga di situ. Okey.
2: Kita akan baca kan? Okey. Kita akan baca kejap lagi, Zura.
1: Layan terus, geng Kakak.

0: Kakak petang.
1: Petang, ya betul. Yeah. Ha, kalau semalam saya geng kakak tengah hari. Semalam saya kat tengah hari. Tapi tak apa, hari ini kita dah sampai ke luahan kakak abang hari ini. Kami nak anda berkongsi dengan kami lah tentang hari pengalaman anda bekerja. Macam-macam bidang. Kadang-kadang kita nak sampai ke tahap sekarang ni. Dan macam-macam pekerjaan kita lalui.
0: Yelah, jatuh bangun dan sebagainya. Ada tu dah bertukar-tukar tempat kerja lebih betul. Dari 10.
1: Uish.
0: Contohlah ya. Tetapi dalam banyak-banyak bidang pekerjaan yang anda ceburi, bidang mana yang paling menyeronokkan? Macam kita katakan tadi, ada orang mengusahakan perniagaan car wash, cuci kereta, seronok sangat sebab kerjanya mudah, tak pening kepala, kan? Dah cuci kereta, bayar, kereta lain pula masuk kan.
1: Dan mungkin dia mungkin seorang yang pembersih ni, jadi dia suka kerja macam tu Lin.
0: Memang
1: bersihkan kereta orang, bersih-bersih, seronok ke dapat macam
0: ada tu, orang tau. Juga kerjanya membersihkan pejabat. Kerja tu bagi saya okey je, tak ada masalah je. Yang penting kita cari kerja yang halal, yang berkat.
1: Betul.
0: Dan juga memudahkan dia lah, sebab mungkin dia tak dapat bekerja untuk tempoh waktu yang panjang, menguruskan keluarga yang sakit. Shiftnya sebelah pagi saja. Masuk pukul 1 dah habis dah.
1: Dah
0: selesai
1: dah. Sebab
0: dia semua kerja tu.
1: Sabtu tu kerja separuh hari, Ahad tu cuti.
0: Di sini kita tidak memandang gaji yang besar, tetapi pekerjaan yang menyeronokkan anda.
1: Betul. Kita ada luahan yang pertama Lin, di belakang kita ni, yang mantangkan pada kita di 0112120236 betul lah.
0: Ya, 2369 ya.
1: Siapa tu?
0: Kita dengarkan sama-sama.
2: Assalamualaikum. Hello Kak Lin. Hello Kakak Abang.
0: Kak Zura.
2: Hari ni saya sukalah topik ni.
1: Okey.
2: Okey, saya Anis. Kalau untuk saya ya, bidang yang paling saya suka, paling ngam dengan saya adalah macam yang popet-popet. Sebab itulah saya suka bila dapat job dekat orang kahwin kan, dekat carnival. Itu yang paling sesuai untuk saya. Sebab berinteraksi dengan orang depan-depan, saya boleh berkongsi keadaan ketika itu, cuaca ketika itu, suasana ketika itu. Memang masa tengok orang punya ekspresi tu yang paling best sekali. Memang seronok untuk saya lah. Sebab saya ni nak bedah orang tak pandai kan. Kalau bedah kucing kan mati kucing tu. Kita ni nak masak beria pun bukanlah chef sangat pun. Makanya yang sesuai untuk saya, yang kena dengan jiwa saya, yang buat pad, buat PA system. Macam tu Kak Lin.
1: Sama.
0: Terima kasih Anis.
1: Kita dengar dia cakap ni, kita tahu dia boleh bercakap depan orang tau.
0: Itulah dia. Dia ada kemampuan, keupayaan untuk mengendalikan apa-apa majlis, majlis kahwin ke, majlis hari jadi ke,
1: MC
0: tak ada masalah. Bercakap je kerja dia.
1: Ada orang tahu takut kan, kalau macam dia ni hantar mana pun boleh. Itu dia kelebihan dia.
0: Kelebihan seseorang lain-lain kan.
1: Lain-lain lah. Jadi anda, kelainan anda apa pula? Boleh kongsi dengan kami di 0322820393. Dah pakai klik dan nombornya ni. Tapi kita nak dengar lagu dulu lah ya. Layan terus Geng Kakak Petang.

0: Daripada Ricky Martin, She Bangs, She Bangs. Petang-petang ni kena kita semangat sikit, Lin.
1: Iyalah, okay. Petang lagi kalau anda dapat pekerjaan yang paling anda suka, yang menyeronokkan, okay, yang tidak memeningkan kepala.
0: Yeah.
1: Itu yang penting sebenarnya.
0: Kadang-kadang Lin nak sampai ke orang kata pekerjaan yang terbaik ni, kita melalui macam-macam fasa, Lin. Iyalah. Ada yang kena herdik awal-awal. Ada yang tak dibayar gaji juga ada. Tak bayar KWSP pun ada.
1: Sakit juga tu.
0: Kita ada pendengar kita ni di talian. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa petang tu?
2: Din kakak petang.
0: Ya, siapa tu?
2: Ada tu seorang tu siapa? Lupa dah nama Ain. Zura.
0: Ya, Zura.
2: Memang ingat lah nama Zura dengan Lin dia kan?
0: Ya, betul. Hari ni Zura dengan Lin.
2: Memang peminat apa ni, Din kakak petang ni.
1: Ya, dalam banyak-banyak pekerjaan-pekerjaan yang paling menyeronokkan apa?
2: Dulu saya pernah kerja mula-mula kerja kilang lah. Lepas tu masuk pejabat JKN. Lepas tu saya kerja di Jabatan Telekom Koklin Ceras tu.
0: Oh, sini je.
2: Koklin Ceras kan. Yang seronok tu siapa? Bila waktu time makan,
0: okay,
2: kami sering berbual dengan siapa nak tahu?
0: Siapa?
2: Dengan Dato' Onrigo.
0: Onrigo.
2: Dato' Onrigo kan technician itu.
0: Ya.
2: Dia suka datang berbual dengan kita. Saya masih ingat tu Kak Ambun, Pak Cidola, Mamat, Pak Uda tu geng-geng biasa lah tu. Dengan apa dia ni, dia punya bos Ramli. Kami sering bila waktu makan lah.
1: Masa tu ada tak Dato' Onrigo menyanyikan lagu untuk ampuan semua? Ada tak?
2: Biasalah, tapi dia macam tak kisah, malu dia.
0: Dato' yang malu pula.
2: Masa tu dia masuk drama gitu. Padahal kan dia masuk drama kan.
1: Ya.
2: Orangnya lembut, baik. Betul. Kalau pergi rumah dia makan minum pun tak apa.
1: Jadi tak kisah.
2: Dia kata benda yang haram memang tak naik atas rumah dia kata.
0: Alhamdulillah.
2: Syukur baik dah. Kita kerja kompas suku dah balik kan. Dulu macam tu.
1: Bangga tak berkawan dengan orang popular?
0: Cik Bucra.
2: Saya nak dikata orang popular, boleh kata semua banyak kawan popular tu. DJ lama tu siapa yang kau sebut lah?
0: Amboi.
1: Dia kenal semua DJ-DJ lama tu dia.
0: Hebat.
2: Nak kan DJ-DJ apa ni, RMK.
0: RMKL.
1: RMKL,
0: okey.
2: Dan Azlan Umar tu semua dah jumpa.
0: Dah tu klasik-klasik tu.
1: Dah jumpa juga.
2: Dengan tak cerita Hussein Abu dengan apa tu yang Suria punya bos.
0: Siapa tu?
2: Dah lupa.
0: Tapi tak apa, terima kasih Cik Bucra ini berkongsi dengan kami.
2: Memang seronok kerja sinun. Telekom ni kan.
0: Telekom, ya.
2: Okay, terima kasih. Selamat bertugas terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pengalaman kerja yang menyeronokkan sebab apa? Bila waktu makan kawan-kawan, macam tu lah kan. Ramai-ramai. Kita pun macam tu juga. Bila kita makan ramai-ramai tu, ada je lah ceritanya.
0: Betul, Cik Bucra. Dia macam bangga tau dapat kawan dengan semua. Kita dah biasa juga. Kita popular. Cuma orang ni popular. Duduk kat banti pengawal popular. Dia macam biasa.
1: Biasa je.
0: Baik. Ada ramai lagi nak luahkan kami ni hari ni. Boleh layan terus bersama kami. Boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kami dah ada situ.
1: Tapi Zura, ada seorang rakan kita ni. Siapa katanya AB Hashim.
0: Okay.
1: Saya tak ada kerja yang menyenangkan. Okay. Dulu pernah kerja kilang sekejap lah. Untuk mencari duit bagi sambung pengajian. Rakan kita Roy pula katanya, sebenarnya dalam banyak-banyak bidang pekerjaan, semua kerja pun okey je bagi saya. Tetapi kalau kena marah tu tak okey lah. Saya tak suka.
0: Yalah,
1: kadang-kadang bukan
0: suka.
1: Salah kita, salah orang lain. Kita yang jadi mangsa.
0: Sian awak. Tapi tak apa. Sabar tak apa. Kita nak layan lagu dulu lah. Nak berhibur dulu dengan anda. Layan terus geng kakak petang.

0: mujizat yang pada hil tak?
1: Ini mengarut lah.
0: Kenapa pula mengarut?
1: Sudah baru cendana pula.
0: Iya kah?

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baik, kembali semula bersama geng kakak petang hari ini. Zura dan juga Lim menemani anda. Tadi kita dah borak-borak lah Lim kan, tentang luahan kakak abang hari ini. Mengenai pekerjaan lah Lim kan. Kadang-kadang sebelum kita nak sampai ke pekerjaan yang terbaik ni, macam-macam orang kata pancarobanya. Ataupun kadang-kadang kita dah dapat dulu pekerjaan yang baik Lim. Sekarang kita diuji Lim. Dengan orang kata kadang-kadang tempat kerja yang jauh. Lepas tu kadang kerja tu best, tapi kawan-kawan pula tak best kan.
2: Jadi kita nak tahu dalam banyak-banyak bidang pekerjaan yang telah pun anda kerjakan sebelum ini ataupun mungkin sekarang, yang paling menyeronokkan, mengembirakan hati anda, apa, bidang apa. Kita juga ada kiriman daripada Mat Noh. Katanya, saya dah beberapa tahun ya berpengalaman kerja dalam bidang perhotelan. Seronok sebab kawan ramai, dibagi apa, baju uniform, baju seragam. Jadi kita jimat duit lah nak membeli pakaian harian. Selain itu juga makan diberi tiga kali. Dua kali makan dekat hotel.
1: Seronok juga tu
2: untuk sarapan pagi, sarapan pagi dan juga makan tengah hari. Kalau shift petang, dapat makan malam.
1: Makan malam lah.
2: Dua kali sehari. Jadi jimat sangat-sangat ya.
1: Bagus juga.
2: Orang yang kerja bidang hotel, dia tahulah tu.
1: Makan hotel lah, Lin, sedap.
2: Itulah makanan dia ada kat kafe dia. Makanan biasa, tapi jimat lah.
1: Jimat lah.
2: Yang masak pun chef yang hebat-hebat.
1: Okey. Dia ada anak kita yang hantar di WhatsApp 011-212-02-369 ini. Dia kata, salam JKP. Saya dulu study electrical. Habis SPM, kerja sementara as technical electric, dia kata. Lepas continue study lab and chemical, dapat kerja as lab analysis. Lepas beberapa tahun, now kerja as chemist

0: layan teruslah petang ini bersama dengan Zura dan juga Lin. Dan kita nak sambung lagi Lin topik kita hari ini
1: bersama dengan seorang lagi rakan kita, Suhaila namanya di talian. Selamat petang Su.
0: Hai Su.
2: Hai, selamat petang Kak.
0: Selamat petang Su. Untuk petang ni Su, apa pengalaman kalau boleh Su kongsikan kita lah.
1: Pekerjaan yang menyeronokkan.
2: Pekerjaan yang menyeronokkan. Tukang jahit.
0: Apa dia?
1: Dah berapa lama dah menjahit-jahit ni?
0: Oh, menjahit.
1: Jahit pakaian.
2: Dah lama dah, tak lama.
1: Ada 10 tahun?
0: Ada 10 tahun Su.
2: Lebih.
0: Ni memang kalau tak nak tukar kerja lain lah ni. Maksudnya kalau pergi kerja-kerja kat kedai-kedai ke, kedai makan ke, tak nak lah ni.
2: Tak nak, tak pandai.
0: Oh, betul kan.
1: Kemampuan ni menjahit. Kiranya apa yang menyeronokkan tu Su? Boleh kongsikan tak? Kadang-kadang kerana pelanggan ni macam-macam ragam.
2: Kerana tu biasalah. Kerana tu biasalah. Yang keseronokannya kita dapat beli apa yang kita mahu. Dapat beli kereta, rumah.
1: Dah lama dalam bidang ni. Kalau nak dikirakan, saya nak tahu juga lah kan, dalam selai pakaian tu boleh dapat berapa kenakan bayaran? Kalau baju kurung?
2: Baju kurung?
1: Sepasang? Lebih kurang?
0: Memang seronok betul ni rasanya menjahit ni.
1: Sebab boleh beli rumah, beli kereta.
2: Datanglah jadi pelanggan saya.
1: Jauh tu Su.
0: Su di mana Su?
2: Tak lah, Sabah.
1: Kiranya pelanggan Su ramai lah ya.
2: Alhamdulillah ramai.
1: Itulah dia seronok. Kalau kita ada kelebihan macam Su kan, boleh menjahit kan. Saya rasa saya pun tak nak cari kerja lain.
2: Makan cukup pakai.
0: Alhamdulillah.
1: Merendah diri pula dia. Cukup makan, cukup pakai. Tapi rumahnya 2-3.
0: Banyak ni saya tahu ni. Baik, terima kasih Su untuk petang ni Su.
2: Okay,
0: okay. Waalaikumsalam Su daripada Sabah tadi ya. Tapi Lin, kalau saya pun saya memilih jahitan tu Lin. Sebab dia duduk kat rumah macam tu, kita layan sendiri.
1: Dah terlambat. Pula kan. Zura DJ.
0: Lepas tu mata dia tak nampak pula tu. Mana jarum, mana nak masuk kat lubang jarum tu.
1: Itu butang tercabut dekat surau pun atas kedai.
0: Atas kedai. Betul. Nak kecilkan, nak bersuakan semua atas kedai.
1: Semua atas kedai. Itulah dia kan. Tapi kalau anda ada kelebihan ke apa orang kata, keupayaan buat sesuatu bakat, janganlah pendam-pendam. Teruskan aja. Yang mana pandai buat kek, yang mana boleh cuci kereta, buat perniagaan kan, yang mana mengusahakan tadika, taska ke, teruskan.
0: Betul, tambah nilai ni. Tambah nilai ni maksudnya ni, kalau ada kelas online, kita masuk kelas online tu. Tambah lagi kita punya kebolehan kita tu. Mungkin daripada menjahit ni, berjahit yang lain pula.
1: Macam rakan kita sulah, dah beli hartanah, beli kereta kan.
0: Untunglah.
1: Bagi duit pada mak ayah, ada duit lebih lagi setiap bulan.
0: Baik, Lin, kita dah selesai untuk hari ini.
1: Terima kasih.
0: Buat kakak abang hari ini tentang apakah bidang kita pekerjaan anda suka lah kan. Kalau saya memang DJ lah.
1: Ya,
0: paling seronok lah ni DJ ni. Sebabnya dulu ni kalau awal-awal, kalau boleh saya kongsikan sikit lah ni. Saya melalui juga tu, orang kata pancaroba tu. Kena marah dengan bos ni lain. Bos saya garang dulu Lin. Kalau datang tu saya takut. Dia punya high pitch dia. Dia punya suara tu memang high pitch sajalah.
1: Masya-Allah.
0: Saya pernah melalui juga orang kata bos yang kita okey dengan dia, tapi akhirnya kita jadi kadang-kadang kena jadi jaga anak orang.
1: Jaga anak bos. Oh, ya, Zura pernah kongsikan dulu. Jadi bibik menguruskan anak bos. Mungkin bos selesa dia tengok Zura ni walaupun masa tu Zura tak kahwin lagi, dia tengok Zura ni ada wajah keibuan.
0: Tapi saya tak berungut lah time tu. Saya rasa itu rezeki saya. Okey je Lin. Sebabnya nak dapat tu, saya kata kena dapatkan kerja sekarang ni. Kita dah lalu macam-macam.
1: Bukannya
0: sebenarnya
1: bos tu nak jodohkan Zura dengan suami dia ke?
0: Memang tak
1: sebab
0: lah.
1: Sebab dia suka kat Zura.
0: Awak buat pitnah ni.
1: Ini kalau buat madu bagus ni, boleh jadi sembang-sembang. Anak aku pun dia boleh jaga.
0: Saya lagi nak lari dari situ. Awak suruh saya madu. Aduh. Tapi tak apa, kita dah selesai untuk hari ini ni. Luar kakak abang, esok topik yang lain pula lah ya. Selepas ni juga ada Beast on Air akan kudara. Layan terus geng
1: Kakak Petang.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
3: Baiklah, seperti biasalah, kalau Isnin hingga Jumaat ada resepi, ada luahan, dan Biz On Air juga ada setiap harilah.
4: Ya, kita mengetengahkan para usahawan kita yang bertugas rumus berniaga, perniagaannya maju, berdaya saing. Jadi kita nak tahu juga rahsia mereka.
3: Rahsia.
4: Berjaya sampai ke tahap ini, Zura.
3: Ya, bersama kita petang ini Nadia binti Yasmi yang mengenalkan tentang produk perkhidmatan video ni. Perkhidmatan video ucapan dan juga video guestbook service. Hai Nadia. Alah, lembutnya
4: suaranya. Nadia, dah lama ke mengusahakan perniagaan ini? Boleh kongsikan bersama dengan pendengar kita?
5: Boleh. Okey. Kita baru je start bulan 8 tahun lepas.
4: Bulan 8.
5: So tak, bulan ni kita punya anniversary lah.
4: Nak dekat setahun lah ni.
5: Betul.
4: Ya.
3: Ada dekat linia?
4: Ada. Okey. Perniagaan diusahakan bersama dengan keluarga ke macam mana?
5: Saya buat bisnes ni dengan ayah.
3: Macam mana tercetus ni nak buat kita bisnes pesan cinta ni?
5: Okey. Cerita dia, kakak ipar saya yang start buat dulu.
3: Okey. Lepas tu?
5: Lepas tu kakak ipar saya student lagi.
3: Okey.
5: Okey. So kakak ipar kata nak cari side income. So buatlah bisnes sama macam dia.
3: Sebenarnya macam mana bisnes ni? Kak Zura dengan kak dia nak tahu juga ni macam mana maksudnya ni. Maksudnya kalau Kak Zura nak hantar ke suami ucapan macam tu?
5: Dia special lagi daripada tu. Okey. So video guestbook ni sebenarnya dia macam versi modern guestbook yang selalu ada dekat wedding-wedding lah.
3: Okey.
5: Kalau dulu tetamu tulis ucapan dalam buku, sekarang diorang boleh tinggalkan ucapan dalam bentuk video guna telefon retro yang kita prepare.
4: Yelah, sekarang ni banyak bentuk cabang perniagaan yang ada kan. Ramai orang nak buat kelainan, dan kelainan itulah yang dicari-cari sebenarnya. Tapi kita nak tahu juga kan, sepanjang mengusahakan perniagaan ini hampir setahun ya, apakah agaknya cabaran yang datang, cabaran yang paling besar, dan juga bagaimana mengatasinya tu?
5: Okey. Cabaran paling besar tu mestilah nak perkenalkan servis kita ni. Sebab konsep video guestbook ni masih baru dekat Malaysia. Pada awalnya ramai yang tak tahu macam mana function video guestbook ni, ataupun kenapa diorang perlukan servis kita dekat wedding. So kita banyaklah buat content, kongsi video pelanggan sebelum-sebelum ni. So perlahan-lahan orang nampak kita punya value dekat kenapa diorang nak kita ada dekat wedding diorang. Macam tu.
3: Oh, maksudnya Nadia hanya mengusahakan di wedding-wedding lah ya? Tempat
5: perkahwinan saja. Ada juga kita buat majlis-majlis lain macam birthday, cukur jambut.
3: Adalah semua.
5: Ada.
3: Baiklah Nadia, sepanjang mengusahakan perkhidmatan ni kan, ada tak momen ataupun kisah pelanggan lah yang buatkan Nadia tu rasa macam usia Nadia tu macam berbaloi lah buat untuk wedding, untuk majlis-majlis semua ni?
5: Mesti ada. Okay, itu part yang paling saya suka lah. Pernah ada ibu bapa, datuk, nenek bagi ucapan yang menyentuh hati, kawan-kawan buat lawak.
4: Maksudnya ayah masih lagi mengusahakan perniagaan ini dengan Nadia ke macam mana?
5: Betul.
4: Comel gabungan ayah dan anak juga. Jadi kalau ada pendengar berminat untuk mendapatkan khidmat Nadia, macam mana caranya? Ada laman sosial tertentu mereka nak intai-intai dulu ataupun nombor telefon kan, sebab hujung-hujung tahun ni banyak orang kahwin.
5: Betul. Okay, so kalau nak contact kita senang je, dekat Instagram pesancinta.my, dekat TikTok pun sama. Kalau nombor telefon 018 3747 606.
3: Itu dah tadi ya.
4: Dekat situ ada harga sekali lah. Harga perkhidmatan yang ditawarkan ke macam mana? Ikut jam
5: ke? Harga tu kita boleh PM lah. Kita akan bagi katalog and so
4: Boleh runding lah boleh
3: harga. Jadi anda boleh call ataupun boleh WhatsApp ke, atau boleh pergi ke media sosial lah, pesan cinta tadi tu. Boleh tanya Ali ni, awak bertanya Ali untuk anak-anak awak ke?
4: Saya berminat untuk saya.
3: Anniversary.
4: Wedding anniversary.
3: Wow. Tak puas-puas awak ni. Baik Nadia, terima kasih Nadia untuk petang ini.
5: Terima kasih.
3: Baik, itu boleh anda untuk hubungi Nadia lah kan. Yelah, mata macam nak buat macam Lin tadi tu.
4: Boleh
3: je. Anniversary tu.
4: Sekarang ni memang trend tau Zura.
3: Ya, kahwin semula ya.
4: Buat majlis kahwin, hantar jemputan yang kahwinnya tu mak ayah sekali lagi. Ulang tahun ke 25 tahun. Ke mungkin 30 tahun. Kita raikan cinta. Supaya terus
3: bahagia.
4: Saya
3: tahu orang datang macam, oh siapa ni? Lin dengan ni, dengan Shubun yang orang jemput ni. Bukan anak ni bukan anak dia, ni dia juga. Bukan tahun lepas buat juga ke?
4: Ya, yes, kita kaya, why not?
3: Why not? Why not naik kuda dengan husband?
4: Naik kuda keliling bandar.
3: Kena bandar. Kat Petah Jaya tu ada kuda tu, Lin?
4: Ada sebenarnya. Sekarang ni orang kata macam-macam ada lah kan. Yang paling penting kita nak cipta kenangan, memori indah dalam kehidupan kita lah.
3: Boleh panggil Nadia lah nanti.
4: Boleh, tak ada masalah.
3: Untuk pesan cinta. Kalau saya pesan beli barang. Ayam, apa ekor. Yelah, kita duit kita kelain pula.
4: Yelah.
3: Baik untuk anda. Selepas ini juga ada drama dalam kereta. Tapi kita nak berhibur dulu lah, Lin.
4: Bersama dengan kami,
3: Geng Kakak Petang.

0: jadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba, menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan, perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak. Tunggu apa lagi? Mahkamah?
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Di mana saja anda berada, kami mengharapkan anda terus dengarkan kami lah. Nasional FM sentiasa di hati 24 jam sehari, Lin.
3: Ya, tanpa henti bersama-sama dengan kami di sini. Baik, sedikit perkongsian info semasa. Antaranya set pertama daripada 12 train elektrik baharu kereta api tanah Melayu Berhad, KTMB, dijangka mula beroperasi pada Februari 2027 selepas memenuhi semua syarat pengoperasian yang ditetapkan oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAD. Ya. Set pertama train akan diterima tahun ini dalam bentuk completely knocked down, iaitu CKD, dan juga baki 11 set lagi dipasang berperingkat di depoh Batu Gajah. Sementara setiap train ini perlu melalui pemasangan pengujian teknikal pentauliahan, ya, pensijilan keselamatan dan juga ujian perjalanan sebelum dibenarkan beroperasi. Dan bukan itu saja, semua ujian dan syarat telah pun ditetapkan oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat sebagai pegawai selia keselamatan.
2: Baik, seterusnya, kerajaan berhasrat membangunkan piawaian baharu indeks bangunan hijau GBI yang disasarkan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Dan menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming, piawaian baharu itu bertujuan memperkukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai peneraju sektor bangunan hijau dan pembangunan bandar mampan di rantau ini. Dan untuk anda, selepas ini juga ada drama dalam kereta. Hari ini kita nak dengarkan keseluruhan dramanya, Lin, yang bertajuk Topping. Jadi untuk anda semua, terus meninggalkan kami lah di mana saja berada. Geng Kakak Petang.

0: petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Eh, nasib baik kau teman aku pagi ni. Banyak pula benda nak kena siapkan satu masa. Serabut otak aku, tahu tak kalau macam ni.
3: Ish. Sabar Kak, sabar, awak tenang. Mia, muka macam mengantuk. Lepas tu macam tak cukup tidur. Dah kenapa?
2: Mengantuk satu hal, penat lagi nak melayan kerja tak habis-habis.
3: Bos cari lagi ke?
2: Yalah, pukul 9 lebih semalam bos telefon aku minta macam-macam.
3: Ha, minta apa pula?
2: Minta laporan. Katanya nak semak balik.
3: Habis tu? Ha, akak cakap apa?
2: Akak jawab macam biasalah. Baik bos, saya buat sekarang. Tapi dalam hati,
3: Tahu dah depan bos akak tu bukan main lagi kan?
2: Nak buat macam mana? Kalau aku cakap tak boleh, nanti terjejas pula reputasi aku.
3: Tahu, bos tu memang banyak harapkan kat akak.
2: Itulah, semua benda pula tu. Fatin tu, Fatin ni, Fatin. Aku seorang je ke pekerja dekat pejabat tu?
3: Bos memang nampak akak je selama ni. Ha, tak nampak orang lain. Jadi orang lain boleh bersenang lenang lah, la la la la.
2: Ha, memanglah pukul 5 dah angkat beg masing-masing. Memang senanglah hidup diorang.
3: Tapi bos memang percaya kat akak. Kalau akak tak ada, tak tahulah macam mana nak harapkan saya. Faham-faham je lah kak. Saya ni tak hebat macam akak.
2: Hei, percaya tu percaya juga. Tapi janganlah semua benda campak kat aku. Yang lain tu dapat gaji juga kan.
3: Ya, tapi akak tahu tak semalam, ha, masa akak tak ada, si Aina tu keluar masuk bilik bos.
2: Dia? Depan bos bukan main sibuk. Bos tak ada je, terus hilang, lesak.
3: Bos kan suka dia. Satu pejabat tahu cerita ni kak. Walaupun akak yang buat kerja.
2: Sebab dia pandai cakap, yang betul-betul buat kerja, tak dipandang pun.
3: Akak tu lah, kenapa tak pernah terus terang dekat bos? Ha?
2: Ish, tak kuasa aku. Depan bos aku senyum je lah. Belakang, kau dengan aku je yang tahu ni tau.
3: Akak ni pandai eh. Muka-muka kan. Depan lain, belakang lain.
2: Eh, kau kan silap tu bukan bermuka-muka, tapi jaga air muka.

0: Hai kak, kak Nia, lagi satu ni semalam si Siti tu cari akak. Siti tu saya tengok dia kadang-kadang macam misteri tau.
1: Betul lah kau cakap tu. Dia ni memang misteri orangnya. Sebab dia tak banyak cakap. Nampak je lah, baiklah sangat. Tapi aku dah lama dah kerja dengan dia. Aku tahulah dia macam mana.
0: Oh iya ke kak, dia macam tu ke? Saya tak dapat bayangkan lah kalau akak cuti seminggu.
1: Seminggu? Tak bayar, 3 hari pun dah cukup. Lumpuh pejabat ni tau tak?
0: Eh kak, ha, lupa nak tanya ni. Semalam hamper tu dah ambil ke belum?
1: Dah, ada dalam bonet tu.
0: Klien tu bagi ke? Akak yang minta ke?
1: Tak adalah. Akak cakap je kalau dokumen lengkap, urusan jadi lebih senang. Manalah tahu lepas tu datang pula bawa hamper.
0: Untunglah.
1: Rezeki kan, orang ikhlas nak bagi, kita terima je lah.
0: Hello. Ha, kenapa Zik? Apa? Sekarang? Baik, kejap.
1: Kenapa? Kenapa tu?
0: Kak, pengarah panggil kita kak. Sekarang.
1: Ha? Pasal apa? Pasal apa tu?
0: Ada aduan katanya. Bukti dah lengkap.
1: Bukti? Bukti apa? Siapa?
0: Zaid cakap kita kenal orang tu.
2: Kami terima banyak aduan dari klien. Tapi itu bukan sebab utama saya panggil awak berdua. Sepanjang 2 bulan ni, saya terima banyak laporan dan juga ada bukti-bukti yang menunjukkan budaya kerja yang tak sihat berlaku dalam pejabat ni.
1: Ini tak betul, bos. Ini semua fitnah. Saya tak buat macam tu. Bos kena percayakan saya.
2: Fatin, saya percayakan awak. Tapi awak gunakan kepercayaan saya tu dengan cara yang salah. Aiman, awak pula bersubahat dengan Fatin dan pilih untuk sokong perbuatan yang tak sepatutnya.
3: Tapi bos,
2: saya dah buat keputusan. Saya kena ambil kira pandangan staf lain juga. Jadi pihak pengurusan dah sebulat suara. Awak berdua ditukarkan ke bahagian dokumentasi berkuat kuasa serta merta.
1: Bos, tak bolehlah macam ni. Bos, saya dah kerja lama.
2: Muktamad.
0: Bos.

0: Apabila kita berada dalam situasi persekitaran kerja yang mencabar, reaksi utama yang kerap berlaku adalah kelesuan emosi. Namun, cabaran terbesar bukannya beban kerja itu sendiri, tetapi bagaimana kita menguruskan persepsi dan tindakan kita. Dari sudut psikologi kaunseling, ada tiga perkara utama yang perlu kita perbaiki dalam budaya kerja seharian kita. Yang pertama, perbaiki cara kita berkomunikasi. Ramai pekerja memendam rasa dan memilih untuk sentiasa bersetuju di hadapan majikan. Kerana apa? Kerana takut menjejaskan reputasi. Malangnya, emosi yang dipendam ini akhirnya diluahkan secara toksik di belakang. Kita perlu belajar amalan komunikasi asertif, iaitu menyuarakan kapasiti dan keupayaan kerja kita secara bertata susila, jujur dan profesional kepada majikan kita tanpa memerlu memendam rasa. Yang kedua, perbaiki peranan kita sebagai rakan sekerja. Apabila kita melihat rakan sekerja kita berhadapan dengan tekanan, elakkan daripada menjadi pendorong tingkah laku negatif yang akan menambah kehangatan suasana. Sebaliknya, jadilah pendengar yang rasional. Wujudkan persekitaran yang saling menyokong dan bimbing rakan kita untuk mencari jalan penyelesaian yang lebih positif. Yang ketiga, pelihara integriti dan ruang fikiran. Apabila kita dibebani oleh tekanan, minda kita akan cenderung untuk mencipta alasan untuk menghalalkan perkara yang akan melanggar etika kerja. Ingatlah, integriti adalah tiang asas profesionalisme. Sesusah mana pun keadaan di pejabat, kejujuran diri tidak pernah boleh dikompromi. Persekitaran kerja yang sihat tidak bermula daripada orang lain, tetapi bermula daripada keberanian kita untuk jujur dengan diri sendiri dan berkomunikasi secara sihat. Mari kita bina persekitaran kerja yang ikhlas dan sejahtera.
1: Encik Loga Venosh Ragawan, Pegawai Psikologi Universiti Putra Malaysia.

0: Daripada Wings, Opera Hidup. Itu tadi drama dalam kereta yang berkisar pasal hidup kita ni, Lin. Kehidupan di pejabat.
1: Dengan tajuknya Topeng tadi kan, dah dengar ya.
0: Betul.
1: Baiklah, kita dah pun ada pemenang.
0: Siapa tu pemenang untuk minggu ini?
1: Ramai juga yang cuba nasib menghantar jawapan. Tapi kita memilih yang paling cepat, paling pantas dan betul, iaitu Pangeran Kencana. Pangeran Kencana memilih A, iaitu Fatin dan Aiman didapati menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan sehingga mewujudkan budaya kerja tak sihat, dan hasil siasatan kedua-duanya ditukarkan ke bahagian lain. Macam yang dibagi tahu di hujung drama tadi lah, yang diterbitkan oleh Ezel ataupun Nur Azlina Nordin.
0: Betul. Terima kasih untuk anda lah yang dah menyertai drama dan kereta sebenarnya setiap hari Rabu dan juga hari Khamis.
1: Kena dengar.
0: Kena dengar lah. Hari Rabu kita siapkan separuh. Dan hari Khamis ni drama penuh lah.
1: Drama penuh. Ada pemenang juga.
0: Ada hadiah juga, Lin. Hadiah dia bukan orang kata biasa. Bernilai. Okey. Jadi untuk anda, selepas ini juga ada rancangan Rauda yang bertajuk hari ini, Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir, oleh Ustaz Arfa Hosnani, Pegawai Agama MSN, yang telah diterbitkan oleh Nur Azlina Nordin. Back to back Ezel diterbitkan.
1: Kerja keras nampaknya
0: Ezel. Dan rancangan Rauda ini juga telah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Jom kita dengarkan Rauda hari ini. Okey, layan terus Geng Kakak Petang.

Dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Sebabkan zakat 2.5% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat, tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat dibersihkan. Tak macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Lepas tu Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Tuan-tuan, Allah SWT. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa? Slogan, bantulah orang-orang yang memerlukan. Slogan, berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Kata, maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa, nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi, analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham
dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan? Kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, bukan? Dari badan badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah jantung kita. Dan sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah. Dan sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil. Kan? Hati kita ni. Orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil. Dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut, orang yang bakhil jauh daripada Allah. Jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil. Bahkan dekat dengan neraka. Kan? Orang yang bakhil. Tuan-tuan. Lepas tu dia kata, dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada diri kita, dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat. Kan, ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia zakat semua settle dah, nafkah semua settle dah. Kan, kan? Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi. Kan? 70,000 lebih. Maksudnya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama kan, dia sangat orang kata memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehinggakan Nabi nak bagi kita ni kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehinggakan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga kita di akhirat. Kenapa? Karena memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita dah bagi sedekah RM50, contohlah RM50 kan, kalau kita dapat apa-apa rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50, di akhirat tak dapat apa-apa, kan rugi dua kali. Kita dah, lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Nak cari duit senang tak, bang?

0: kita supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu, kau lupa kan aku tolong kau dulu kan? Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: tahu ni mahal. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih bersama tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
3: Baiklah, semalam untuk anda mendengarkan kami, geng kakak petang di jam terakhir ni. Sekejap, masa berlalu ya.
4: Itulah dia kan, hari ni hari Khamis ya. Jadi, kepada anda yang mendengar kami di mana saja anda mendengar ketika ini, ada yang mendengar kita dari Pulau Pinang, Johor Melaka, menerusi RTM Klip pun ada juga.
3: Betul, ya. Sabah Sarawak jangan lupa juga, Lin.
4: Itulah dia kan, jadi harapan kami agar urusan anda berjalan dengan lancar lah ya. Dan sampai rumah tu banyak perkara yang perlu kita uruskan. Sementara menantikan masuknya waktu solat Fardu Maghrib sebentar saja lagi. Tapi di Sabah Sarawak, awal maghribnya.
3: Kalau di Sabah Sarawak, maghribnya pada pukul 6.34 di Sabah. Kalau di Labuan 6.37, di Kuching Sarawak 6.54. Kalau kita di sini Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 7.30 minit malam lah.
4: Dan juga kepada rakan-rakan kita yang berpuasa sunat hari ini, Isnin Khamis, selamat berbuka lah di Sabah Sarawak kan. Orang kata apa, kita banyak-banyakkan berpuasa.
3: Saya pun berpuasa hari ini, sekejap lagi saya dah buka dah ni.
4: Tadi apa tu yang kita berdua tu?
3: Termakan. Saya termakan nampaknya. Saya terlupa.
4: Azura.
3: Semakin hari semakin saya tak ingat saya rupanya.
4: Itulah dia.
3: Tapi selamat berbuka lah untuk yang sedang berbuka ni ya. Dan hari ni juga sangat. Hari Khamis malam Jumaat, mungkin ada masjid majlis atau surau yang menganjurkan majlis emolin ataupun baca Yasin.
4: Betul.
3: Boleh bawa anak-anak kita lah ke sana.
4: Yalah, kita mengimarahkan masjid tersebut, bawa anak-anak kita, kita dedahkan dengan apa orang kata, ilmu keagamaan.
3: Betul.
4: Dan dunia juga cari. Sama.
3: Kena balik ni. Dahlah. Jadi untuk anda semua, teruskan bersama dengan kami, geng.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'ad sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'ad ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'ad ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mu'ad. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mu'ad. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mu'ad tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mu'ad. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mu'ad terlebih dahulu. Allahu Akbar. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mu'ad. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mu'ad ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mu'ad. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mu'ad pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mu'ad setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa demi kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mu'ad dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mu'ad dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mu'ad sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 240 hingga 244. A'udzu

0: Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, yakni makan, pakai dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar, yakni dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, yakni wahai wali waris si mati, mengenai apa yang mereka, isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut, yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
0: Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, yakni pemberian sagu hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa.

Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang orang-orang yang keluar, yakni melarikan diri dari kampung halamannya kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurniaannya kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Dan berperanglah kamu pada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, Dahlia, selesai sudah hari ini untuk mengendalikan geng Kakak Petang. Edisi hari ini 30 Julai 2026. Esok dah tahun 31.
2: Besok 31 hari Jumaat. Lepas tu kita nak melangkah ke bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan.
1: Masa berlalu.
2: Itulah dia. Jadi kita juga nak galakkan rakyat Malaysia untuk kibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
2: Banyak acara berlangsung sepanjang bulan Ogos ini. Hari kebangsaan negara tercinta bukan senang, Tuan Zura, nak mengecapi kemerdekaan.
1: Jadi kalau anda nak apa ni kibarkan bendera tu, pastikan betul lah. Jangan terbalik, jangan sengaja-sengajakan terbalik macam tu kan. Jangan, okey. Sebab kita kena bangga dengan bendera kita sendiri ni.
2: Bangga dan hormati bendera kebangsaan negara kita.
1: Betul.
2: Baik, sampai di sini saja tugasan kita lepas ini
1: bersama dengan Mama, AJ akan kita temankan anda hingga pukul 12:30 malam. Saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Apa? Okey, kita jumpa esoklah bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. AJ Ala Jalani di sini menemani anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di National FM. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang Azura dan juga Lin Zainal, yang telah menemani anda, mewarnai hari anda. Dan kini giliran AJ pula. Jadi pastikan anda terus kekal lekat bertemankan saya AJ, semestinya hanya di National Malam.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bad dalam surat cara kita di Nasional FM. Abang Bad nak tanya satu soalan yang ramai orang suka simpan diam-diam. Pernah tak anda tidur cukup tapi bila bangun tetap rasa letih? Pergi kerja tapi rasa kosong. Buat kerja tapi rasa macam tak ada makna. Itu bukan malas. Itu mungkin burn out, iaitu dalam bahasa Melayunya, kelesuan melampau atau keletihan melampau. WHO menerangkan burn out sebagai fenomena dalam konteks pekerjaan akibat stres kerja yang kronik dan tidak berjaya diurus. Jadi hari ini, Abang Bad nak kongsi 3 tanda burn out dan cara pulih yang realistik. Kata kuncinya ialah kenal, kurangkan dan kembali. Kata kunci pertama, kenal. Tanda burnout biasanya bukan satu. Dia datang berpackage. Dan 3 tanda utamanya adalah, 1, anda rasa tenaga macam habis walaupun tak buat kerja berat pun. Yang kedua, anda mula rasa jauh daripada kerja. Jadi anda jadi cepat menyampah dengan kerja tu. Dan yang ketiga adalah, anda rasa diri makin tak efektif walaupun dulu anda boleh buat lebih baik. Analogi dia macam telefon lah. Telefon masih hidup tapi bateri dia cepat merah. Bila dipaksa juga, akhirnya jadi apa? Padamlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita bukan kurang motivasi. Kita cuma dah lama hidup dengan bateri 5%. Kan? Baiklah, kata kunci yang kedua adalah kurangkan. Kurangkan apa? Kurangkan punca yang membakar. Burnout bukan semata-mata isu diri sendiri, ia juga isu cara kerja yang diurus. Nayosh menekankan stres kerja datang daripada ketidakseimbangan tuntutan kerja dan sumber yang ada. Dan pencegahan juga melibatkan perubahan pada cara kerja. Bukan hanya suruh individu tu tahan je. Tak. Ini 3 tindakan yang praktikal. 1, kecilkan skop, pilih satu tugas paling penting, yang lain susun semula. 2, buat sempadan komunikasi. Contohnya, kita tetapkan masa untuk balas mesej kerja. Dan yang ketiga adalah minta kejelasan. Banyak burnout berlaku bila tugasan itu kabur. Jadi semua benda jadi kecemasan. Semua benda jadi urgent. Kalau semua benda urgent, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tak ada benda lah urgent. Itu cuma budaya panik. Bahaya tu. Dan yang ketiga adalah kembali pulihkan badan terlebih dahulu, baru pulihkan prestasi. Badan yang terbakar, burnout, tidak boleh berfikir dengan cantik. Dan 2 alat yang paling cepat yang Abang Bab boleh kongsikan. Yang pertama, gerakkan badan. Harvard menyebut senaman berkait dengan peningkatan endorfin dan penurunan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol, dan ia boleh bantu tenaga serta mood. Senaman ini membantu. Yang kedua adalah rehat yang cukup. Bukan sekadar kita baring, tetapi tidur yang cukup dan pemulihan yang konsisten. Dengan cara begini, insya Allah akan membantu anda bukan setakat tidak lagi burn out, tetapi kembali bangkit menjadi seorang yang berprestasi tinggi. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan al-mulk. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia takkan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah ya. Yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiahkan kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa demi kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.43 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Sidang khas Parlimen Bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang dengan speaker, speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa depan tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kepenggunaan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakurmi berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat SeaSats dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Teman tapi mesra pembuka untuk pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 30 Julai 2026. Permintaan daripada sahabat kita Simon pernah di sini. Diharapkan anda semuanya terhibur dan kembali lagi bersama dengan saya AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Dan malam ini bermula sekarang semestinya lagu-lagu yang akan menemani anda, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. AJ nak tanyalah semuanya, apa khabar? Okey ke? Sihat ke tu? Aha, bukan apa sajalah nak tanya kan. Emosi anda hari ini macam mana? Ada gembira ke? Sedih ke? Marah ke? Mana satu yang paling... yang paling lama lah emosi contohnya lah. Rasa gembira yang paling lama, itu maksudnya hari ini emosi anda gembira. Jadi kongsikan emosi anda, cerita anda bersama dengan AJ kerana topik kita hari ini mengenai emosi. Yang mana anda boleh kongsikan cerita anda itu di media sosial Nasional FM sentiasa di hati, di Facebook ataupun di live TikTok sekarang juga. Dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Nur Halim, seterusnya kita ada siapa lagi tu? Alang, kita ada Edward Amirul, kita ada sebentar, ada Kuchomel. Okay, terima kasih Ina atas pemberian. Oh, Nuras, terima kasih. Semoga murah rezeki, sihat selalu semuanya. Seterusnya kita ada siapa lagi ni yang menemani AJ? Lina Roslinda juga turut menemani saya. Caramel Latte katanya tengah packing bag nak balik negeri Sembilan sambil menonton live TikTok Nasional FM. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, apa kata anda berkongsi cerita anda, berkongsi emosi anda di ruangan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Untuk AJ hari ini kan kita nak kongsilah emosi AJ. Emosi saya hari ini, saya rasa bersyukur. Bersyukur sebab apa? Dikelilingi oleh ahli keluarga, sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar ni, sahabat-sahabat saya juga tau, yang sentiasa memahami, yang sentiasa tolong-menolong. Yelah kan, kadang-kadang itu salah satu rezeki juga kerana kita dikelilingi oleh ahli keluarga, rakan-rakan yang sentiasa memahami kita, yang menyayangi kita, yang sentiasa menerima kita seadanya. Jadi kongsikan emosi anda bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Oh Ash, terima kasih atas pemberian, moga murah rezeki. Baik, kita berhibur lagi. Ida dari Brunei. Hai Ida, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat-sahabat. Jadi anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda inginkan teman, bolehlah bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM di live TikTok. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Wan-Wan dengan ucapan mantap. Beringinkan lagu daripada Major Mu. Seterusnya permintaan daripada Lina Roslinda, ucapan untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Asha Malik, Kau Kasih Ku Sayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rozaya dengan ucapan sahabat semua jaga kesihatan. Beliau inginkan lagu daripada Yusri, Dekat Padamu. Walaupun kita jauh di mata, namun AJ dapat rasakan kita dekat antara satu sama lain. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

0: Baik, kita dah ada dah sahabat-sahabat yang berkongsi emosi hari ini. Antaranya kita ada Tazali, katanya gembira hari ini, alhamdulillah. Edward pun, gembira saya hari ini, Mak, alhamdulillah. Terima kasihlah ya Allah bagi anak-anak Mama AJ semuanya gembira. Sahabat kita seterusnya, Nuras, emosi hari ini gembira sebab kerja di utara selesai. Walaupun ada emosi penat gila. Biasalah, kalau dah bekerja mencari rezeki yang halal ni kan, kita rasa gembira sebab dah selesai. Tapi pada masa yang sama semestinya penat lah. Nak pula kita memandu sendiri kan. Faham. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua yang menjadikan Nasional Life FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda ketika bekerja, ketika santai. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, biasanya di Nasional Malam kita akan bedah lirik. Tapi untuk hari ini, semestinya setiap malam kita ada topik lah untuk dibincangkan. Hari ini topiknya mengenai emosi. Jadi disebabkan komen-komen yang kita terima daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati mengenai emosi gembira. Sebenarnya banyak je emosi. Setiap orang pun emosinya berbeza-beza. Jadi kita bedah emosi gembira dulu. Baik, emosi gembira ni sebenarnya membantu kita untuk kita melihat sesuatu tu lebih positif. Betul tak? Jadi bila kita rasa gembira, kadang-kadang apa saja, kalau tersandung batu pun kita rasa gembira, seronok. Sebab masa itu emosi kita sangat gembira. Kadang-kadang benda yang sesuatu benda yang agak agak biasa, tapi bagi seseorang ianya satu yang gembira, membuatkan dia rasa gembira. Contoh, bila dia dapat makanan yang dia teringin nak makan, dia rasa gembira. Betul tak? Untuk AJ sendiri kan, tiba-tiba ada orang datang hantar coklat. Coklat adalah salah satu makanan kegemaran, terus rasa gembira. Ataupun hari ini kita bekerja kan, tiba-tiba kita bertembung dengan crush ataupun orang yang kita suka, dia senyum kat kita. Satu hari, dua hari memang kita rasa gembira. Betul tak? Itu antara salah satulah yang boleh membuatkan seseorang itu rasa gembira. Jadi di kesempatan ini, jika anda rasa gembira, emosi anda tu gembira, hargailah. Kerana sebenarnya perasaan gembira ataupun seronok ni memberi sesuatu tenaga yang positif untuk diri kita. Jadi bila seseorang tengok yang tengah sedih ni, tengok kita gembira, secara automatik insyaAllah dia pun berasa gembira. Jadi untuk emosi pertama hari ini mengenai gembira, emosi apa pula lepas ini kita nak benar, sama-sama kita kongsikan. Dan untuk anda, jika anda ingin kongsikan emosi anda, bolehlah bagi komen di live TikTok Nasional FM. Kita terus berhibur dengan Pilihan Bersama 2.0, lagu daripada Mei, Jemu Jangan Jemu. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my.

Akulah kekasihmu, nyanyian Francisca Peter, permintaan daripada sahabat kita Aziz Muhammad Tahir dari Keluang Johor dengan ucapan selamat berehat. Selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Baik, tadi kita dah kongsikan emosi mengenai gembira kan. Dalam lagu-lagu pun, dalam pilihan bersama 20.0 pun, kita boleh nampak lagu-lagu yang mungkin sahabat-sahabat kita, pendengar kita yang berasa gembira, dia buat pilihan ataupun undian pun lagu yang berentak gembira. Dan mungkin ada beberapa sahabat kita yang sedang bersedih kan. Contohnya macam lagu tadilah, Akulah Kekasihmu. Jadi kita nak bedah mengenai emosi sedih pula kan. Tadi kita dah bedah emosi tentang gembira, sekarang kita nak kongsi

mengenai sedih pula lah. Sebab ada beberapa sahabat kita di ruangan di live TikTok pada waktu ini sedang bersedih kerana orang yang mereka sayang telah kembali ke rahmatullah. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah dan kita doakan semoga dipermudahkanlah segala urusannya hari ini. Dan ada juga sahabat kita tadi, Alang, dia bersedih sebab maknya tak berapa sihat. Jadi bila dia menonton live TikTok Nasional Live FM ni, dia mengharapkan sahabat-sahabat mendoakanlah semoga ibunya diberi kesihatan, diberi kesembuhan. Jadi sedih ni pasti akan dialami oleh semua orang. Yalah, takkanlah kita rasa gembira je kan, mesti kita ada rasa sedih juga. Bila kita rasa sedih ni, sebenarnya dia memberi kita satu ruang untuk kita lebih memahami tentang kehilangan, kekecewaan, dan itu merupakan salah satu cabaran jugalah. Bila kita menghadapi dugaan, ujian, cabaran dalam hidup ni, mesti kadang-kadang kita ada rasa sedih kan, rasa down sangat kan. Jadi jangan takut untuk anda meluahkan perasaan kesedihan anda tu kepada orang yang anda sayang, kepada orang yang dipercayai. Sebab bila kita rasa sedih seorang diri itu rasa macam sesuatu beban. Tapi bila kita berkongsi perasaan kita tu bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita percayai, sekurang-kurangnya bebanan yang kita pegang tu mungkin rasa kurang sedikit. Jadi malam ni AJ harap semuanya dapat memahamilah emosi perasaan anda. Bukan saja diri anda, memahamilah juga perasaan dan orang-orang yang berada di sekeliling anda lah. Jadi kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Melanggikan lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahululah, permintaan daripada Muhammad Shah, dengan ucapan untuk hiburan semua. Beliau inginkan lagu daripada Carefree, Kini Baru Kau Sedar. Terus kekal bersama dengan AJ, kita berkongsi emosi dalam Pilihan Bersama 2.0.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sonata musim salju nyanyian Hazami menemani anda pada waktu ini dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu itu permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dari Terengganu. Beliau mengucapkan semoga dipermudahkan urusan semua pendengar setia Nasional Malam pada waktu ini. Jadi malam ni kita santai-santai sambil berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. 10-10 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa setia menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Mizi85, kemudian kita ada Azri Zahairi, Aiza Sorimachi, Harun, siapa lagi? Nuras, Paklang1123, Ismi Paul juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat semua. Seterusnya kita ada Caramel Latte. Oh, masih setia. Terima kasih. Dah habis kemas ke packing bag tu? STY, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Terima kasih sahabat-sahabat. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Amin Kamil, Waalaikumsalam. Asif Amri, Dayang Hawa, terima kasih banyak. Syahrul Nizam, untuk pengetahuan Syahrul Nizam dan juga sahabat-sahabat pendengar setia yang sedang menonton live TikTok, untuk pilihan bersama 2.0 malam ini, lagu-lagu yang diminta kita dah tutup dah sebab pemilihannya. Undiannya dibuka bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari melalui muka buku di poster pilihan bersama 2.0, bukan di live TikTok. Di live TikTok ni kita berkongsi cerita, berkongsi emosi, berkongsi topik. Hari ni topik kita mengenai emosi. Kita dah kongsi mengenai emosi gembira. Seterusnya apa lagi? Sedih tadi kan? Lepas ni kita nak kongsi mengenai emosi marah pula. Takkanlah gembira je kan? Takkanlah sedih je. Kadang-kadang kita ada rasa marah juga, macam lagu tadi lah kan? Antaranya apa yang saya nak kongsikan kepada anda mengenai marah ni. Marah ni bukanlah emosi yang salah, tetapi sebenarnya cara kita menguruskan itu yang paling penting. Apabila kita rasa marah ni kan, kita seharusnya lah jangan biarkan amarah ataupun marah kita menguasai diri kita ini. Jadi kita kena tarik nafas dalam-dalam. Kita cuba tenangkan diri kita sendiri. Bukan apa kita risau kerana marah jadi badan binasa. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami perasaan marah. Jadi AJ nasihatkan anda, sama-samalah kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita lepaskan pun perlahan-lahan. Tak salah marah, faham awak ada emosi tu kan. Kadang-kadang saya pun pernah perasaan marah juga. Bila balik rumah dah pesan dah anak-anak, jangan bersepak. Bersepak juga kita tengah penat, dia bersepak, rumah kita pula tak boleh nampak bersepak. Kena kemas juga walaupun rasa penat. Jadi sambil macam-macam emosi malam ni kan, sambil kita layanlah lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Putra Borneo. Melainkan lagu daripada Celine Dion, My Heart Will Go On. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Baik, untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, sedikit info ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Info insiden kejadian nak luar jangka di E125 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Kuala Selangor, yang mana di latar at E25 terdapat kejadian lori terbakar di kilometer 16.4 arah barat ke Kundang. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan. Jadi jangan perlahankan kenderaan anda untuk melihat insiden dan berhati-hati hatilah ketika memandu. Jadi untuk anda sedang memandu pada waktu ini, terus setia, terus kekal bersama dengan Nasional Malam dan berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan dan pastikan juga jika anda ingin menukar lorong kan, bagilah lampu isyarat terlebih dahulu dan pastikan juga anda terus kekal bersama dengan kami kerana banyak lagi lagu-lagu daripada sahabat-sahabat kita akan menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini daripada Muhammad Azhar Harun, melengkingkan lagu daripada Aiman dan juga Alin, Cinta Sejati. Jadi cinta antara kita berdua ni, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, saya tahu anda sejati dan terus kekal menemani AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Hati nyanyian Dato' Seri Siti Nurhaliza, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal, dengan ucapan moga semua ceria di sisi radio. Ceria ke tidak semuanya tu? Diharapkan semuanya ceria-ceria lah malam ni, eh. Kita santai-santai je. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antara komen sahabat kita Ita Rozayah, semua nak Sabah. Topik mengenai emosi malam ni kan. Kalau saya nak kata banyak sebenarnya bermain emosi. Macam mama percaya tak? Mama percaya yang kerana setiap orang tak kena satu emosi je kan. Mestilah macam-macam emosi. Yelah, kerjaya saya ni kena berdepan dengan situasi emosi orang lain sampai tak dapat melayan emosi sendiri. Itu antara ucapan ataupun komen daripada sahabat kita lah, Ita Rozayah, mengenai topik hari ini, emosi. Seterusnya, siapa lagi menemani AJ di Facebook? Kita ada Marsha Salih. Selamat malam untuk semua. Semoga tugas lancar, urusan dipermudahkan dan terus kekal bersama dengan Nasional FM. Terima kasih Marsha Salih. James Pengiran juga turut menemani saya. Pak Tam Said, selamat sejahtera semuanya. Lama tak keluar, senyum-senyum selalu. Siapa tu? Saya ke? Pak Tam? Saya bukan dah lama tak keluar, bukan dah lama tak bersiaran. Saya bertugas, Pak Tam. Saya berkhusus. Nenek Ani juga turut menemani saya. Salija Piai, selamat malam untuk semua. Sadin, Nur Isa. Seterusnya kita ada Satalia Beruas, selamat malam untuk semua. Dari Beruas hadir menemani anda. Pak Su Omar berpantun malam ni, ya. Sebentar ya. Buah pelam, buah kundur, bau dari seri kembangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi indah jadi kenangan. Jadi sambil-sambil mendengarkan lagu-lagu dalam pilihan bersama Ruang Kosong ni, manalah tahu kan dengan lagu ni buat mimpi anda tu jadi indah-indah aja. Jadi kalau nak mimpi anda indah malam ni, kena terus kekal lah mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ, okay? Princess Sue juga turut menemani saya. Mood saya malam ni baik-baik je, ma. Alhamdulillah. Aniza Samin turut menemani saya. Salam hadir dari Tukang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang. Walaupun malam, emosi hari ini gembira sebab hari ini adalah hari lahir anak saya, Aries Zanore, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, dan disayangi semua orang, terutamanya keluarga lah. Amin ya rabbal alamin. Aniza Samin. Seterusnya, siapa lagi menemani saya? Ahran Ahram bin Ahmadal. Emosi saya tidak menentu, kadang tenang, kadang bercelaru, kadang-kadang menanti jugalah komen-komen, ternanti-nantilah ni, daripada Mama AJ. Semoga semuanya yang sedang mendengarkan Nasional FM terus kekal, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Ahram. Mama AJ dah baca komen awak ni, awak gembira tak? Tenang tak malam ni? Diharapkan tenang ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Yang mana lagu ni permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Beliau inginkan lagu daripada Search dan juga Dato' Awi Nur Nila Maksari. Seterusnya, permintaan pada Nur Azila dengan ucapan buat hiburan keluarga dan sahabat yang sedang berehat. Beliau dari Kampung Gajah Perak. Beliau inginkan lagu daripada Ruhil Kawan, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Jasli Sidum dari Labuan dengan ucapan selamat malam semuanya. Beliau inginkan lagu daripada Iklim Maligai Seribu Mimpi. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Kawan dari Ruhil, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, terima kasih kerana masih lagi kekal mendengarkan Nasuara Malam bertemankan saya, AJ. Macam sahabat kita, Ash ni dalam perjalanan pulang ke kampung. Tengah memandu sambil mendengarkan Nasuara Malam. Terima kasih banyak-banyak ya, sahabat-sahabat semua. Ada sahabat kita di live TikTok pada waktu ini. Ada komen lah kan. Ada syarat tak kalau nak sebut nama kita dalam on air? Eh, tak ada syarat lah. Jadi saya nak wawarkan lah nama sahabat kita ni, Zuhelmi88. Terima kasih kerana menemani AJ di live TikTok. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasuara Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan saya, AJ, ataupun Mama AJ, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Bolehlah kenal-mengenal antara satu sama lain di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, ada juga sahabat-sahabat kita, Nur Azila, katanya hati-hati semoga selamat sampai ya. Comel. Itulah comelnya pendengar setia Nasional FM ni, walaupun kami tak pernah bersua muka, hanya berkenalan melalui di live TikTok, tapi kami sentiasa menyokong antara satu sama lain. Jadi jika anda ada masalah ataupun ada cerita yang nak dikongsikan, kadang-kadang kita ni perlukan seseorang kan, teman untuk mendengar luahan kita, walaupun bukan nak suruh menyelesaikan. Jadi ruangan di live TikTok Nasuara FM, geng Nasuara Malam ni antara geng yang terbaik untuk kita sama-sama mengenali, mencurahkan perasaan, emosi antara satu sama lain sambil mendengarkan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Baik, hari ini topik kita mengenai emosi ya. Jadi kita dah bedah dah, kita dah kupas dah mengenai nangis, marah, seterusnya gembira kan. Nah, ni kita nak kongsilah sedikit mengenai emosi, iaitu malu. Malu tapi mau. Setiap orang mesti ada perasaan malu ni kan. Tak terkecuali, lagi-lagi nak pula tiba-tiba orang yang kita suka tu ada depan mata secara automatiknya. Kita yang berkulit gelap ni terus nampak hitam kemerah-merahan sebab malu kan. Nah, perasaan malu ni lagi satu dia muncul bila kita melakukan kesilapan. Nah, betul tak? Contohlah. Okey, AJ, 5x5 berapa? Kita pun jawablah ya. 15 salah. Jangan rasa malu. Yang paling

0: ada perasaan malu. Jadi kan pengalaman ataupun perasaan malu ni sebagai satu pengajaran lah. Kalau rasa malu tu kan, jangan menganggap ianya satu beban. Jangan malu-malu kucing pula, tapi boleh je kot. Dah namanya pun malu kan. Jadi terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur bersama dengan kami hanya di Nasional Malam dalam Pilihan Bersama 2.0. Teman AJ okey sampai 12:30 malam. Janji eh.
1: Pilihan Bersama.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nasional.

Ada ke yang gila bayang waktu ni? Tak apalah, biasalah. Perkara biasa je tu. Lagi-lagi kalau jatuh cinta kan. Jadi mama, menghargailah perasaan anda tu ya. Jadi diharapkan anda semua terhibur dengan lagu itu. Kita dah berdansa, kita dah berjoget malam ni. Jadi kita kena layan pula lagu-lagu. Yalah, ada sahabat-sahabat kita yang gembira, ada juga sahabat-sahabat kita yang bersedih. Jadi kita raikanlah semua emosi dalam pilihan bersama 20.00. Jadi lagu-lagunya pun macam-macam lah rentaknya. Ada yang rentak bertenaga, seronok. Ada juga rentak yang sedih. Sebab lepas ni pilihan sahabat-sahabat kita semuanya sedih. Jadi kita raikan semua pilihan sahabat-sahabat kita. Kita raikan semua emosi pada malam ini. Jadi anda kena terus kekal bertemankan saya AJ semestinya di Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan saya di live TikTok. Antaranya kita ada Ili, alhamdulillah semoga murah rezeki selalu. Jet Masrul juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Linda Roslinda. Kita ada Jiwa Penyelamat. Wow, terasa diselamatkan. Nur Hasmawati juga turut menemani saya. Seterusnya ada Nazamani, Chef Mat. Kita ada Master Member. Siapa lagi? SF7 juga turut menemani saya. Sama-sama. Jadi untuk anda terus kekal bertemankan saya AJ sehingga 12.30 malam nanti. Okey, ini jam yang terakhir saya menemani anda. Jadi anda perlu menemani saya dan terus kekal dan berhibur dalam pilihan bersama 20.00. Baik, lagu seterusnya permintaan daripada siapa ni? Sahabat kita Roini, Noraini. Salam ceria untuk semua, semoga terhibur. Beringkan lagu daripada Q-Face, Izinkanlah. Seterusnya permintaan daripada Rafi dan Rafiq. Beringkan lagu daripada Eliana Niat. Ainu Jaafar dengan ucapan selamat malam. Beringkan lagu daripada Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess Su dan juga sahabat kita Humaira Musahid. Beringkan lagu daripada Chris Dayanti, Cobalah Untuk Setia. Jadi AJ harapkan anda cubalah untuk setia, untuk kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda, sebagai teman anda. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, memandu. Tolonglah setia, cobalah untuk setia bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam. Diharapkan semua terhibur.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Sebentar saja lagi, Naza ataupun Abang Manis akan meninggalkan anda. Jadi sedikitlah mengenai emosi hari ini kan. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Kena terus bersyukur tau. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Bye-bye, AJ balik dulu. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Cinta. Terus kekal bersama dengan kami.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

Persembahan Metallica dengan Memory Remains memulakan hiburan untuk nasional game burung hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burung Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Burung Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati. Termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng Burung Hantu. Mana dia geng-geng Burung Hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng, lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota, mana dia orang kampung, mana dia semua. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman berteman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brada-brada bas semua. Kasih horn untuk Abang Manis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pengutar pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Dan terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Ui, mata dah mengantuk awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh, kata orang tu, dedikasi dan juga penuh semangat.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Sejenengan Purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ya, kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta al-rikab, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWI menyasarkan kutipan zakat berjumlah 1.3 bilion ringgit tahun ini. Pengurusinya Datuk Syed Kamaru Zaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Mana dia?

Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putri Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmira, Ikwan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah KB, Ikwan Tan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang-abang Abang JJ Gemas, Nur Isa, kita ada Astani Patola, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Rai RZ members, Pak Iz, Banci, Awiz, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Princess Su, Nek Mas dari Kota Baru, Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu-ribu lagi menerusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob Wings dengan inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Amok dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka. Sejak 31 Ogos 1957, kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jadi, jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas, dekat kereta. Ha, saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan, kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng berhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ramai. Ada Subhi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavender Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-Kupu Beracun, Siti Fatimah, Lidah Kari dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabaria Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anir 78, Ajib 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suila 79, Karamel Latif, Minah juga on the way ke ke Terengganu. G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni. Su My Heart, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mawad Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15. Siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasli Sabah, Zila, Yusuf MC tengah pegang spana lagi ni. Rozila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna. Rita Razi 84, Wan Spawi, Pat Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang Ayu PT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pun Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Nida Wahida yang gerak pergi, right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 Selamat katanya. H juga turut bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungun. Amir juga turut bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah. Sebelum kita bertukar mood kita melepasi 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya kabar dahulu. Kabar mereka yang berada jauh dun di sana namun dekat di hati. Apa kabar bu di sana? Lagu cerita Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, dirilis oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati. National

0: tu chale.
1: Lagu cerita Nadim Sharaban, lirik oleh Samero. Ablah Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Alka Yanik. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Almaklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah nak buat macam mana dah tertidur kan. Ani bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Dun Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodu Warawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Katija Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki, Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syiha Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Misan Misi Juso, Putri Lilin, Rohatun Muhammad Farid, Papa Pan, Rizwan Wan, kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpan Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpan Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bonda Sejati, Halimah Ahmad. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga tidak hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, RSM member, jangan lupa ya. Caramel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RSM member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya. Jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujur katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi. dari Choir Suara keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di negeri sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: Betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkanlah, bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yung Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz Noh, kita ada Zu Aida juga, Suwana Angah, Lanon Felda, ada Ayuda 6979, Noraini, SMT, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Maktuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Afiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Koleksi Ban Esprit Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon, Mastura, Makwi, ada Ashraf, Pin Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey, Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini, Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu.

UKIS dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya. Kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Nanti nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang Produas tu, terutamanya geng-geng Produas tu mengular eh. Yang kerja dekat kilang dan tengah bertugas di barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga, Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh, Kampar dan juga Batang Padang, Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, Johor di Muar dan juga Batu Pahat, Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putat dan Penang, Pernah juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berbulu serigala. Mantap Musang. Ini abang lori ni eh, pilot darat betul tak? Pilot darat. Pan pan pan. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak. Oh, ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey okey okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey okey. Bismillahirrahmanirrahim eh, dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya, yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana, Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Gelpet, Apau, Yuswan Yusof pun hadir. Zamri juga turut bersama-sama. Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan eh? Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fauzia Osman, siapa lagi, Nora Zu, Wawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Oh, ramai-ramai lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaporkan diri. Muhammad Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Sabah Mandi Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okey, sambung lagi. Nak menangis lagi. Rahvidan Nazri, salam berbanding Zaka, Zaika Zara, burger klasik. Ui, GBH mantap. Ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Produk, Kucai. Papapan, Kucai. Luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amirul Shah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.3 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasional Gemuruh Antum. Bunga Emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu. Untuk masa depan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar, Rose Ati 80, ada Azhar, Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantut ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skamer zaman sekarang ni eh. Skamer ni bukan saja dekat atas talian, malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikan tanah secara tidak sah ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia. Sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris. Dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Sayap Ilusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Tak apa, biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus Kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, selamat pagi untuk anda. Ya, hidup perlu move on. Aziz Aini, sambung lagi menangis tapi wujud katil menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Kimbur Hantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM.

kumpulan main dengan sendiri. Tapi yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Ini teman berteman untuk nasional yang berhenti sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu. Ramai yang baru sampai, ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya, alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan nasional game berhantu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengorak langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Yo, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ini. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Ma'on katanya salam GB Syabang Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Erina, Emma Asma, kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Azurin, Virginia Vanessa, Hamba Allah Ani, Raider Jalanan, Nasdat Mu'iti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang, kita ada Aini 67, Noraini Nurjis, Siapa lagi Kulit Kacang, Rasali, Bad SB, Papa, Cik Nana, Rin Nohara, Wan Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usap dari NAC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir, mantap. Miss Kayoi juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh. Cik Zura 82, Syafiq 4699, pergi RZ juga 8.0 tu kan, RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujur katil, sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu, bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan nasional game berhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Arif. Lagu ini membawa kita ke 4.3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Nak kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung. Tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal, terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki pula 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan, untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wawa Syarmizah, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor cup chai saya ada. Ada cup chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni, terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Ho gaya hai tujuku tu piar sarjana.

sebuah lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad, juga ciptaan Fauzi Ahmad, lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan, tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi, tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakkan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun my card sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan my card kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi. Sama je, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Muhammad Idrus, selamat pagi. Suhailan Nizam, Ina 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Riza katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Shah, nyanyian daripada Shah. Pertama kali, ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap, Nasional FM memang mantap.

kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujur katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah, setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka, Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johnstown Pulau Pinang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nurin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfa Husna ni, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinannya akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Ya, terus layan, terus dengarkan Nasional Kempur Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 2.5% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat nak dibersihkan. Tak macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan mengenai kitab, seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Batu Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa slogan? Bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Kata, maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi, analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan? Kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, bukan? Dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah dalam kita. Dan sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah. Dan sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil. Kan? Hati kita ni. Orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah. Jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil. Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan. Lepas tu dia kata dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada kita dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat. Kan ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia dah zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah. Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi. Kan? 70,000 lebih. Maknanya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama kan, dia sangat orang kata memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehinggakan Nabi nak bagi kita ni kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehinggakan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga kita di akhirat. Kenapa? Karena memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan. Kita dah bagi sedekah RM50. Contohlah RM50. Kan? Kalau kita tak dapat apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50. Di akhirat tak dapat apa-apa. Kan rugi dua kali. Kita dah. Lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Nak cari duit senang tak bang? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah. Tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi. Sebab tu kita kena ubah pandangan kita, supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata sekitar, kau lupa kan aku tolong kau dulu kan? Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

Datuk Nes dengan Azli. Lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini. 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya melalui tiga suara. Perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Sebab itu saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi. Ada Alpha 2.0 membincangkan pelbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana jauh anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi dengan ko. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okey, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Jika di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini. Sesama bangsa, sesama agama, juga dengan pelbagai bangsa, dengan pelbagai agama yang lain, kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.1 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Nun Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uh-huh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Okey. Tiga suara. Kembali lagi untuk bersama dengan anda hari ini ataupun Jumaat.
2: Okey.
1: Penghulu segala hari.
2: Baik, hari ini hari terakhir tau.
1: Okey. Bukan
2: sebab tiga suara bergabung, tapi hari terakhir dalam bulan Julai.
1: Betul dia.
2: Lepas tu kita nak melangkah ke bulan kebangsaan 1 Ogos 2026. Dah kibar jalur gemilang ke belum?
1: Betul.
2: Dah bagi tahu anak-anak kita ke belum tentang kemerdekaan negara? Lepas tu dah boleh standby baju-baju. Okey, kalau bulan kebangsaan ni memang akan ada pertandingan baju tercantik. Betul. Dan sebagainya lah eh.
1: Ya, yeah, sebab kita sudah maklum lah. Bulan kebangsaan ni bulan untuk kita raikan.
2: Yes lah.
1: Untuk kita terus menghangatkan semangat kemerdekaan negara kita.
2: InsyaAllah.
1: Semangat patriotik.
2: Betul. Yeah. Okey, jadi tiga suara bergabung kembali untuk terus menemani anda untuk hari ini, hari Jumaat. Okey, insyaAllah 6 pagi hingga 10 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Dan juga pastinya anda boleh sharekan FB Live tiga suara, okey?
1: Betul, selamat pagi untuk anda semua yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di sekitar Bandaraya Melaka, Negeri Sembilan, Seremban, Shah Alam, Selangor, Ipoh, Perak, Alustar, Kedah. Azan subuh pagi tadi 6.01 minit pagi.
2: Baik, jadi selamat menunaikan solat fardu subuh. Okey, doa yang baik-baik untuk semua eh.
1: Okey, jom.
2: Jom.
1: Kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita kembali lagi selepas ini.
2: Okey.
1: Inilah dia
2: Nasional Pagi.

0: anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: tahu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Okey baiklah. Uh-huh. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal menemani kami pada yes. waktu ni. Jam sekarang 6.44 minit pagi.
1: Selamat pagi.
0: Jadi selamat pagi sekali lagi untuk anda yang sedang memandu pada pagi ni. Sambil itu kita kongsikan banyak info menarik. Lagi-lagilah ini berkenaan dengan info sehat kita .
1: Okey. Ini tentang warna kahak.
0: Allahuakbar.
1: Warna kahak ni pun sebenarnya mainkan peranan sebab sebenarnya warna ini bagi petunjuk pada kita. Cuma dia bukan diagnosis, hanya bagi petunjuk tahap kahak kita ataupun batuk kita.
0: Ya betul. Okey, baik. Yang pertamanya warna jernih. Kalau nak kahak ni jernih, selalunya normal atau alahan ataupun virus ringan sahaja tau.
1: Okey.
2: Okey. Warna putih pula boleh berlaku bila saluran pernafasan meradang atau tersumbat.
1: Jernih lain, putih lain tau.
0: Betul.
1: Okey, lepas tu kalau kahak anda ada mula tanda warna kekuningan, itu bermakna ada berlaku radang. Dan tak semestinya ada bakteria.
0: Betul. Okey, tiba-tiba dah kuning tadi, tiba-tiba hijau.
1: Okey.
0: Ini menunjukkan kahak anda lebih pekat, perlu nilai bersama gejala lain tau. Ini dah dikatakan antara yang serius dah.
1: Okey.
2: Dan seterusnya, kalau berwarna coklat pula, ianya boleh berlaku pada perokok, habuk ataupun darah lama.
1: Jangan terkejut pula, baru lepas makan coklat, batuk berkahak, udah keluar kahak coklat. Dah dikatakan ada darah lama lah, habuk lah tak Okey, lepas itu, kalau tiba-tiba anda mengeluarkan kahak anda bersama dengan darah,
0: Allahuakbar.
1: Yang ini sangat-sangat serius, perlu jumpa doktor, jangan abaikan.
0: Betul. Okey. Jadi segera dapatkan pemeriksaan jika kahak berdarah, batuk berpanjangan, sesak nafas, sakit dada, demam berpanjangan atau berat badan tiba-tiba menurun. Itu pun antara salah satu faktor yang harus anda jumpa doktor tau.
1: Betul. Termasuk juga kalau kahak kita semakin banyak, pekat dan juga mengeluarkan bau. Itu pun penting juga untuk anda bawa diri anda berjumpa dengan doktor, dapatkan nasihat doktor.
0: Betul.
2: Allah hai.
0: Okey, baik. Jadi kejap je lagi nanti kita teruskan dengan teka pembaca berita radio kita.
1: Boleh. Baik.
0: Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ini. Temberang ni.
1: Jom. Okey.
0: Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Zahira Razi. Satu keluarga ni.
1: Zahira dah berapa hari ni dia tak ada baca pagi lah.
0: Awak faham kan?
1: Tapi dia baca tengah hari.
0: Ada. Mungkin dia tengah urus anak kan.
1: Awak kan?
0: Yelah, sebagai ibu tunggal ni kan. Yelah. Betul lah. Betul kan Azri?
2: Saya pun tak boleh cakap. Yelah. Tanya punya kawan lah.
1: Apa pula kawan? Tanya punya mandan lah. Saya tak nak masuk.
0: Kawan-kawan dia kan?
1: Yelah, tapi saya tak nak masuk campur lah.
0: Jadi kita doakan dipermudahkanlah urusan Nurul Zahira Razi kan?
1: Awak macam bahagia.
0: Dah. Saya okey je.
1: Cuma
0: je
1: selama ni.
0: Awak kan? Cuma kita bagi semangat kepada beliau lah.
1: Yelah.
0: Allahu Akbar.
1: Dah lampu hijau dah.
2: Saya tak berani cakap apa.
0: Tak tahu kan rezeki. Kita tak tahu. Okey, baik. Jadi macam biasa, kita nak teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni.
1: Boleh. Okey. Jom kita nak siarkan isyaratnya.
0: Baik.
1: Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Yang menang hadiah istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah. Okay. Jadi siapa orang pertama yang meneka pada pagi ni dia?
1: Okey, Muhammad Suhaimi Bakar.
0: Wow.
1: Dekat atas nama dia ada tulis anniversary follower.
0: Oh.
1: Dia nak log Fazilah Norafikah.
0: Okey, baik. Okey. Saya ada Syaril Arifin, Fazilah Norafikah, Rahim Eko, Fazilah Norafikah. Juga ada rakan kita ni iaitu Muhammad Rosman Cik Sob Nurul Zahira Razi.
2: Okey, Fiza Muhammad Hadi, Izamil Awang Idris, Nurul Zahira Azi pun sama juga, Nurul Zahira Razi.
1: Okay.
2: Suhaimi Bakar, Fazilah Norafika.
1: Okey, Jamilah nak log Amin, Marina nak log Oyen iaitu Siti Nordiati Zaidi. Kak Mun nak log Amin Nur Azam.
0: Okey, Anis Aidi nak log Amin Nur Azam, Fazilah Daud nak log Amin Nur Azam, Laidia Edi nak log Nurul Zahira Razi. Ya, kemudian kita ada Amir Naif. Pagi ni memilih Siti Nordiati Zaidi.
2: Okey. Nur Syahira nak teka Amin Nur Azam, Mokjo Khairul Azan Arba. Lepas tu kita ada Ida Muyani, Izame Nasi.
1: Okey, Mazlan dia nak log Siti Nordiati Zaidi. Marina nak log Siti Nordiati Zaidi. Lepas itu ada Hafizah Muhammad Hadi, Izame Nasi please.
0: Okey, baik. Kita ada Puan Nur Lia nak log Khairul Azwan Arba, Edi Muharram, Siti Nordiati Zaidi, Dedi Elman Ilyas Ilsha nak log Amin Nur Azam, Mazlan Osman, Siti Nordiati Zaidi.
2: Kita ada Okla SC nak log Muhammad Rastwin Setia, Ahmri Putra, Nur Amin Nur Azam, Agustina Agun, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Awang Idris pagi ni terus memburu Nurul Zahira Razi. Solehadin dia nak ucapkan terima kasih kepada Aniza sebab dia send link FB Live kita. Okey, thank you.
0: Okey, kita ada Nur Syahira hari ni memilih Amin Nur Azam, Nur Haini nak log Khairul Azwan Arba, Zakaria Sulaiman. Alhamdulillah tiga suara meriah lengkap hari ni. Dia kata dia pilih Khairul Azwan Arba.
1: Okay. Ainul nak log Fazilah, Kak siapa ni? Oh, Fendi. Fendi nak log Amin.
2: Okay, Los Kindos Vika, Aniza Sami Izame, Ida Muyani pun sama juga, Izamil Nasi.
0: Okay, baik. Saya Nurul Zahira Razi.
1: Habislah.
0: Saya bagi semangat kepada Nurul Zahira Razi ni. Allahu Akbar.
1: Bila status dah diketahui.
0: Hari-hari
1: lah nyebut nama ni.
0: Nurul Zahira Razi, Masya Allah.
1: Kalau dah habis edah, okay. Okay. Awak siapa? Awak tu yang tak boleh.
2: Saya tahu. Dia tahu juga akhirnya.
0: Nurul Zahira Razi tau.
2: Kelu kata.
1: Okey, awak.
2: Amin Nur Azam lah.
1: Okey, saya Fazilah Norafika.
0: Nurul Zahira Razi tak ada semalam eh.
1: Tak ada tak. Dua tiga
2: hari. Dia dah lama tak ada ni.
1: Lama pagi tak ada.
0: Okey, sebab itulah faham kan. Tapi kita doakan terbaiklah untuk Nurul Zahira Razi.
1: Alhamdulillah. Saya nak pergi balik jemput ni.
0: Baik. Jadi Nurul Zahira Razi.
1: Makin menekan-nekan nama ayah dia.
0: Baik, jadi macam biasa kita nak lock.
1: Okay, jom. Satu,
0: dua, tiga, lock. Okey, baik. Okay, baik. Allahu Akbar. Kita tunggu jawapannya 7 pagi tau.
1: 7 pagi, eh?
0: Haa. Inilah dia lagunya.
2: Apa tu?
0: Beautiful Liar. Nurul Zahira Razi, semoga awak tabah tau.
1: Ya.
2: Dia ada baca berita dulu.
0: Yelah.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: bersama RTM. Tiga suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
0: Tiga suara cakap bersama anda Isnin hingga Jumaat pukul 9.15 minit pagi yang akan berkongsi logat negeri di Malaysia bersama pendengar di talian. Ini di Tiga Suara Cakap. Tiga Suara Cakap.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa depan tabung haji itu agak lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di Dataran Pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi sekali lagi diucapkan untuk anda yang terus saja bersama kami pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pukul 7.15 minit pagi. Jadi anda masih lagi bersama dengan kami tiga suara. Jadi terima kasih ada yang terus saja teka dan yang baca berita kita pada pagi ni adalah Siti Nordiati Zaidi.
1: Kita akan umumkan kejap lagi lah nama pemenang tu sebab kita ada beberapa isu sikit dekat sini. Nanti kita akan umumkan lah
2: Seketika nanti. Sebab sabar tak kita pun dah live FB yang kedua.
1: Okey, kita dah live FB yang kedua. Untuk anda share dan juga komen
2: Betul. Masuk balik tau sebab sebelum pandai macam biasa kita ada video.
0: Betul-betul lah
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita pun nak kongsikan untuk anda. Hari ini 31 Julai adalah Hari Pahlawan tau.
1: Ya, betul. Jadi kita nak buat kata apa penghargaan lah kepada pahlawan-pahlawan kita yang dah berjuang, tumpah darah, berkorban nyawa untuk memerdekakan negara kita. Jadi sambutan Hari Pahlawan pastinya jadi wadah penting lah nak menyemarakkan semangat patriotisme, menghargai pengorbanan dan pastinya temanya mengenang jasa mengukuh pertahanan.
2: Okey, dan sambutan itu membawa mesej bahawa keamanan yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan para pahlawan sejak era darurat dan konfrontasi. Dan ia juga terus mengingatkan rakyat bahawa usaha untuk mempertahankan negara merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya digalas oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM dan polis di Raja Malaysia PDRM, tetapi juga memerlukan sokongan seluruh lapisan masyarakat.
0: Baik. Ya betul, jadi sambutan Hari Pahlawan bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya menjadi manifestasi penghargaan kerajaan dan rakyat terhadap jasa anggota keselamatan yang telah berkorban dan demi memastikan keamanan negara terus terpelihara.
2: Dan kemuncak sambutan ini berlangsung pada 31 Julai di Dataran Pahlawan Negara, iaitu pada hari ini di Putrajaya, menampilkan pementasan pentomin berasaskan kisah sebenar operasi Ulu Gelong Ops Gubir. Yang mana pementasan tersebut mengangkat pengorbanan 7 anggota ATM yang terkorban dalam sangat hendak komunis sebagai simbol keberanian dan semangat juang yang wajar diterus kan dikenang oleh generasi pada masa kini.
1: Baik. Jadi itu antaranya lah
0: Jadi sama-samalah kita jaga keamanan negara kita.
1: InsyaAllah.
0: Sebab orang terdahulu kan, pejuang-pejuang dahulu mempertahankan, mengorbankan nyawa mereka demi negara Malaysia sekarang
1: Betul. Untuk nenek moyang kita semualah. Jadi sama-sama kita kibar jarum gemilang sepanjang bulan kebangsaan, bagi tahu dengan anak-anak kita kenapa kita kena jaga tanah air kita yang tercinta ni
0: InsyaAllah. Okey, baik. Jadi sambil itu kita nak umumkan pemenang untuk teka pembaca berita radio kita pada pagi ni.
1: Terima nama pemenang.
0: Baik.
1: Pemenang yang bertuah hari ni akan membawa pulang minuman berkhasiat Perfect dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja, terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM.
2: Betul. Tengok pada gambar ni kan. Meriah keluarganya.
1: Jadi pemenang yang bertuah hari ini ialah
3: Rose Diana Ali.
0: Okey, baik. Rose Diana Ali, awak kena WhatsApp alamat rumah awak di nombor ini.
1: Okey,
2: nombor dia
0: betul.
2: 013-822-6962.
0: Okey, baik. Jadi itu nombornya sekali lagi.
2: 013-822-6962.
1: Cantik.
0: Okey, baik. Okey, sekejap je lagi nanti kita nak kongsikan satu kisah luar biasa. Ini berkenaan dengan binatang ni.
1: Binatang
0: ni, Allah kesian tengok dia.
1: Kenapa?
2: Patutnya semalam ni kan.
0: Tak sihat kan?
1: Yelah.
0: Jadi saya, ini dah hari Senin tau sebenarnya bahan ni. Anjak.
1: Rezeki hari Jumaat. Sebab saya cakap tak apa, simpan lah.
0: Isnin tak ada video kan.
1: Ya.
0: Dalam kereta saya Ibrahim tengok luar biasa. Okey, baik. Seperti dengan Ali Pahlawan, Hari Pahlawan, saya akan terus saja bawakan lagu inilah.
1: Lagu apa tu?
0: Si Baju Hijau. Betul.
1: Okey.
0: Macam ni pilih lagu tau Nazri.
1: Elok. Bila ni tak ada cakap macam ni. Bila ni tak ada macam ni pilih lagu.
0: Macam ni tau Nazri. Inilah dia
3: Nasional Pagi.

0: Okey Bella, itulah lagunya yang terus saja menaikkan semangat kita ni kan.
1: Ya, betul.
0: Sebagai rakyat Malaysia, berbanggalah kita ni
1: Sangat-sangat.
0: Baik. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa yang kita nak kongsikan untuk anda.
1: Okey.
0: Tahukah anda ni?
1: Apa tu?
0: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja tonton live di Facebook Nasional FM untuk kita kongsikan satu perkara yang kita lakukan dan menyusahkan orang lain.
1: Belah perut ke?
0: Awak kan?
1: Serius, banyaknya.
0: Betul.
2: Apa plastik tu?
1: Allahu Akbar. Subhanallah.
0: Awak
1: Nazi. Macam tak sesuai awak tau.
0: Awak lelaki tau.
1: Kalau saya tak apalah.
2: Saya tengok dia punya geli.
1: Allah. Tengok bayangkan Nazri pun macam tak sesuai.
2: Dengan plastik.
1: Tak kena
0: awak. Tak sesuai tau.
2: Kalau tadi pasal kahak.
1: Awak boleh lah cerita macam macam tu Nazri.
2: Allah.
0: Okey, baik. Anda boleh terus saja tengok, tahukah anda akibat dari tabiat manusia, doktor haiwan di Chennai, Tamil Nadu ni, telah menjalankan pembedahan yang mengambil masa lebih 5 jam untuk mengeluarkan sejumlah 52 kilogram sisa plastik yang terkumpul di dalam perut seekor lembu.
1: Ish, ni haiwan darat ni.
0: Betul, 52 kilogram tau.
1: Itu berat saya tu.
0: Allahuakbar.
2: Macam mana boleh masuk tu
1: Kalau penyu, kalau ikan, kita faham lah. Itu memang isu negara, isu global. Isu dunia kan. Tapi yang ini, haiwan darat tetap juga makan plastik dek kerana
2: tapi betul lah
1: perangai manusia.
0: Betul. Boleh tengok tau.
2: Dan ceritanya mereka telah pun melakukan satu imbasan sinar X dan juga ultrasound bahawa plastik tersebut telah memenuhi 75% daripada ruang, iaitu salah satu 4 ruang dalam sistem perut lembu. Itu cerita dia.
0: Maksudnya ada, mereka dah check. Ada 75% tau. Dalam badannya
2: plastik.
1: Bukan rumput, bukan makanan-makanan bukan. Lain
0: tak. Maksudnya ada. Lembu ini dia makan plastik yang dibuang oleh manusia.
2: Bukan buat pembedahan plastik tau.
0: Bukan.
1: Okey, jumlah plastik yang dikeluar ni kan sangat banyak sehingga ia digambarkan seperti longgokan sebesar tubuh manusia yang diletakkan di atas katil pengusung. Bayangkan 52 kilogram berat saya. Macam itulah ibaratnya saya terbuntang dekat situ.
0: Pakar bedah dari Tenuverse menjalankan operasi ke atas lembu itu untuk membuang plastik yang telah dimakan secara beransur-ansur selama kira-kira 2 tahun ketika haiwan tersebut mencari makanan.
1: Manusia sekalian,
0: Allahu Akbar.
1: Dengar semua. Disebabkan perangai kita suka buang sampah, haiwan yang tak berakal ni lah jadi mangsa.
0: Kesian lembu ni tau.
1: Sebab kita tahu plastik ni kalau nak terurai ambil masa lebih daripada 60 tahun, 80 tahun. Ada yang boleh cecah 100 tahun. Sebab tu dia tak boleh hadam dalam perut dia.
0: Allahuakbar.
2: Dan ceritanya kenapa pembedahan itu berlangsung agak lama? Kerana plastik-plastik itu berada dalam badan, dalam perut lembu tersebut lah. Dan ia dah pun melekat kuat pada dinding rumen.
1: Dah bersatu.
2: Dinding
1: perut tu lah.
2: Dalam perut tu.
0: Allahuakbar. Jadi pakar bedah Dr. Velevan menyatakan bahawa mereka perlu sangat berhati-hati agar tidak merosakkan dinding rumen ketika mengeluarkan sisa tersebut. Jadi selepas pembedahan, rumen lembu itu diisi dengan 5 kilogram dedak, gula kabung ataupun jangery dan bolus probiotik untuk membantu proses pemulihannya.
1: Macam tengah dengar chat GPT.
0: Luar biasa. Anak doktor kan.
1: Selain plastik, awak tahu tak apa lagi yang doktor bedah jumpa? Doktor bedah jumpa duit shilling. Jumpa skru. Dan juga paku. Dalam perut lembu bila dia termakan sekali dengan plastik-plastik tu.
2: Dan ceritanya pemilik lembu tersebut, pemiliknya membeli lembu itu ketika lembu itu sedang bunting lah. Walaupun lembu itu telah melahirkan anak lembu 20 hari sebelumnya, ia mengalami kesukaran untuk membuang najis,
1: sembelih,
2: menghasilkan susu.
1: Allah.
2: Dan dia sering menendang bahagian perutnya sendiri. Bahagian macam mana anda nak tendang perut sendiri?
0: Allahu akbar, kesian kan.
1: Kalau awak ada masalah ni, beritahu saya tendang tau.
0: Ya. Jadi antara bahan buangan yang dikeluarkan termasuk beg plastik hitam yang masih lengkap, keranjang aluminium.
2: Apa tu?
1: Dan keranjang.
0: Keranjang. Apalah, keranjang aluminium dan pembungkus makanan ringan yang terkumpul menjadi satu longgokan besar.
1: Okay.
0: Sebab itulah apabila anda tengok video sekarang ni di Facebook, berat barangan yang telah pun diambil 52 kilogram tau.
1: Allah, kesian dia. Dia tarik tu. Bolehlah tengok dekat FB.
0: Tengok
1: dan
0: tau.
1: Tengok tau.
0: Itu lengkap tau. Tengok kesian ada plastik tu.
1: Ha, nampak doktor tarik. Doktor celup tangan, masukkan dalam tangan.
0: Allahuakbar.
2: Dia bukan masuk dalam dubur tau.
0: Allahuakbar.
1: Dia belah perut dia.
2: Dia belah perut kat sebelah tepi tu. Lembu tu berdiri tau.
1: Tengok, tengok plastik dia tarik tu kan. Yang macam kita simpul mati tau plastik tu. Nampak dia tarik tu.
2: Sebab dia tak boleh nak
1: urai itu urai.
0: Allahuakbar. Dan lembu itu berjaya diselamatkan. Tetapi kisahnya menjadi peringatan yang menyedihkan.
1: Aduh.
0: Tentang harga yang perlu dibayar akibat tabiat manusia yang gemar membuang barang secara merata-rata dan berlebihan.
1: Sama macam sambutan baru ni lah di Dataran Merdeka. Nama pun Dataran Merdeka, tapi kita punya pemikiran belum lagi merdeka.
0: Betul.
1: Jadi kita jadikan pengajaran. Moga-moga kita bawa lah balik sampah yang kita dah bawa dari rumah. Kita bawa dalam keadaan bersih, balik dah kotor kita tak nak ambil. Tak boleh lah macam tu.
0: Betul-betul lah. Jadi apabila tengok video ni, rasa sakit tau.
2: Sakit lah, dah kena tarik macam itu.
0: Faham sakit. Kan? Kenapa awak expand nanti sebab lagunya sesuai. Macam ni tau, pilih lagu tau Nazri.
1: Ouch.
0: Macam ni tau Nazri.
1: Lagu lembu pun tak ada. Lagu lembu pun tak ada.
2: Baik lembu kau tak ada.
0: Tak ada. Baik, ini nanti ya.
1: Nasional pagi.
0: Diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku di

0: Okey Bella, okay. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja komen. Okay. Memang ramai yang terus saja masuk dan juga yang komen. Macam Muhammad Rosman Cik Soh.
1: Betul.
0: Dia kata masa saya proses lembu korban hari tu pun ada plastik juga dalam perut lembu. Dia kata saya memang tukang cuci perut lembu bila waktu korban. Biasanya lembu akan makan apa sahaja di depan mata. Biasanya ini lembu makan tepi jalan, bukan yang duduk dalam kandang. Betul.
2: Sebab dalam kandang ni memang makanan dia dah disediakan, dijaga kan.
0: Betul.
2: Okey, Asmawi Asmara, dia kata lembu ni pun satu, makan main hentam je. Allah, dah tak kena rumput dengan plastik. Asmawi, ni saya nak marah ni.
0: Asmawi, saya dah tukar background tak Asmawi.
2: Ni nak marah ni. Awak tahu tak beza Allah ciptakan manusia dan juga haiwan. Walaupun kami kita ni ada persamaan, iaitu dicipta bersama otak. Tapi bezanya manusia ni berakal. Untuk kita berfikir mana
0: kita
2: plastik.
0: Kita lah yang pernah berfikir
2: kita lah manusia kena fikir.
0: Ini menyebabkan saya nak balik ni.
2: Asmawi,
1: saya ikut. Kalau Sony balik, saya ikut.
2: Saya ikut belakang rapat.
0: Awak datang sini tak Asmawi. Awak konti tau.
2: Saya rotan nanti awak. Asya tu.
1: Baik, ini dia. Rosya Safiq, kalau lembu dekat kampung, lembu lepas merayap memang makan merata-rata. Ikut je mana jumpa barang makanan, dimakan. Itulah tu. Lembu kampung memang macam tu.
0: Ini lembu yang dia tepi jalan tau. Dalam kandang memang kita akan bagikan makanan-makanan khas lah.
2: Betul-betul.
0: Khasnya maksudnya itulah.
2: Apa rumput nama? Yang
0: rumput
2: lah,
0: ya.
1: Betul.
0: Semuanya
1: disediakan.
2: Jadi manusia yang berakal, kita fikir baik.
0: Itulah yang sebenarnya. Memainkan peranan.
2: Ada lembu nak jaga.
0: Awak kan. Okey, baik. Kita nak tengok ataupun kita nak mengetahui keadaan terkini jalan raya, trafik kita. Kita bersama dengan Aini. Saya sentiasa bersama dengan Aini.
1: Dengan Mansur.
0: Aini, untuk laporan trafik kita pada hari ini.
2: Okey, baik.
0: Okey, jom kita silakan
2: Aini untuk laporan trafik.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
4: Terima kasih Tiga Suara. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik Jumaat 31 Julai 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya, Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara di Jabatan Pulau Pinang, E36 trafik mula bertambah dari Perlai ke Pulau Pinang. E1 trafik perlahan dari Pematang Pauh ke Perai, rawan selatan ke Sungai Buloh Utara dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di bahagian selatan di Lebuh Raya Plus E2, trafik mula perlahan menuju ke Pusat Bandar Kuala Lumpur, Putra Mahkota ke Bangi, Kulai ke Senai Utara dan Bandar Dato' On ke Pasir Gudang. Beralih ke bahagian timur E8, aliran trafik lancar di Lebuh Raya KL Karak dan Lebuh Raya Pantai Timur 2. Walau bagaimanapun, di Lebuh Raya Pantai Timur 1 terdapat kemalangan di kilometer 184.8 arah timur dari Maran ke Seri Jaya, lorong kanan terhalang, trafik sesat 5.7 km, hati-hati memandu. Kita menuju ke sempadan negara di selatan tanah air, di Tambak Johor, E2 dan link kedua, E3, trafik sesat dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang, trafik mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi di Lebuh Raya Utama, antaranya di Lebuh Raya NKVI, E1, trafik perlahan dari Siti Alam ke Shah Alam, di Lebuh Raya Kesas, E5, trafik perlahan dan bertali arus dari Kota Kemuning ke Highcom, Sifir ke Kewajipan dan Sunway ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Elit, E6, trafik mula meningkat daripada One City ke Shah Alam, Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan Putrajaya ke Cyberjaya. Lebuh Raya NPE, E10, perlahan dari Maju Jaya ke Jalan Templar dan Pantai Dalam ke Angkasa Puri. Lebuh Raya LDP, E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, dari Plaza Tor PJS ke PJS, Sunway ke Taman Megah dan Pencala ke TTDI. Lebuh Raya Serp, E18, perlahan dari Sungai Ramal ke Uniten, Sungai Cuar ke Sungai Ramal dan Balakong ke The Mines. Lebuh Raya Sprint, E23, trafik perlahan dari Plaza Tor Damansara ke Kayu Ara. Dan akhir sekali, di Lebuh Raya GCE, E35, trafik perlahan dari Plaza Tol Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Mumford dan dari Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Bagi penunggang motosikal, dinasihatkan menggunakan lorong motosikal shelter yang disediakan untuk berhenti ketika hujan. Jangan berhenti di lokasi yang tidak dibenarkan dan mengelak kejadian yang tidak diingini. Hubungi kami di talian 1-800-88-7752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok LLM Infotrafik dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat turun aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Harul Aini melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Sonic Dia dan Nazri di Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Lagu Slay ni, nyanyian Amara ini adalah artis, counter artis, artis Mam tadi yang hadir bersama-sama. Okay. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja menyokong segmen counter artis yang mendapat sambutan luar biasa antara rating tertinggi malam, mem. Okey, baik. Jadi, apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, sekarang ni kita nak kongsikan juga sesuatu yang telah pun mengharumkan nama negara kita di peringkat antarabangsa.
1: Okay.
0: Allahuakbar.
2: Kalau sebut mengharumkan nama negara, kita selalu sebut tentang kemenangan-kemenangan. Contoh, atlet ke, sukan ke, pertandingan ke. Tapi kali ni menerusi dokumentari.
0: Allahuakbar.
2: Tentang infrastruktur di Malaysia. Saya tahu kenapa awak pilih bahan ni.
0: Ya, sebab?
2: Sebab sebutan.
0: Ya, tidaklah awak kan.
3: Sebab dia kan dokumentari ini saya fahamkan di TV Perancis tau.
0: Baru-baru ini pengangkutan rail di Malaysia telah ditampilkan dalam satu dokumentari television dari Perancis. Nama dokumentari tersebut adalah This Train Pass Comeles Outres.
2: Macam nama tromen tu.
0: Wah kan.
3: Nama tempat kan foto.
0: That in English is called Amazing Train Journeys.
2: Pendek sikit lah.
0: Ada S Journeys.
3: Yes.
0: Dokumentari itu telah menerima banyak pujian dari luar negara dan dalam negara. Episod tersebut memaparkan Metro di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana terdapat beberapa coach khas untuk wanita saja dilabel dengan warna merah jambu untuk memberikan ruang bagi wanita bergerak tanpa kerisauan. Awak dah pernah guna tak dia?
2: Pernah. Cuma saya pernah sekali. Cuma kebanyakannya saya akan pergi dengan keluarga. Jadi kita akan pilih
0: anak lelaki
2: random
0: kan?
2: Lah.
0: Betul-betul.
2: Okey, tapi pernahlah rasa bangga tu. Sebab bila kita masuk khas tu, dan saya pernah tegur ada orang lelaki
0: dalam tu,
2: saya minta dia ke coach lain lah.
3: Betul lah. Dia tak boleh sebenarnya.
2: Dia tak perasan. Dia kata, minta maaf, saya tak perasan.
0: Kata-kata tak perasan.
2: Sebab dah ramai berebut kan.
0: Betul-betul.
3: Kadang-kadang tu Okey, dan ceritanya episod tersebut memaparkan yang mana netizen berbangga lah. Berbangga dengan dokumentasi ini yang menunjukkan sokongan mereka terus kepada akaun tersebut.
2: Akaun Instagram yang memuat naik video tu lah. Sebab Instagram tu dia muat naik penuh dokumentari tu. Dan katanya Malaysia wanita ni dia tak sama dengan lelaki. Dia mempermaisurikan wanita untuk menaiki train ni. Kita kena bangga sebab kalau coach wanita ni ada pengguna dia kongsi dekat situ. Dia kata dia sangat berfungsi dengan baik terutama bila nak pergi kerja.
0: Betul.
2: Kalau kita nak berhempit-hempit waktu pagi ke waktu puncak ke, tak kisah sebab semua dalam tu perempuan rasa selamat. Dia tetap akan sokong sebab sama-sama perempuan. Tak apa-apa kak, awak masuk akcik ke apa ke.
0: Betul. Ya, betul. Jadi berbanggalah kita dan juga coach wanita ini telah menarik banyak perhatian penonton antarabangsa tau. Melalui dokumentari tersebut. Contohnya di Facebook, Matini Kalier mengatakan di Mexico sudah bertahun-tahun mempunyai bas merah jambu khas untuk penumpang wanita dan anak-anak mereka. Itu di Mexico tau.
2: Selain,
0: ada bas khas.
2: Selain daripada kita ada coach wanita yang juga ada tagging merah jambu. Kalau pergi ke pusat membeli belah pun sama juga. Kita kena bangga sebab kita ada tempat letak kereta parkir khas
0: untuk wanita,
2: wanita juga. Dan dekat setiap parkir khas itu akan ada penjagalah, security guard, pengawal keselamatan yang akan memastikan tidak ada kaum lelaki yang akan masuk ke kawasan tu ataupun cuba nak buat jenayah dekat situ.
3: Betul tu. Dan ada juga yang berkomen lah. Ketika mereka pergi ke England tahun 70-an juga dah ada bahagian coach wanita ini. Sebab ini semua atas dasar menghormati dan juga keselesaan para wanita. Itu yang penting tu.
0: Jadi ini juga ada salah satu komen yang menarik perhatian saya.
3: Siapa tu?
0: Dia kata, saya impikan untuk mendapatkan coach ini di Eropah.
2: Sebab
0: dekat Eropah memang tiada. Dan mereka sangat terkejut dan juga sangat teruja apabila negara kita Malaysia ada coach khas untuk wanita. Jadi berbanggalah kita.
2: Betul.
0: Jadi saya dah letakkan videonya, anda boleh terus saja tonton tau. Saya memang pengguna setia untuk pengangkutan awam di Kuala Lumpur
2: betul,
0: ni.
2: Betul.
0: Kadang-kadang kita kena itulah, kena peka lah. Sebab kalau terlampau ramai, kita tak nampak pun ada yang pink colour dekat bahagian lantai tu.
2: Betul. Kat lantai, kat dinding.
0: Mungkin orang pertama kali yang datang ke Kuala Lumpur, kena tanyalah dengan pekerja-pekerja di situ lah.
2: Betul. Okay. Dan bangganya juga kita sebab coach wanita ni mula diperkenalkan oleh KTMB Berhad masa tu tahun 2010.
0: Baik.
2: Kemudian berkembang kepada laluan MRT Kajang.
0: Betul.
2: Membawa ke laluan MRT Putrajaya. Masa tu dibawakan oleh Prasarana Malaysia Berhad lah. Untuk bukan apa, memang nak memastikan penumpang wanita ni rasa lebih selamat, sebab masa tu dah mula ramai ada kesedaran untuk naik pengangkutan awam. Jadi bila dah ramai berhimpit-himpit, ada lelaki ada perempuan, maka coach ini pun dihasilkan. Terima kasih.
0: Betul.
2: Membawakan kami rasa selamat.
0: Betul. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja komen. InsyaAllah kita akan bacakan komen anda. Apabila saya tengok perkara ini dibualkan di peringkat antarabangsa, kita sangat berbangga.
2: Apa
0: dan ianya macam ni, standing in the eyes of the world.
3: Ini lagu kalau saya tak ada nanti, siarkan lagu ni.
0: Inilah lagunya yang saya rasa memang sesuai.
2: Dia sesuai lah, sesuai.
0: Dua hari saya fikir lagu apa sesuai. Inilah lagunya.
3: Sampai depan emak pun.
0: Inilah lagunya, betul kan? Dan penyanyi pun seorang
2: wanita.
3: Atur rock.
0: Ya, betul.
2: Baik, inilah dia.
0: Nasional.

0: Allahu Akbar. Ya, berbanggalah kita sebagai rakyat Malaysia. Bangun-bangun pagi masih lagi kita boleh mendengar ayam berkokok. Jadi mungkin anda berada di kampung kan.
1: Yelah,
0: suasana ayam berkokok, bunyi cengkerik malam-malam, insyaAllah. Itu pun sebenarnya nikmat yang tidak akan ada lagi di negara orang lain tau.
1: Betul. Bunyi cicak.
0: Ya,
1: Cok cek. Itulah bunyi cicak.
2: Awak bunyi ni lagi.
1: Tapi tadi awak apa ni punya?
2: Cengkerik.
0: Betul.
1: Awak siar lagu Ella tadi kan? Azlina Tasik ni, dia kata assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dia suara hari ni kan hari pahlawan. Yang ke-54 dan hari ni sebenarnya hari lahir Ella. Yang ke-59 tahun dan hari lahir dia juga.
0: Yang ke-54 tahun.
1: Yang ke-54.
0: Ya Allah.
1: Yeah.
0: Sebenarnya awak dapat juga apa yang kami ingin
1: sampaikan
0: lah.
1: Ya, dia tu Azlina lah. Dia tu banyak panjang umur, rezeki, standing in the eyes of the world.
0: Mekah. Happy birthday.
1: Macam bunyi cengkerik yang dia dengar di waktu malam.
2: Nama dia Hajah Nur Zila binti Haji Aminuddin.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. And then dia kata coach wanita ni antara inisiatif untuk memelihara keselamatan dan privacy kaum wanita. Memang terbaik lah. Alhamdulillah.
2: Okay. Macam Ila kata, saya pernah naik juga dua kali. Saya nampak ada tertulis di lantai, ladies terbaik lah Malaysia. Terima kasih Ila.
1: Dekat kapal terbang tak ada? Ila dia kan pilot.
0: Ya.
1: Saya tanya
0: awak kan.
1: Okay, Hida Mulyani. Wah, pemandangan yang cantik berwarna pink. Coach yang terbaik, hebat, selesa, menakjubkan untuk wanita.
0: Betul. Jadi siapa-siapa yang pertama kali datang ke Kuala Lumpur ingin menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam ni, jangan risau, ianya sangat mudah. Jadi siapa-siapa wanita yang nak tengok bagaimana situasinya, dalamnya semuanya warna pink tau. Warna merah jambu, sangat cantik.
1: Kebetulan saya pakai pink belacan hari ni.
0: Okey, baik.
1: Okey.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok. Jadi selepas ni kita akan kembali lagi untuk terus saja kita bawakan Siti Nordiati Zaidi.
1: Dia dah bagi tahu dalam grup dah. Dia kata menekan-nekan Sony cari Zahira. Wah kan, Zahira ni tengah baca Kanta. Nampak tak gambar dia?
0: Yelah. Siti Nordiati Zaidi, semoga awak berbahagia bersama dengan suami tercinta.
1: Amin.
2: Dia pun semoga berbahagia.
1: Amin.
0: Semualah. Awak pun Azwi.
1: Awak tu kena jaga.

0: Ustaz Samsi.
1: Malam Elok datang tengok pasal rumah kan.
0: Nampak menekan-nekan.
2: Awak berdua, awak yang berkeluarga ni, jaga orang yang tersayang tu baik-baik.
0: InsyaAllah. Awak tu
2: saya apa?
0: Jaga juga.
2: Apa?
0: Diri.
2: Awak semua jagalah orang-orang yang berada. Dah ada anak kan semua.
1: Ambil beratlah pasal kawan-kawan. Zahira Razi. Kita ambil beratlah pasal dia.
2: Yelah. Semoga Zahira.
0: Awak tak payahlah ambil berat. Biar Sonic je ambil berat.
1: Yelah,
0: segitulah. Awak kan ambil berat jadi lain.
2: Dah.
1: Berat beban saya nanti.
2: Sebab tu saya suka je. Apabila kita usik-usik ni, terus wujudnya Zafin usik mengusik. Macam ni Nazri.
0: Ada nak tuju kat siapa-siapa ke?
2: Tak adalah.
1: Tersedak dulu Zahira.
2: Dulu Zahira Razi dedikasi untuk awak tau. Macam ni tau.
0: Semakin berleluasa lah.
2: Yalah. Okey, baik. Inilah dia.
0: Nasional.

0: Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.